Weekend tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-28 Wirujeng ngadangukeun sor a

0: teh ibarat gudang. Napa nggak disebutkan gudang, Eyang? Gudang ieu teh. Gudang anu kacida gedena, maksudna tempat panyimpenan rupa-rupa barang anu dibutuhkeun ku manusia. Sok dina jero leuweung aya kakayan, aya sasatoan, aya pepelakan tutuwuhan sejena. Boh dahareunana pakieunana malah keur piubareun oge aya. Tegasna sakabeh pangabutuh manusia aya di jero leuweung. Kitu saur Kangjeng Raja mimiti deui masihan mejangan ka Sang Kuriang. Ari Sang Kuriang tenemalan manehna ngargepkeun dari anak keranan. Pok deui Kangjeng Raja sasauran bari angkat kalayan tenang sakapeung pananganna nyuai-nyuaikeun rada muleuweung. Tah, urang teruskeun bari urang leumpang di jero leuweung ieu Sang Kuriang. Mangga. Tak kulantaran gitu, gesawajarna upama urang mika cinta ka ieu leuweung. Artina ulah diruksak leuweung teh, ulah dimusuhan. Tapi kudu dipiara ieu leuweung teh. Dipikanya kawas ka sasama manusia wae. Sabab leuweung teh ibarat dulur anu kacida satiana. Lamun ku urang dipikanya leuweung bakal nyaheun ka urang. Tapi lamun leuweung dimusuhan, leuweung bakal ceceb ka urang, bakal malas ku kajahatan anu leuwih rosa. Sang Kuriang ngahuleng uteuk nacan bisa neuleuman kana ucap-ucapan Kangjeng Raja anu bieu. Naha bet leuweung bisa males? Naha make disebut dulur nu satia? Pok atuh nanyakeun Sang Kuriang teh. Eyang, kumaha Sang Kuriang? Pan leuweung teh teu tiasa ngomong, pan leuweung teh cicing wae. Nah, kumaha bade malesna atuh? Apan manusia malangkung kawasa, bisa nuar, bisa melak. Ari leuweung bisa naon atuh, Eyang? Kitu pananyana ka Kangjeng Raja. Alah, ieu suai-suai kentai yeuh, yeuna yeuh jujug kota aya duh, niremet pisan ya duh. Bisa hese ngalengkah yeuh Eyang mah yeuh teh. Tah, alus pisan eta pertanyaan teh. Eyang Bunga, hidup cumanya kitu. Kieu geura yeuh Sang Kuriang? Semuhun, leuweung teh memang bener teu bisa ngomong. Kalawan leuweung teh teu boga uteuk, tapi bisa males karena kajahatan jeung katelengesan urang manusia. Lamun leuweung dipikanya dipiara, sina tetep langgeng, eusina moal ruksak. Mun teu ruksak pasti sagala aya. Jadi mun urang aya pangabutuh moal hese, boh kai-kaina, boh satona, boh caina, boh naon-naonana anu dipikabutuh ku urang. Lamun leuweung teu ruksak atawa teu diruksak, tapi sabalikna, lamun leuweung ku urang diruksak bakal timbul kasusah keur urang sorangan. Coba butuh kai hese, butuh sato keur dahareun hese, butuh tutuwuhan anu keur obat hese, da geus eueuh. Coba pan gunung-gunung anu gunul, lamun leuweung ruksak gunung bisa gunul, mun leuweung gunul cai nyusu bakal saat. Rek di mana urang bisa nginum? Rek di mana coba? Da ieu nu disebut males kanu jahat mah. Lamun leuweung gunul cai bakal saat, mun cai saat pepelakan moal jadi, sasatoan moal bisa barang hakan, da jukut paraeh gararing. Komo gunung-gunung dituaran kaina dijual ratusan kubik keur kasalahkahan jelema, timbul gunung-gunul dijieun di belakang beton, jadikeun imah. Kumaha lamun engke datang hujan pan eueuh nu bisa nahan? Timulah hurug, banjir, nu kakeunaan saha nu dihanapun eta leuweung? Loba korban ke kitu akibat naon? Kasalahkahan jelema. Asal untung keur sorangan, keun bae watur mah henteu oge. Mana atuh walas asihna cing sacama teh? Tah, lamun geus kitu tutubuhan teu jadi, sasatoan paraeh, manusa rek ngadahar naon? Sang Kuryang Kerung ayeuna mimiti kaharti nyeseri sorangan pok nanya deui. Oh, kahartos ayeuna mah atuh Eyang. Janten kalah kumaha atuh?
1: Heuh, nya atuh. Ceuk Eyang oge kudu dijaga eta leuweung. Mun rek aya pangabutuh pek ala, da lain keur sasaha, kabeh oge keur manusa. Tapi ngalana eta tatangkalan atawa sasatuan di jero leuweung kudu make aturan. Kudu make tata krama, ulah sakama-kama. Kai ulah dituaran teu puguh keun sina jaradi, sina aralus, sina salubur, malah mun bisa mah melakta. Nu gundul pelakan, nu ruksak benerkeun. Ceuk paribasa teh mah nu lengkob balongan, nu gundul pelakan kai. Pelakan awi kitu kuluna mah nu badak. Eyang sebagai raja di kerajaan Galuh nyeun undang-undang, nyeun peraturan. Ieu leuweung teu meunang aya anu ngasupan kajaba lamun bareng jeung Eyang. Sataun dua kali waktuna paling minang teh. Nu alus mah sataun sakali. Komo ayeuna leuweung saumur umur ulah di nanaon. Ah ya, leuweung tutupan sebutkeun hutan lindung teh dijaga ku nagara, jaga ku masyarakat. Saur Kangjeng Raja bari jongjon angkat tu kurusukan di nubala. Oh, ieu teh leuweung tutupan teh ya, Eyang. Naon maksana Eyang ieu teh? Jeung Sang Kuryang manehna beki panasaran. Ieu teh ieu Sang Kuryang supaya awet, supaya kahirupan sato-sato jeung kakayon ulah babari beak. Cik ku hidup itung aya sabaraha puluh paningaran di jero nagara.
0: Duka teterang atau abdi mah pantecan uninga paningaran kumaha?
1: Ye, kue yang urang bejakeun. Paningaran teh nyaeta tukang moro. Bisi tapal mah Sang Kuryang. Paningaran teh jelema nu tukang ahli moro. Moro mencek, moro bagong, moro uncal, moro careuh. Rupa-rupa ahli moro ka jero tegal jeung leuweung eta sebutna paningaran. Nu biasa milu moro jeung Eyang aya 40 urang di Galuh teh. Eta teh paningaran petingan hartina nu geus ahli, acan anu sejen, anu can ahli pisan dina morona. Sok pikirkeun ku hideup, lamun anu 40 paningaran unggal poe moro, kabayang saurang meunang 40 siki unggal poe morona teh jero sabulan we sabaraha ratus uncal anu pae. Sigana dina jero sabulan oge leuweung teh jempling, moal aya uncal anu ngalampreng, moal aya uncal anu ngaliwat, malah bakal beak jeung anak-anakna eta uncal teh akibat diboro nyaeta ku paningaran anu 40. Lamun geus beak kitu manusa rek ngadahar daging naon? Bela gue daging onta, dah daging onta mana ieu mah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
4: Hieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaon-naon Pak?
4: Kalerasan nganggo Alfa Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alfa Propolis iya Pak.
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alfa Propolis iya?
4: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
4: Atas rada kampang, Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
4: Ayana teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan sokwe nganggo apa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: ya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: kabur ya?
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin. Gitu.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: malah bakal beak jeung anak-anakna eta uncal teh akibat diboro nyaeta ku paningaran anu 40. Lamun geus beak kitu manusa rek ngadahar daging naon? Belah geus daging unta, da eueuh daging unta mah ieu mah pasti lamun uncal geus beak neangan anu sejen mencek pusing bagong pucang jeung sajabana saeusi leuweung ieu najan loba oge ari di ala unggal poe mah tetep bakal beak ceuk paribasana gunung anu sakitu luhurna ditugaran unggal poe bakal beak bakal rata tah mun geus beak rek ngadahar naon deui wae sajabana teta meureun kaina bakal beak leuweung bakal ruksak mun geus kitu naon nu diharepkeun ti jero leuweung coba naon nu diharepkeun ti jero leuweung kaina beak satona ledis kumaha kahirupan manusia cik penyepan ku hidup sang kuryang ungut-ungutan manehna ngarti ngarti pisan ayeuna mah paingan leuweungan tutupan alias hutan lindung teu meunang diasupan sabarangan jalma tapi make waktu nu diatur make aturan anu tangtu sang kuriang ngagremet jero hatena muji kana kabijaksanaan sang raja kasebut eyangna teh ya duh ku abdi kartos pisan eyang syukur ari kaharti mah ngan lain ukur kaharti wungkul prak laksanakeun jalankeun eta teh lamun anu bener mah nu kaharti mangpaatkeun bararea jalankeun sang kuriang ku anjeun pek tuluykeun tapak lacak eyang kahareup eyang mah meureunan teuing sabaraha waktu deui malilan oge meureunan yang hareup kana maha kawasa eyang mah moal jadi raja tuluy atuh kudu aya nonoman nu jadi raja ngagantikeun jadi kasimpulanana urusan ieu singnya kana tatangkalan jeung sasatoan tampala urang daek melak mah gunung-gunung gundul dipelakan dihejokeun deui sasatoan udah diboro wae sok piara hade-hade mun ceuk bahasa nama naon cenah bahasa ayeuna mah bahasa ilmuwan mah naon ngarana eta teh nya heuh kitu ekosistem jeung habitat bener kitu nya sisinya karena tatangkalan jeung sasatoan sabab eta teh kabeh oge baraya urang baraya urang kabeh oge eta teh ceuk tangkal kaina ceuk satona rupa-rupa tutuwuhan baraya urang gede mangpaatna keur urang ulah haweuk ulah saraka ulah kokomoan kudu inget kana poe isuk ulah hayang dibeakeun ayeuna nanaon teh eta teh goreng kitu tah tujuan eyang teh da ceuk itungan eyang mah mere waktu genep bulan ka sasatoan geus cukup genep bulan teh malah kahareup mah tong genep bulan sataun ulah dina naon eta leuweung teh sing weuteuh sataun kasep kahareup mah komo lamun kitu mah dijaga puluhan taun antepkeun we sing salubur kai araraya sato ngeunaheun di dinya hirup komo mun kitu mah tak kahareup bah kudu kitu aya leuweung anu sifatna bisa dimangpaatkeun keur kepentingan manusia aya leuweung anu khusus keur perlindungan alam dilindungi kurang teh mun teh mah kaharep nu kasep jadi raja ngagantikeun ama atawa kumaha wae tah kade dipesen soal eta meureun leuweung teh moal ruksak sasatoan moal beak buktina geus welasan taun eyang nyekal kekawasaan di ieu nagara leuweung jeung eusina tetep mayeng teu ruksak teu punah prak ku hidep kudu dituluykeun eta teh mangga eyang sang kuriang janji kana dirina yen rek nuluykeun tapak lacak nu jadi eyang na nyaeta raja sungging perbangkara raja galuh teh harita teh angin leutik ka hiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating korosak ngabagiakeun sang kuriang jeung Kangjeng Raja manu krecet di sarada teu ieuh ngerasa kaganggu ku datangna dua manusia eta manuk teh Jarong Jon Ocon bariting aracrok dina dahan kacaturkeun Kangjeng Raja jeung sang kuriang jog anjog ka hiji tempat anu cukup mernah lenglang jeung caang eta tempat kasorot ku panonpoe laneuheunana ngaguruh sora cai di walungan waasnya awor jeung sora seahna daun anu katebak ku angin reg Kangjeng Raja riren sang kuriang oge eureun napas nangah hegat ari situ mang cumpagug weh dijireun tila tadi teu nyoara situ mang teh sarjan ukur anjing tapi ngarti kabina-bina situ mang teh sigana manehna oge kawas anu milu ngadedengekeun kana pewejang Kangjeng Raja sanajan eta ukur sato tapi ngarati na leuwih ti manusa situ mang teh sang kuriang kaula nun kula kumaha Kangjeng Eyang tuh tenyo tenyo tanggal kai anu jangkung gede tenyo sasatoan anu aya di luhureunana tingali tuh tingali eta jangkung gede tanggal kai sasatoan nyarongco di luhureunana monyet jeung surimi tingkurayang manuk pating alatrong apan eta teh kacida pisan bungaheunana da tempat manehna di dinya coba lamun eueuh eta tangan kai dituar ku jelema karunya boh monyet boh serili boh manuk di mana tempat manehna nyedekem tempat manehna cicing tingali apan ayem tengtrem teu aya anu ngaganggu sumuhun naon maksana eyang eta teh Iya. Jadi hidup teh singa kasa sama makhluk pangeran mun di lemur boga ucing paraban aya anjing oge sarua daya mangfaatna aya manuk komo ieu mah ngala manuk ti leuweung geur di kurungan teu di paraban atuh paeh aya ucing dikukut mung maraban paribasa sibuk ucing aya mangfaatna duh eyang aya serting ucing naripuh we nu aya nyepkeun kana katuangan jalmi heueuh kubaha we carana urang teh nah jadi hartina hidup singnya kasa sama makhluk pangeran masing-masing baroga tugas hirup boh sato hewan boh manusia tapi oge masing-masing oge baroga alat jeung pakarang eta sato teh pikeun ngajaga diri jeung keur nyumponan pangabutuhna coba geura monyet boga kuku boga sihung manuk boga pamatuk boga jangjang jeung suku manusia dibere akal dibere rasa jeung dibere pikiran akal rasa jeung pikiran tiluanana eta antara akal rasa jeung pikiran kudu manyatu kudu seiring sejalan ceuk basa gaul teh mah kitu antara akal antara rasa jeung pikiran
1: hey orang Sunda kamarana ye tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land bahas segala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kali tahu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tiluanana eta antara akal, rasa jeung pikiran kudu manyatu, kudu seiring sejalan, ceuk basa gaul teh mah kitu. Antara akal, antara rasa jeung pikiran. Tapi kasep teu cukup ku kitu. Manusia butuh pakarang keur nyumponan pangabutuhna. Contohna ieu. Kang jeung raja nyanak gondewa nu disorenang dina punakna, malah jamparingna oge geus sayagi dininya teh harita teh. Ari sang kuriang olohok bengong, cita di oge geus nenyo kana eta pakarang teh. Lantaran sang kuriang teh kakarek apal, mimiti rumaja dek terus kana dewasa. Tapi eta sang kuriang canyaho, naha naon ngaranna eta pakarang teh jeung naon gunana? Atuh jadi panasaran. Aduh, kanggo naon eyang eta teh, kanggo naon eyang? Ieu teh ngaranna jamparing jeung gondewana. Ieu pakarang mati keur ngarubuhkeun musuh atawa sato murek diala dagingna ku urang. Geura urang cobaan ku ama. Maksana jombaan kumaha ama eyang? Poho ama teh ka inung hidepnya aika anjeun mah incu meureunan eyang ti teh. Tu tingali aya manuk wali. Aduh, apan saur eyang teh kenging dibunuh cerita teh? Atuh hiji mah teu naon atuh. Aduh, saya nama pan sasami makhluk pangeran teu kenging panginten. Ieu mah nyontokeun. Ya mangga panginten jenten dosa atuh eyang bami ngabunuh kana makhluk pangeran mah. Ieu mah nyontokeun keun bae lah. Dosana ditanggung ku eyang tamah kitu. Tuh aya manuk wali. Manuk wali urang bidiknya dagingna bawa ka imah. Meureun ngeunah mun diwa dagingna mah mangpaat meureun ka urangnya dede. Lamun dipaehan terus dipiceun tak ulah. Duh, mangga teu langkung salida eta mah. Ngan ulah nyanyanak abdi eyang. Nah, haing cuti imah ye. Urang bidik dagingna bawa ka imah. Lumayan keur deungeun sangunya. Kangjeng raja mentang keun jamparing, terus dilempeng ditujukeun kana manuk wali. Nuker anteng macokan buah kai. Jepret, siut. Kena pisan kana dada manuk koreang. Gerapak, pluk. Kana lemah eta manuk teh. Renghap kangjeng raja narik napas panjang. Ari sang kuriang olohok kaget sabab karek harita mangihan pakarang kitu. Hatena panasaran hayang bisa hayang boga. Aduh, saya pisan eyang. Hidup hayang bisa. Ya kan tenanan tuh. Abdi hoyong tiasa eyang. Eyang hajanya beda kaicu ngaranau gitu. Nyah we kaicu mah. Eyang haja mawa panah jeung jamparingna khusus keur hidupnya. Tapi omat ulah dipake maehan sato samarangan. Tadi nyebutkeun hidup ka eyang ulah maehan sato samarangan. Ceuk eyang tadi dosana ditanggung ku eyang. Kedah hiji ulah teu loba kitu. Nya mangga teu langkung eyang eta mah. Lajeng kumaha eyang? Tah. Maksud eyang teh ieu jamparing teh ulah dipake maehan sato samarangan kajaba. Tah eta. Kajaba lamun satona nu ngamusuh ka urang atawa mun dagingna rek didahar. Contoh manuk tadi pan dibawa didahar dimanfaatkeun. Teu naon kitu mah. Jadi hartina gunakeun ieu jamparing jeung gondewa teh ku hideup keur kaperluan anu penting ulah dipake heureuy. Ulah dipake heureuy. Nya omat ieu mah. Mangga eyang. Hatur nuhun pisan eyang. Sok ayeuna urang diajar mimiti. Tapi urang tangtukeun heula sasaranana supaya aya patokan. Tah, kitunya. Ke atuh eyang. Da capek ieu teh. Kudu nginum heula ieu. Duh. Tuh tinggal aya cai nyusu di dieu mah yeuh. Cai sirah cai tuh tinggal ditutuh tuh handapeun tanggal kai aya cai kaluar cenah dalam tatal kai. Tuh tinggalinya. Bersih pisan.
bisa diinum langsung. Iya mah. Ayo tuh haya pun hana-hana pun tanggal kaya tuh. Capek lah. Capek asuk-asukan jero leuweung di ieu nya. Kangjeng Raja kalawan sabar ngawara sang kuryang dina urusan ngagunakeun jam paring. Anjeuna teu nolih kana kacape terus masangkeun barang anu bakal dijadikeun sasaran dina dahan kai digantungkeun make areuy. Tuluy ku sang kuryang dipidik dilelempeng. Ceplok, pesat, plos. Teu keuna jam paring milepas ka nu bala. Sang kuryang ku ciwa harita teh. Keun bae jalu. Biasa namimiti mah kitu. Moal tepat kena sasaran. Tapi engke ge geus biasa mah moal. Kieu carana yeuh, yeuh. Kumaha? Kumaha yang? Kangjeng Raja memener leungeun sang kuryang. Malah dibebener cara-cara na ngeceng sasaran. Kitu jeung kitu we, tapi kabisana. Basa jam paring keuna kena sasaran sang kuryang surak bakat ku atoh. Paromana marahmai teu nulih kana kacape. Abdi nyobian eyang ieu teh. Tos tiasa ayeuna mah nya sok atuh sok. Eyang deureuheula ieu sagedeung ieu nya yeuh. Sok. Ah. Kumaha nyekelna? Teu bener. Kieu eyang yeuh. Ya. Sok. Ngeceng atuh. Upami ieu ngeceng teh kumaha? Atuh. Ngeceng teh dipeureumkeun panon sabeulah. Beulah mana yeuh? Sabeulah. Ngawaskeun. Ngarah leuwih ka ukur. Nya mangga. Tah, sok. Mimiti. Siut. Ceplot. Jam paring kena sasaran. Aduh, sae yang aduh. Kena yang. Puguh we atuh sang kuryang surak bakat ku atoh. Baru mana marah mae teu nulih kana kacape. Nah, alus tah. Poe ieu mah nya geus sakitu heula lah. Teruskeur isuk pageto. Wanci asar Kangjeng Raja jeung sang kuryang mulang. Ari situ mang nuturkeun paneuri di jalan garecok ngobrol sagala dicaritakeun. Poe eta sang kuryang meunang pangalaman anu kacida gede ajena. Namahan kagumbiraan, namahan elmuna, namahan kanyahona. Beuki betah we hirup di alam dunya teh atuh. Baranggok tepi ka saung, Dayang Sumbi jeung Bi Umi dariuk dina catang. Teu jauh cina golodog ngahaja megat Kangjeng Raja jeung sang kuryang harita.

0: paksa ketika bingahan nampi kaulanun.
1: Nah, ayeuna kaula rek mulang ka nagara. Atuh cedok tiluan rampak sembah Dayang Sumi jeung Bi Umi katut Sang Kuryang nyemah hormat ka Kangjeng Raja. Saterusna celak Kangjeng Raja kana kudana teras angkat mulang ka nagara Galuh ku tiluan dijajapkeun ku paneuteup dibarengan angin leutik anu ngahilibir di eta alas Bandawasa area Serbung Tutup Pantai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
2: Aya panyawat naon selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sabotol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya, sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: kedua,
7: iya.
6: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
7: iya,
6: Pak ya?
7: Iya.
6: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya.
7: Iya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin,
6: sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM 102,4.

0: Siap hayu, hayu, hayu, hayu.
1: Kalacat duana na unggah ka saung, ka sampak teh nyawe kadaharan geus sadia. Sang kuryang sila mani meneko, mani rekep, memeh ngahuap, red ka ibuna anu anteng ninun bangun teu aya kacape. Ari sang kuryang rada hoream rek ngahuap teh, asa teu puguh. Manehna nyaleuhak dahar ari indung kuru cileuh kentel peujit tirakat terus-terusan.
0: Ayo tuang heula kasep, tuang heula. Tuang heula kasep, ulah mikiran tuang ibu.
1: Bi Umi ngagebah kanu ngahuleng, atuh sang kuryang rada ngarenjak akhirna mah celebok dahar, maningali meda puguh nyaan, cape jeung lapar sang kuryang teh. Geus wareg dahar sang kuryang turun deui. Prak deui bae latihan mana. Kitu jeung kitu we taya kabosen, nya akhirna mah ganti sasaran. Nu tarina kana papan ayeuna mah kana manuk. Mimitina mah teu keuna, tapi lila-lila mah teu burung bisa. Sakali ngeceng manuk murag ka tieur jamparing harita teh.
2: Eleuh. Hanyakal pisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-28 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak itu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu ka mana we kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping di na radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak gini, kak mesti kak kuningan di perios gitu, tapi dah gaya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabu buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nuesa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoati abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hijau geningnya daratan urang. Hijau geningnya lamunan urang. Sesahate tinggal waasna. Manegus ayanu boga.
3: Ih jauh keningnya lelengkah urang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih palihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu, namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu aya nama. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi aya nama. Tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung deh ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena seca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek. Insyaallah.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahana mina
3: panana.
2: Bapak nana teh ti manten
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tuh seep sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perubihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
1: Aja Ana Hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpa Propolis terus sabaraha botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos, enak bobo tibra.
0: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon gitu penyawatna?
1: Lambung keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Aya nu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kantun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik. Cengkring.
0: Aya asalna kunaon kitu Ibu tuh warna?
1: Tuh rematik sok dokter mah.
0: Kumaha teh Ibu mun karaos teh teu enakeun atawa kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra kitu mam ageung gitu kumaha.
0: Ayeuna Ibu teh mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Kadua botol.
0: Ngalajengkeun nu mana Ibu? Anu teu karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
1: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu gio. Oh, ke kantos udah selalu batu teh cenah saya tapi dah teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh panyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
0: Nuhun pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanawan deh tata acana
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dilekeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos

0: Eps berapa botol, Bu?
1: Tos Eps pada 5 botol. Ayana saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh penyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian wae ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Iya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain nih berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
2: Iya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
2: Ppm
3: per? Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Umid Wahyudin.
5: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
6: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
6: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
5: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
6: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
5: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
6: Nu mawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu alfa propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui ka terasek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter yeuh da sing tetos ya mantan faktor kitu sarua bae teh.
5: Pak Umid upami eta panyawat nuju ka raos kumaha Pak?
6: Aduh teu kiat dugikeun ka nanting kan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
5: Ayona, Bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
6: Alpa Propofil.
5: Bapak saatosna nganggo Alpa Propolis, kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, ayona teh janten sagala rupi, bujeng kadupi dameleun gitunya. Tuang oge na dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu teh.
5: Muhun alhamdulillah.
6: Namanya Obet tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana da.
5: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
6: Kurang nembe sabotol ge cacan, iya cacan saya.
5: Jadi tos karaos siatna panya.
6: Nah, alhamdulillah.
5: Kumaha konsumsina, Pak?
6: Ya, konsumsi mate ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
5: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak.
6: Mun si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
5: Hatur nuhun, Pak Umid.
6: Amin.
5: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
6: Alhamdulillah, amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
1: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
1: Kecamatan
7: Ketanggungan.
1: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
1: Beli yang kedua.
7: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
1: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Umid Wahyudin.
5: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
6: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
6: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
5: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
6: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil
5: weh. Berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
6: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka wiyah tas yang tetos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
5: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
6: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
5: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Alpha Propolis.
5: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
5: Mohon, alhamdulillah.
6: Namanya obet, tilu dintan, panyawatnya atas ararista, duka kemana, dah.
5: Pak Umid, saya seberapa botol ayo na, Pak?
6: Kurang namanya sebotol, gacacan, iya gacacan saya.
5: Jadi, tos karaos siat na, Paknya?
6: Nah, alhamdulillah.
5: Kumaha konsumsi na, Pak?
6: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
5: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga Pak?
6: Si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ke garadu ulah lami teing, kedah dihengalkan ke bujeng tepun.
5: Hatur nuhun, Pak Umid.
6: Amin.
5: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat tersa konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar, Paknya.
6: Alhamdulillah, amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
2: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
7: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
2: Wah, geningan seik kasihan mah, Cuk. Kumaha cara pemakaianna, Cuk?
7: Gampil pisan, Cuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cuk.
2: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cuk.
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis.

0: Gaun pun bojo, ayah amit enggak damang gitu.
1: Bapak, ayah pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
0: Ayah ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
3: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya nama komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ageder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau seberhalami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, terus capek.
3: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
4: Nambe saboto, sarang ayana nambe dua.
3: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
4: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 3 kali 4 tetes, jantan 12 tetes, ta. Terus saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu, 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa favorit abdi oge tos damang anu ngadapna Allah tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abdi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
4: Amin. Amin. Amin ya
3: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali di ibunya.
4: Sami-sami dek. Insyaallah.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSP
7: bukan.
6: Tesa
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Mitra sehat menuju sarang pribados kerarasan dina dengete menuju sarang telinanya tehnya.
6: Mohon.
5: Mohon lupa miling kita dimana teteh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atau seusum?
5: Tos seusuman ya?
6: Mohon.
5: Tos lalandong kamana wae teteh?
6: Tos ka itu kadewe lah gitu, tapi tacan aya pirobihan.
5: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
6: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap sabar botol teteh?
6: Atau siap dua botol.
5: Sarang ayin apa intinya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takuma teteh sarang senang ngalatan dong alpa propolis panyawat teteh. Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng seneng liat randong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Ya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Pirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh enggal damang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Meni rajin kokos rekan wae.
9: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana ce?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, tanggul murang kali. Cena siga ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awas canate kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heranya. Tah, iya ce, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah, peradangan. pandangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
9: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Jenengan teh saha Bapak teh?
6: Bapak Ahmad.
5: Ahmad.
6: Bapak Ahmad.
5: Alamatna Pak?
6: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
5: Sata cana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
6: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
5: Alhamdulillah.
6: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
5: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
6: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
3: Baraya Radio Peace,
4: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh, tapi ayeuna mah teu atuh kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng teh sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-sawes mah intan.
7: Bapak kitu tos ka mana wae ieu pian pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abis hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti.

0: Desa Pananyum, Kecamatan Cangkuang.
1: Sadi dinten damel naon, Pak?
0: Abdi ngajahit sadi dinten pada melanda.
1: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atos karaos, kumaha, Pak? Jantenna.
0: Asam urat jeletutan, sing siremen sareng cangkeng.
1: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak, biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
0: Dokter. Mun diurut kantos
1: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
0: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
0: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: para mitra sadaya, kaayaan di rumah sakit Mangsa Ayeuna loba jalma nu dirawat. Ari panyakitna mah rupa-rupa, ngan di antarana aya anu katarajang panyakit aneh. Ari eta panyakit aneh teh gejalana hewa bae ka jelema. Unggal nempo jelema ari lain ka kulawargana sorangan mah hawana teh sok hayang bae nyarekan. Panyakit sarupa kitu teh kaalaman ku salah saurang pasien anu dirawat di ruang VIP nomor 5. Anu tayalian manehna teh saurang pangsiunan kuwu. Harita manehna teh keur ditarekahan ku saurang paranormal. Sabab obat-obat resep dokter mah geus eueuh anu mempan. Eta paranormal teh geus kawentar kasaktianana, unggal anu gering panyakit naon bae oge ditarekahan ku manehna mah jarang anu gagal. Harita katempo paranormal teh keur kunyam-kunyam mapatkeun jam pe pamake bari ngagayem panglai. Terang panglai para mitra. Eta geuning nu sok dipake ngabura orok lamun wanci sareup narek magrib tah. Sok dibura apan ge ku panglai. Sanggeus mapatkeun jam pe pamake, kadenge harita paranormal teh ngomong tarik siga anu ngabuburak jurig.
1: Hei, nu ngagegeuh dina raga awak kuwu, geura kaluar. Jurig jarian, setan ti alas roban, ulah rek ganggu. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok.
0: Cek eta paranormal teh para mitra, bari tuluy puah puah. Manehna harita teh ngabura sirawa kuwu ku panglai meunang ngagayem. Beres dibura sirah na kupanglai, gantawang teh wakuwu nyarekan paranormal.
1: Weh, nanaonan ieu teh? Na dewek teh dianggap orok? Maka dibura panglai sagala. Samarukna dewek teh rek sieun? Teu sieun ieu kupanglai mah teu. Halik, mabur ka ditu.
0: Paranormal teh barang manehna ngarasa gagal narekahan wakuwu, katempo ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Ai, tarabiasa na aing gagal narekahan jelema. Na kasurupan jurig naon ieu jelema teh nya? Lah, aing moal geleng. Pokona aing moal nyerah kitu bae. Awas ya, rasakeun ilmu kasaktian aing.
0: Kusiwal harita paranormal teh ngaluarkeun kanyut kundang warna hideung, terus kanyut kundang teh dikodokan. Satuluyna katempo eta paranormal teh ngaluarkeun menyan. Puruluk harita menyanteh dipurulukeun kana roko surutu. Atuh peledek harita hasep menyanteh ngebul tuluy kadenge paranormal teh maca jang jawokan.
1: Bulu kukus menyan ka manggung ka para karuhun jeung wangatua di mana bae ayana. Mangga di haturanan sumping. Ieu putu keur manggih kana repet karuhun.
0: Rengsek macakeun mantra kitu. Telila ujug-ujug kadenge aya sora sirihna ambulan. Siga nama eta ambulan teh rek nganterkeun jenazah. Barang ngadenge sora sirihna, paranormal teh katempo curinghak. Tuluy ngabagi teuteup kasing sakur anu aya di dinya, di antarana aya sababaraha urang kulawarga wakuwu. Telila tuluy harita paranormal teh nyarita. Tah, kadenge teh ku silain kabeh.
1: Karuhun anu diondang ku dewek geus datang. Siap-siap, dewek rek ngusir memedi anu aya dina waruga wakuwu.
0: Puruluk harita surutu teh dipurulukan deui menyan. Atuh ruangan teh jadi mulek ku haseup. Nempo pamolah paranormal kitu, wakuwu jadi tambah hewa ka eta jelema. Atuh pudigdig manehna teh nafsu tuluy gantawang nyarekan deui.
1: Heh, geus teu beunang diomongan sugannya. Dewek tadi ngomong kumaha? Mabur kan itu mabur. Risi aya di dieu ge. Da dewek mah yeuh, teu sieun ieu ku karuhun teh teu. Mun karuhun selain aya ka dieu, moal asa-asa rek di kieu yeuh.
0: Ceuk wakuwu bari nyokot pispot tuluy diamang-amang siga rek dibaledogkeun ka paranormal. Atuh paranormal teh unur-unuran bari muringis. Leos harita manehna indit ninggalkeun wakuwu. Para mitra sadaya, sajungna paranormal indit, tengenek lila sup saurang dokter awewe asup dituturkeun ku mantri maksudna mah rek mariksa pasien. Kulantaran wakuwu keur katarajang panyakit aneh teh ya para mitra, nya eta panyakit gede ambek. Teu kaop nempo jelema ari lain kula warga nama sok tuluy bae hayang nyarekan. Atuh nempo aya nu datang teh ujug-ujug jrut wakuwu teh turun tina ranjang tuluy gantawang nyarekan dokter bari tutunjuk.
1: Yeuh Bu Dokter, dengekeun. Kuring ngadon HS di rumah sakit teh lain hayang diubaran. Tapi kuring mah saukur erek niiskeun pikir. Ayeuna Bu Dokter ka dieu rek naha? Ini kitu ini.
0: Prisi lah, ngaganggu bae. Nu disebut dokter kuwakuwu teh tayalian nyaeta dokter Lilis. Demi dokter Lilis teh saurang dokter anu kungsi dirawat di rumah sakit jiwa. Barang ngadenge wakuwu nyarita kitu manehna ukur seuri leutik tuluy Noel mantri bari ngomong semua harewos.
1: Siapkeun suntikan rabies.
0: Saterusna dokter Lilis teh nyamperkeun wakuwu anu harita anger keur nyarekan manehna. Para mitra sadaya, nempo dokter Lilis nyamperkeun wakuwu teh molotot bari tutunjuk.
1: Aih, teu beunang diomongnya. Cek dewek teh indit ka ditu indit. Tong dukat deket, geus lah. Obat naon bae oge da moal aya nu mempan ngubaran dewek mah.
0: Dokter Lilis ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna lain sieun tapi kalah kabeuki wani.
1: Yeuh wakuwu, tong waka sombong. Majar obat naon bae oge moal mempan. Kumaha lamun ku dewek diinuman obat nyamuk?
0: Dikitukeun mah para mitra wakuwu teh ngahuleng, tuluy ngareret ka mantri anu keur nyekel jarum suntik. Pok harita wakuwu teh nanya.
1: Ari ente mantri, naon maksudna mawa jarum suntik? Rek nying sieunan. Moal sieun dewek mah euy.
0: Jeung deui suntikan teh paling dieusian obat panas tiris.
1: Yah, kecil. Cing kadieukeun suntikanna.
0: Teu kudu disuntik ku si laing, dewek ge bisa nyuntik sorangan. Harita suntikan teh dicokot ku wakuwu satengah direwak. Atuh sapada harita suntikan teh geus aya dina leungeun wakuwu. Serengeh teh wakuwu seuri. Jauh tina sangkaan. Sararea anu aya di dinya nyangka wakuwu teh rek nyuntik maneh. Tapi teu kanyahoan. Dina gerakan anu cepet sakilat cos harita suntik teh ditojoskeun kana bujur dokter Lilis. Atuh koceak harita dokter Lilis teh ngoceak bari tuluy ajrag-ajragan.
1: Waduh, ampun, aduh. Mantri, kumaha ye? Mangkaning eusina teh obat rabies.
0: Leng harita dokter Lilis teh karasa riut sirah. Para mitra sadaya, sigana pangaruh suntikan obat rabies teh cepet pisan reaksina. Dangan neksa kedeng teh, ujug-ujug dokter Lilis ngarawe cok ngomong tepuguh.
1: Aduh, wakuwu ari keur gering mah, katempona teh ganteng siga Irfan Bahdim. Anu jago main bola teh geuning. Coba ieu, tenang bolana.
0: Cek dokter Lilis, bari long harita teh manehna ngalungkeun botol infus kana suku wakuwu. Kalawan spontan saharita suku wakuwu teh replek nendang eta botol sata kertanaga.
1: Habok.
0: Pletuk harita botol infus teh kena nenggal pisan kana tarang mantri suntik. Atuh goak harita mantri teh ngagoak. Nempo kitu cikikik teh dokter Lilis seuri.
1: Wah, benar-benar hebat tenangan teh. Cing, coba mantri. Dewek hayang nyaho tenangan si lain.
0: Lung harita dokter Lilis teh ngalungkeun pispot anu dijieun tina bahan plastik diarahkeun kana suku mantri suntik. Atuh mantri suntik teh najan keur ngarasakeun mules tarang oge, kapaksa manehna nendang eta pispot.
1: Hiu,
0: manehna teh ngayunkeun suku katuhu, satuluyna habek pispot teh ditelang satarikna. Trung, harita pispot teh nele kana congo irung wakuwu. Atuh goak harita wakuwu teh ngagoak bakat ku nyeri. Sarta teu lila plenung harita irungna teh jadi ngagedean.
1: Waduh. Mantri kurang ajar sia. Keur mah aing teh boga panyakit hewa kaunggal jelema. Turung-turung si lain nyeun gara-gara. Atuh aing jadi beki ijin ka sia teh. Yeuh, rasakeun tenangan dewek.
2: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
3: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
3: 62.
4: Kawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
3: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
4: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alpa propolis, ibu dilandungan ngunaun, Bu?
3: Biasa weh, soka dokter
4: ke abite. Ibu nuju diikhtiarkan ngunaun, Bu?
3: Nganggo alpa propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis?
3: Alhamdulillah, ayeuna teh netepan, ruku, sujud ogenan, raoseun, lutut teh sareng, tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah, gitu dama.
4: Alhamdulillah, mohon.
3: Atau siwe ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
3: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
3: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya atuh CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina alpa propolis ieu?
3: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
4: Ibu uding ati mantan jamu tetes alpa propolis, Bu?
3: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
3: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
3: saat
4: konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
3: Amin.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura.
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya, berlendir.
6: Berlendir.
7: Ya, sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
7: Pak. Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya ya,
7: iya,
6: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 83 8860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 83 8860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yo, rasakan kenangan dewek. Cem hari tawa kuwu teh nyokot ember plastik tina handapeun ranjang pasien. Tuluy manehna teh ancang-ancang. Siap. 1 2 3. Habok eta ember teh ditendang ngalambung ka luhur. Kiliwing, eta ember teh ngapung para mitra. Satu luina ember teh murag, meneran pisan kena sirah Dokter Lilis. Atuh, plus harita sirah Dokter Lilis teh karungkup ku ember. Wakuwu najan keur nyeri congo irung oge, manehna teh surak. Hore, gol. Tah, nukitu ngarana tenangan maut. Langsung asup. Dokter Lilis anu keur aya dina pangaruh obat rabies, harita teh ujug-ujug jadi gede amok. Porosot ember teh dicabut tina sirahna. Satuluyna sirinting nyamperkeun wakuwu anu keur ajrag-ajragan bari babara katakan seuri. Sanggeus deukeut teh para mitra, hiuk. Dokter Lilis teh ngaheumatkeun ember anu dituju sirah wakuwu. Ngan edas para mitra, wakuwu teh kitu-kitu oge runtuk jawara. Barang mireungeuh ember ngancam sirah manehna, rikat harita teh nyokot nampan, wadah ransom anu dijieun tina bahan seng. Sarta sakilat dipake nangkis ember anu ngahiuk krek ngarah sirahna. Pring! Harita teh kadenge sora nampan diadu jeung ember. Para mitra sadaya, ku eta kajadian atuh ruangan pasien teh jadi ribut. Atuh duduluran wakuwu anu keur baresuk harita teh bubar katawuran kaluar ti ruangan tempat wakuwu dirawat. Nu aya di ruangan harita teh karitiluan nya eta wakuwu, Dokter Lilis jeung mantri suntik. Kadenge di ruangan teh harita aya sora bak bikbek bari sakapeung aya nu ngaguak sigah meunang ka nyeri. Satu luina kadenge wakuwu ngomong tarik niru-niru reporter sepak bola. Ya, saudara pendengar, bola dikuasai oleh Irfan Bahdim dan sudah melampaui garis penalti. Berbahaya dan ternyata di sana dibayang-bayangi oleh wasit dan sekarang wasit menguasai bola. Sendiri dia menuju ke arah gawang dan sayang sekali, rupanya wasit melakukan pelanggaran. Dan saudara pendengar, terjadilah tendangan penalti yang akan dilakukan oleh penonton. Sarta satu luina habok harita teh di ruangan. Sada aya anu ngajong ember. Satu luina ditema ku sora anu ngagoak. Tuluy kadenge deui wakuwu teh ngomong niru-niru reporter sepak bola. Saudara pendengar, nampaknya permainan kedua kesebelasan berjalan tidak seimbang. Karena salah satu kesebelasan nampaknya dibantu oleh wasit. Untuk itu, sementara pertandingan di break dulu. Karena kesebelasan yang satunya terjadi pergantian penonton. Jep harita di ruangan teh jadi jempe. Sarta telila Dokter Lilis kaluar di ruangan dituturkan ku mantri suntik. Dokter Lilis harita teh lumpangna ingkud-ingkudan bari sapatuna teh dijingjing. Sarta katempo bincurang teh gareuneuk. Ari mantri suntik mah harita teh lempang na nyekelan bae tarang. Sarta katempo tarangna teh bancunur. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di ruangan IGD. Harita teh aya pasien saurang aki-aki anu katarajang penyakit saliwang. Eta aki-aki nu boga penyakit saliwang teh harita keur dipariksa ku dokter ahli bedah. Punten aki ganteng teh, ayeuna yuswa sabaraha taun? Kadenge harita dokter teh ngamimitian mariksa identitas aki ganteng. Nu ditanya ngahuleng sakeudeung siga aya nu diinget-inget. Dasar nu saliwang para mitra, barang ditanya kitu harita ngajawabna teh teu nyambung. Oh, ari perkara ngaran aki ganteng mah eta teh pamere ti pamajikan. Ciganya mah pamajikan teh reueus, pedah aki boga rupa. Ngadenge jawaban kitu, dokter teh ngahuleng. Satuluyna harita teh nyarita deui. Maksudna abdi mah naroskeun Yuswa aki ganteng. Umur atuh harita nyaho Yuswa mah. Dokter harita ngomong kitu teh, aki ganteng ngahehe seuri. Ya, Pak Dokter mah ari heureuy teh sok aya-aya bae. Piraku aki disebut begere pakokolot.
0: Para mitra sadaya, dokter teh mimiti bingung nyang hareupan pasien samodel kitu. Aeh, kudu kumahanya nyang hareupan pasien model kieu? Jadi bingung ya, rek nanyakeun gering naon oge. Jeung deui da katempona mah, sehat ya aki-aki teh? Cing rek ngacakan ditanya gering naon. Omong dokter jero hate, tuluy mere deui pertanyaan ka aki ganteng. Ke, saleresna aki dongkap ka rumah sakit teh, karaos naon ieu teh? Ditanya kitu aki ganteng teh katempo ngahruk, tuluy ngomong semuda reuda.
1: Duh, punten Pak Dokter. Ulah naroskeun soal status. Aki mah asa kasuat-suat, sok inget kasih jenat. Cigana saalam dunya oge, moal aya pigentosinana.
0: Dokter teh beuki bingung. Manehna mikir kumaha carana, pikeun mikanyaho gejala panyakit pasien. Serengeh manehna seuri, tuluy nyokot suntikan. Kebeg aki ganteng teh ngarenyag, barang nempo dokter nemongkeun suntikan. Katempo ku aki ganteng, jarum suntik teh guguri lapan. Bari rada ngadang heak, aki ganteng teh ngomong.
1: Aduh, punten Pak Dokter. Eta suntikan teh kanggo nyuntik aki. Da aki mah tegering nanaon. Ukur kurang denge wungkul. Piraku kedah disuntik sagala.
0: Serengeh harita dokter teh seuri, manehna jadi apal yen panyakit aki ganteng teh ayana dina ceuli nya eta kurang denge alias torek. Geus kitu mah suntikan teh sup diasupkeun deui kana wadahna, tuluy dokter teh nyarita. Oh, janten panyawat aki teh gembul cepil. Ti tadi atuh nyarios, tos lami karaosna ki? Ditanya kitu aki ganteng teh katempo kerung tuluy nyarita.
1: Ah, Pak Dokter mah sok aya-aya bae. Terang tisaha aki gembul barang dahar. Tingali we waruga aki. Piraku jalmi gembul salirana alit.
0: Dokter teh geus bingung deui bae. Tetela hese pisan yang hareupan pasien anu boga panyakit saliwang samodel aki ganteng. Saking ku bingung jeung pusing yang hareupan aki ganteng, sigana dokter teh jadi stres. Antukna maneh nage jadi kabawakeun saliwang. Harita nu nanya teh aki ganteng.
1: Cing, cobi Pak Dokter, panyawat samodel kieu tiasa diubaran can teu?
0: Memeh ngajawab dokter teh nyerengeh seuri, tuluy melongka aki ganteng teu lirapok ngajawab. Yeuh, Ki dangukeun. Abdi mah trauma bobogohan jeung dokter deui teh. Baheula ge kungsi bobogohan jeung dokter gigi. Unggal apel tehna da eta mah nu diobrolkeun teh masalah nyeri huntu we. Cikikik aki ganteng teh seuri, tuluy nanya ka dokter.
1: Nembe teh dokter nyarios nyaon? Teu ngartos aki mah. Tadi teh aki naroskeun panyawat aki tiasa diubaran can teu? Geuning dokter ngawalerna teh los-los kana soal dahareun.
0: Huleng dokter teh ngahuleng, nginget-nginget kana omongan manehna bieu, tuluy nyarita jero hate. Aeh, naha nya tadi aing teh ngomong soal dahareun? Ah, teu ngarti ye. Moal kitu aing katepaan panyakit saliwang. Ah, bener-bener mata clear ye. Cag harita dokter teh kana hape, satuluyna nelepon ka salah saurang dokter sejena. Reng sia nelepon, teu lila kurunyung teh dokter Lilis datang. Satuluyna dokter Lilis teh nanya ka dokter anu bieu nelepon ka manehna.
10: Aya paryogi naon, Dok?
0: Jung harita dokter bedah teh nangtung tuluy nyarita ditujukeun ka dokter Lilis.
10: Iye, Dok. Punten pangmayunankeun pasien namina aki ganteng. Rupina mah kedah ditangani ku spesialis sarap.
0: Ku abi mah teu cocok geuning. Ditaros oge teu nyambung bae. Mangga Dok di kantun. Leos harita dokter bedah teh ngoloyong indit, sanggeus nyerenkeun pasien ka dokter Lilis.
10: Gek dokter Lilis teh diuk paharep-harep jeung aki ganteng. Satuluyna dua nana silih pelong salila-lila. Cekoh aki ganteng teh batuk. Atuh kebeg dokter Lilis teh ngarenjag.
1: Duh aki ganteng mah prakrek batuk teh bebeja heula. Kalah ruas. Karos naon aki teh?
10: Nu ditanya harita teh teu gancang-gancang nemal kalah ngahuleng bari tarangna katempo kerung. Sakali deui dokter Lilis teh nanya.
1: Heh Ki, karaos naon aki teh?
10: Ditanya kadua kali nama, aki ganteng teh karek ngajawab.
1: Ke, sakedap bu dokter, nuju di emut-emut heula.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak Sahai teh, Pak?
12: Bapak Umid Wahyudin.
11: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
12: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
11: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
12: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
11: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
12: Upami panyawat mah aduh tinu lambung, mangtanya asa atos nariren, ya wae nyanak mobil, mangtan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah, teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak, tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
11: Oh. Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
12: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
11: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
12: Mohon.
11: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
12: Nu mawe da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Teraseh teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampe tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
11: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
12: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
11: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
12: Alpha Propolis.
11: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
12: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah gitu.
11: Mohon alhamdulillah
12: namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararista duka kemana dah.
11: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna pak?
12: Kurang lebih sebotol gitu, acan iya, acan saya.
11: Jadi terus karaos siatna pak ya?
12: Nah, alhamdulillah.
11: Kumaha konsumsina pak?
12: Ya, konsumsi mate, ending, genep tetes, siang genep tetes, sonten pada bobo genep tetes.
11: Bapak, bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga pak?
12: Mohon, si abdi gitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
11: Hatur nuhun, Pak Umid.
12: Amin.
11: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
12: Alhamdulillah, amin.
13: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Maaf, dengan Bapak siapa?
16: Saya dengan Bapak Junaidin.
15: Bapak Junaidin?
16: Iya.
15: Alamatnya?
16: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
15: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
16: Yang kedua.
15: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
16: Untuk ibu saya.
15: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
16: Ibu Darsi.
15: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
16: Umurnya 64.
15: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
16: Tinggalnya di sebelah.
15: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
16: Matanya perih, gatal dan berair.
15: Oh, berair, merah.
16: Merah ya.
15: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
16: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
15: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
16: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
15: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
16: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
15: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
16: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
15: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
16: Amin. Amin.
15: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
18: 102,4 FM
19: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Oke, sakada Bu Dokter, nuju di emut-emut heula. Oh, muhun. Tadi ke rumah sakit teh nyalira. Terus tadi basya bade daftar, aki teh sasab ka kamar jenazah. Tiasa ka ruangan ieu soteh dijajabkeun ku satpam. Ke dupi Bu Dokter, sok ngubaran panyawat naon bae? Tiasa henteu upami nambahan panyakit saliwang samodel aki.
10: Meunang pananya aki ganteng samodel kitu, Dokter Lilis teh ngahulang sakeudeung tuluy pok ngajawab.
1: Lah si aki mah sok tuluy bae ngaco. Tadi celi teh aya gagangan, ayeuna aya daunan, jeung rawing deui. Mana nu bener ki?
10: Kuleng aki ganteng teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Ke. Ari bieu Bu Dokter teh ngomong naon nya?
10: Tuluy aki ganteng teh nanya deui ka Dokter Lilis.
1: Punten Bu Dokter, tadi bajar Bu Dokter teh naros, cepil saha nu aya gagangan?
10: Aki mah asa can pernah mireng, cepil jelema aya gagangan? Tetela para mitra, nusaliwang teh lain aki ganteng wungkul. Tapi Dokter Lilis oge sarua, ditanya ngaler, ngajawab ngidul. Atuh dua nana harita teh ngarasa bingung, sabab obrolan maranehna teh teu nyambung-nyambung. Kulantaran ngarasa bingung, cek Dokter Lilis teh kana HP. Maksudna mah manehna teh rek nelepon suster supaya bisa ngabantu pikeun komunikasi jeung pasien. Tuluy chat harita HP teh dipencet. Telila dokter Lilis teh kadenge ngomong ditujukeun ka suster. Halo? Sarang suster Ian? Diantos di ruangan IGD? Sanggeus ditelepon, teu ngeunek Lila kurunyung suster Ian teh datang. Tuluy manehna teh nanya ka dokter Lilis.
1: Bade aya naon ieu teh dokter?
10: Gancang harita teh dokter Lilis ngajawab.
1: Iye suster, abdi marios pasien tapi sesah pisan. Ditanya ngaler ngajawab ngidul. Jadi teu nyambung bae obrolan teh.
10: Cing ayeuna cobi ku suster Ian ditaros.
1: Udur naon kitu?
10: Suster Ian harita teh katempo ngahuleng, tapi teu lila kituna teh tuluy ngajawab.
1: Oh, mangga dok antosan sekedapnya.
10: Beres ngajawab kitu, leo suster Ian teh ngalios indit. Atuh dokter Lilis teh bingung deui bae ku polah suster Ian.
1: Aeh, nah hanya suster Ian kalah indit. Ongkoh tadi teh nyanggupan rek mariksa pasien.
10: Teungeuneuk lila kurunyung suster Ian teh datang, tuluy pok nyarita.
1: Mangga dokter, amulan mah tos disiapkeun. Bade angkat ayeuna.
10: Kebeg harita dokter Lilis teh ngarenjag. Teu sangka dokter Ian oge bet kabawakeun saliwang. Dititah nyakareupan pasien kalah nyiapkeun ambulan. Ari aki ganteng anu tita tadi balem bae teh harita milu mairan. Tapi anger ari ngomong nama teu nyambung.
1: Toslah bu dokter ulah repot-repot. Da moal ami aki mah bade permios bae nya. Ke gampil ka dia deui di parios mah upami panyawat abdi tos parna pisan. Mangga bu dokter oge neng suster. Engke deui bae lah di parios nya.
10: Para mitra sadaya, pasien di eta rumah sakit ku waktu ayeuna loba nu katerap panyakit arane. Lian ti panyakit hewa kajelema jeung panyakit saliwang, aya oge pasien anu katerap panyakit pohoan. Siga harita di ruang rawat anak, aya salah saurang pasien aki-aki anu nelah mah ngaranna teh Aki Rayud. Manehna teh kapaksa nempatan ruang anak kulantaran unggal ruangan dewasa eueuh anu kosong. Kulantaran Aki Rayud dirawat dihijikeun jeung barudak. Atuh kalakuan sapopoena oge kapangaruhan ku polah barudak. Salah saurang pasien budak lalaki umur 10 taun harita ngajak ngobrol ka manehna.
1: Ki, ngenalkeun? Ngaran Uing Udin. Ari Aki ngaranna saha?
10: Ditanya kitu Aki Rayud teh ngahuleng. Tuluy ngantelkeun curuk kana tarangna teu lilapok ngajawab.
1: Oh, si Unyang teh ngajak kenalan. Eh heula Jang, keur ni inget-inget. Poho deui ngaran Aki teh saha nya? Tapi ari ngarankeun budak mah Sukirman. Ngan ulantaran ayeuna mah geus kolot, ngaran Aki teh diganti. Tapi Aki teh poho deui ye. Kek nangguan sagedeung rek ditanyakeun ka tatangga nya. Aya nu mun HP-na mah ngan candi ngaranan.
10: Gap harita Aki Rayud teh kana HP, tuluy nelepon. Majar nama nelepona teh kata tanggana.
1: Halo? Maaf oi, saya ngaganggu ya. Saya teh rek nanyakeun. Ari ngaran saya teh sahanya. Poho deui ya.
10: Tuluy kadenge tina HP teh aya nu ngajawab.
1: Ke, ieu teh ente anu keur dirawat di rumah sakit, Len? Ke heula keur diinget-inget, sadah ge poho deui euy kangaran ente teh. Rek ditempu dina HP, da nomor ente mah teu dingaranan.
10: Dijawab kitu Aki Rayud teh kerung. Tuluy ngomong deui.
1: Heh, piraku teuing ente poho kangaran saya. Baheula mah keun budak ngaran dewek teh Sukirman. Tapi ayeuna mah kulantaran geus golot, jadi ngaran dewek teh diganti. Ngan saya teh poho deui euy.
10: Dina HP teh tuluy kadenge deui tatanggana teh ngomong.
1: Duh, piraku saya kudu susumpahan mah. Nyaan poho deui euy. Saha ngaran ente tehnya? Ke, ari ente apal ti kangaran saya? Sarua euy, saya ge ujug-ujug poho kangaran sorangan. Wah, boa gara-gara ngobrol jeung ente nya, saya jadi katerapan panyakit pohoan. Waduh, cilaka ya.
10: Ngadenge anu ditelepon ngomong kitu, chat HP teh dipareuman. Tuluy Aki Rayud ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran manehna.
1: Duh, hampura Jang. Mieu nanyakeun ka tatangga ge, sarua poho cenah. Malah anu diteleponna oge pohoan ka ngaranna sorangan. Geus atuh, Ci Ujang mah cukup nyebut Aki bae nya.
10: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, budak teh siga nu baeud.
1: Embung ah nyebut Aki mah. Da uing ge Aki mah boga di imah. Geus lah, ari embung kenalan mah tong sare di dieu. Pindah kali itu ke ruang sejen.
10: Rengse budak ngomong gitu, kabeneran hari tate aya dokter asup ka eta ruangan. Dituturkeun ku saurang suster. Atuh jep sapada harita anu keur ngaromong teh ngadadak eureun. Satuluyna dokter teh nyamperkeun ka Aki Rayud bari terus tatanya. Punten, dupi jenengan Aki teh saha? Ditanya kitu ku dokter, Aki Rayud teh nyahuleng. Tuluy ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran ka manehna. Lireret ku Aki Rayud, budak teh ngajebian. Tuluy ngomong ditujukeun ka dokter.
1: Pak dokter, pindahkeun lah jelema eta. Ulah sina sare di dieu. Hewa uing mah ka jelema eta teh. Ditanya ngaran bae geus ngahesekeun. Siga nama awal mere nyaho ngaran oge.
10: Ngadenge budak ngomong kitu, dokter teh seuri tuluy nyamperkeun ka eta budak bari kadenge pok nyarita. Teu kenging kitu jang pamali. Si Aki teh sakoloteun urang, kudu dihormatan. Ke, ari si Ujang saha ngaran teh? Ngadenge dokter nanyakeun ngaran, budak teh ngahuleng. Tuluy ret ka Aki Rayud bari pok nanya.
1: Ki, inget keneh teu ka ngaran uing? Basa tadi uing ngenalkeun? Nah, geuning uing ngadak-ngadak poho ka ngaran sorangan.
10: Cikikik Aki Rayud teh seuri, tuluy ngomong ditujukeun ka eta budak.
1: Madak oge tong sok nusun ka kolot teh. Dah, balik ka rasa ku si Ujang oge.
10: Lain agi mung kenalan jeung si Ujang, tapi ari poho mana kumaha tuh. Ngadenge anu paloba-loba omong, dokter teh tuluy misa. Tos tos tos tos ulah laribut. Hawa tos ka pasien anu sanes bilih kaganggu. Tah atuh sakan tenan bae ngawartosan khususna ka sepuh-sepuh murangkali anu dirawat di ruang anak. Ti ayeuna kapayun sim kuring ka papancenan kanggo marios pasien saban dinten. Lepangkeun nami abdi. Barang rek nyebutkeun ngaran, dokter teh ngahuleng tuluy ngareret ka suster bari pok ngomong semua ngaharewos. Suster, emut keneh teh ka nami abdi.
1: Duh, atuh teu puguh bet poho kana ngaran sorangan.
10: Suster harita teh ngahuleng tuluy dampaleungeuna nyabak tarang.
1: Duh, punten nok, hilap deui. Ke, sahanya nami dokter teh? Dupi dokter emut kana nami abdi? Aduh, sami dok. Abdi oge bet hilap deui ka ngaran abdi sorangan.
10: Harita suster teh kalah malik nanyakeun ngaran manehna. Dokter jeung suster harita teh silih pelong, duanana pada-pada teu ngarti kana eta kajadian. Keur ting haruleng kitu, kadenge HP dokter disada. Tetela harita teh aya telepon, nyaeta ti dokter Lilis. Kadenge dokter Lilis teh nanya.
1: Halo? Punten dok, ngaganggu sakedap. Aya nu bade ditaroskeun ieu teh. Dupi dokter emut kana mi abdi?
10: Tuluy dokter anu bieu ditanya teh ngajawab. Aduh, punten, ieu sareng sahanya? Dina HP abdi nomor ibu teu aya namian. Aduh, asa kaleresan ye. Abdi ge bade naroskeun ieu teh. Manawi ibu emut keneh kana mi abdi? Dokter Lilis kadenge ngajawab.
1: Aduh, sami dok. Abdi ge hilap deui nami dokter teh, sahanya?
10: Para mitra sadaya, sigana panyakit pohoan harita teh sumebar tatalepa ti jalma ka jalma. Atuh kaayaan di rumah sakit jadi rame kunu nanyakeun ngaran sewang-sewangan.
13: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
11: Assalamualaikum.
12: Salam.
11: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
12: Bapak Uding.
11: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
12: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
11: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
12: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, darah tinggi dina ieu dina angen lambung,
4: Eta panyawa atau seberapa lami, Pak?
19: Anak setahun setengahan, Lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawa pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
19: Panyawa pamedina sampean pamomong eta ati acan dipijat mah ti acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu iya, dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
19: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh ti apotek.
4: Kumaha karaosna?
19: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
4: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
19: Alfa propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
19: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
19: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng pun bojo.
4: Pun bojo kumaha ayeuna?
19: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
4: 10.
19: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.

0: Alhamdulillah punya iko kituna di lajeng teras ya Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, ya Bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
1: Konsumsinya ada mah minyak kuranana saya dinten tilu kali sekali nate inek tetes.
0: Nah, Bapak uning Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kanu sanes, kanu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
1: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan ka sapertos abdi, sobianana galeu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

Acarios dihiji pratapan anu kasebat pratapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana. Alah. Patempatan anu dilingkung ku Gunung Hejo Lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang.

0: anu jadi sesepuh di pertapaan aya sanes kajabiti panita suwanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda adzih ningali pamur ingkang rama watak wantos panita suwanageni duduwong samanya mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakat sapnyata waruh sadurung winara ngandika mantri kadiu anak ama kaharup diuk ngacu
1: lalu pangsa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hidup kukula
1: aya pikir saya naon pangresa
0: okio memang anu direncana tea yen hidup dina isuk-isuk iya nyata ngarencana bek ningalkeun ieu patempatan sasat hidup dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara nyata nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saacana ini kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heudak kumaha hideup teh manusa katurug-turug budak ngora aing garan-garan budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade numatak di dia aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing aing sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat. Jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan. Anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan. Ulah rek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leuleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan di saluhureun penderitaan jelema anu lian
1: cepina damel kaulanun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti. Sabab anu kumaneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah. Sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kanastain moal berlaku.
1: Imalan pangresa
0: cenah naon anu kudu dijalankeun? Apan dimimitian ku kalimah basmalah. Ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas tidinya we. Lepas we tidinya wa iya kanastain moal berlaku. Cek basa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contona ayeuna anyeun sapertina bubujang. Ceuk eta dunungan teh heuk ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat. Ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan. Ulah diselewengkeun kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tiris nya dunungan maneh baka mere pitulung. Meureun baka mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengsang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanasnain.
1: Pina damah kaula nun.
0: Boh lahir, boh batin, teteh kudu dijalankeun.
1: Nampir bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangresa.
0: Oh, kaharti murin sakitu oge nya.
1: Pina damah
0: cinek namah oma anjeun teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas dina aturan.
2: Aya
0: pangenyeud. Ya.
1: Pina damel kaula nun.
0: Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah kabatur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Pina damel kaula nun pangresa.
0: Nya.
1: Larasa
0: eta. Eta. Ayeuna rek ngadunungan teh ka saha?
1: Pina damel kaula nun ka Raja Maespati.
0: Ka?
1: Ka Arjuna Sastrabahu.
0: Prabu Arjuna Sastrabahu.
1: Pina damel.
0: Heuh. Di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran. Ku welas asih mah kasep genah. Bruy bray ka itu ka dia oge. Coba lamun jadi jelema nyaci maki. Ujug ria takabur jeung sajabana. Anu kitu mah cu sereg dina liang panto, logor dina liang jarum. Nah, cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor ye aya dinu nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus-blos kitu.
1: Pina damel kaula nun.
0: Hape de ka mana-mana oge anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul. tanpa bukur, moal gajamin tanpa kenyataan prak digawena. Kapan cek pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heulaanan diwi di dunya. Ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna, moal aya hasilna. Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggulung kudu.
1: Geus galangun. Bilih kabujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana.
0: Moal dibawa tete budak teh.
1: Moal kaulanun marginya kitu bilih kumaha onam. Tadi saur Kangjeng Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mada puguh rupana teh sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama.
0: Nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh.
1: Tapi nu damal di pepene.
0: Heuh atuh bisi kaburu nyari.
1: Upami naroskeun mangke pun adi. Wartos geuneh kitu dangke ge bakal wangsul deui.
0: Geuneh atuh kumaha ama we eta mah.
1: Rampung taun tutas pangandika ama katigas kantun pinara.
0: Tek. Omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya. Cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami, ke di mana maneh eling ka kami, kami ge eling ka maneh. Hay prak-prakanana mah nyaahan gerape ka batur, engke di mana maneh nyaahan ka batur, batur oge bakal nyaahun ka maneh.
1: Parmios kaulanun.
0: Bra. Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngeranna.

0: Jadi nerai nanya tersok rasana anu diolo dipeting kene
1: nyata dibebe nyokun ai parantos tibra subuh-subuhnya di

0: Kitu kaya nana ieu sumantri parantos mudun. Seruahangan anu kasorang lumampah. Kacarios ieu panita suana geni. Anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayih paespat. Barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng ieu panita suana geni. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si sok rasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we
1: Kang Mantri.
0: Sok rasana
2: nyaring
1: kumaha? Ama kamana si Kakang Mantri ama?
0: Yap kanilanan.
1: Tumah.

0: hati kau unyuk ama
1: diterima sok rasana.
0: Dukusya kang mantri kemana ama?
1: Kelanan diukela diukela.
0: Kang mantri teganian di kau.
1: Nah,
0: nah naon ama?
1: Oh, nyaring te burang-burang teuing. Berkacai meureun.
0: Ah, piraku kajaman di pilarian kalaneuh teu aya biasana sok kapancuran.
1: Eulanan diuk-uk.

0: sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Unerah kangen tiga.
0: Kakara nyarik.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kekecebekan dina pancuran. Hay dongkap teu aya kayanya. Terus ka solokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama amana si akang mantri.
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidep teh. Da moal kieu wae. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa salajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teleureuh-reureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ngari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeuh teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da puguh lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kahareup bakal boga pamajikan. Aye ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek neangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati lumatak tungguan dek kumaneh di dieu. Ukur mah ukur pan amat geus kolot teuweuh batur kitu sok rasana.
1: Allah.
0: Alah yeuh.
1: Ya Kang Mantri kapusir dayeuh Maespati ama.
0: Iya.
1: Hayang melu
0: iulah. Ulah. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nungahina.
1: Cawios nungahina mah da batur eta mah teuing bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna mah ngan hoyong we atuh terang pusir dayeuh.
0: Iulah keun we.
1: Ah, rek disusul
0: ulah.
1: Munggah. Edek disusul ya si akang mantri ama
0: ulah.
1: Hayang melu ama ka si akang mantri.
0: Ulah cing inget ama jeung saha di dieu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Ah,
3: gitu, tuh paraos. Ibu saat acara di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Kado ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Ras anu kadua.
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, Ciamis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Habis saya kata aja, mi barang meser ke pon lantai.
3: Ibu, ayah pesan tuh, kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar, penyawatlah sami sepatas ibu. Pangga, bu.
4: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser apa-apa polis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heuranya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ulah kaseh. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, teh geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
1: Tumah. Hayang niluwe tetep ama kasih kakang mantri.
10: Ulah kasep ari ama dek jeng saha di dia awa batru pakumaha.
1: Nene da ama ma parantos agung.
10: Yeee, iya ma budak.
1: Hayang nyaho pusir daya ama.
10: Ulah di kota ama cengah barek bejana baru dak sekolah tesok gara luut.
1: Wah ama. Putra moa kabawakeun.
10: Bisa ngajan ti kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu gara luhut.
1: Moal ama dek ngejauhan le dek jangan si Akang mantri.
10: Ulah.
1: Ah, oyong lu ama. Geulae da cenah dipusir dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif. Tukang sepatu ti Maharani.
10: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
1: Mun bae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
10: Beunah ibu dah ulah.
1: Ah ama. Muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh, dehayang putra anggang, nyeri kana ati lamun tebih, ama para mios
10: ulah sok rasana.

sana balik deui jalu. Beuk beuk beuk beuk. Sumantri eta si sok rasana nuturkeun sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek di udan. Yeutu urang geus leklok. Muga-muga we pun anak dua-dua anak ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sok rasana sumantri cing salalamet maneh. Atungan ukur ngahuleng ngaraga menengolok mangkadu ieu panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh maespati. Iya ieu. Tunalampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah bisa tengahing marga sopana. Marga jalan sopana alas pringgan dingat sana. Harasan kasranok sarang hiji denawa anu jangkung gede si margana.

Hari geus wayah kieu teh kerebek kecacing geus nagih

0: Jengying sieunan di buta.
1: Ulah kaget sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pesantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.

0: Wayah nawe mana teh bakal jadi si pejit uing tri.
1: Iya teh ngomong teh banyol dan nawa.
0: Alain banyol. Wayah na tinggali uing. Ayuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing. Ya tapi kan melemaneh dina waktu ayeuna mantri
2: urang ngajar
0: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

0: ¿Dónde?
1: Biasa. Nyeh.
0: Lagu naon?
1: Lagu angkutan kota. Oh, kiraku resiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais elek. Jeung pais duwegan.
0: Oh, nama ke jeung pais duwegan?
1: Apa duli teuing da sahayang aing.
0: Oh, jadi aja terek ngakan kaula.
1: Ora kapinu gawe.
0: Kurang ngajar.
1: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing.
0: Ya. Ora wani dening apa ku lanang koe lanang.
1: Bener.
0: Ora kapinu gawe.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati sok. Beh, urang.

Hebat deh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sonok tunggal teh nu kieu ieu. Kaduhung teu munur salengka haing bieu. Heuh, maju somandri.

Sebelah itu dulu. Aing dek ngarontok calangga pai boleh sekte engang abus kena biwir. Nah, ayat teku hantu teing. Ninggang di sia ya aing. Oh, pai ngan ngimpi di udak-udak kabel. Sika sebelah.

0: miki di basa kena utang patitik para patih utang wirang dek pak wirang
1: disangka ngajeng jehe
0: iritun
1: ngajeng jeng iritun hebat gining maneh mantri
0: sok besi ayah keneh ayah muan moneh dia gerapang pengken deh kaulah
1: hebat bener oi kakak rayu mangih musuh tangguh dengar sadas aing
0: untungnya aing tenengar muning oge.

0: Dinas di kasahian rumah para.
1: Iya iya.
0: Iya denawa badeng barang badeng rontok. Mereka semanti munurken. Walengkahkan sampean katukan. Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede di jamret. Ramo-ramona. Alayan majukeun deui sampean anu paling katuhuk ka payung. Langsung panangan anu katuhung ngajamret buuk pelebah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut saya sesekar ningwang. Cahaya sesekar ning

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: cik. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Namege dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiatna mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes gitu.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu ya, Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
4: Iya.
5: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: ya, sembuh
5: total
4: dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tebih mabrung kasung si I Bambang Semantri parantos dumugi kapusir dayeh nagara Maespati.

Ujung junaan kabu bebene apa mepes hati beberuh anu geus mane mun pareng urang ngajodoh

Ampun cing. Yang akan ilago teh ka Bapak Haji Sidik nu aya di Jono. Nya. Yang akan Pak Haji Sidik yuk. Nya para parantos pajeng serang teh nu disapan. Aduh ampun. Laki Anang Lurah Cipadung. Lurah Aang. Cing goreng sobat dewek teh Lurah Wungku. Anu goreng hutu mah Lurah Semar. Ampun deing ai. Eling-eling mangka eling. Rumingkang di bumi alam cing naya gagrak reling. Aing aing mamawa panayaga nu teu areling. Aing jadi kabawakeun teu eling. Ampun deui. Naon atuh deui heuh dibuktina deui ah. Lain lamun dewek hayang lagu. Lagu acaca geuning. Dina liwung teh anu mimitina. Anu mimitina kabe nu kitu. Oh. Tengot ditulikeun kana lagu eta karangan Panano teh sugane dewek teu digugat. Sabab ieu teh ngaganggu hak cipta. Ayeuna mah aya undang-undang hak cipta deuleu. Tapi ai jeung sobat mah pirak dunya Panano. Sok ah lagu ah. Yang ngakeun ka Pak Haji Sidik. Ka Abah Minta nu aya di Cibulu. Ka Pamumung anu aya di Panyalu. Kamang Abas tukang kadu di nya deukeut Cipatat. Kapan Darjo jar kata jeung Pak Herman oge Pak Syarif. Geucing panjang sapatuna gitu.

0: digoreng ya euy. Oh, teu ka eleh-eleh kenceung sini urang kurus sini deungeun ye. Itu atuh. Akang di mun. Heh? Akang di mun. Hayu urang ngaleut ka pos Yani. Ulah ka pos Hansip wae. Ayeuna mah urang pindah ka pos Yani. Pos Hansip mah paragi ti peuting. Duh. Naon sababna ka pos Yani buru-buru budak geura di Asmuni?
1: Ah. Imunisasi.
0: Heh?
1: Imunisasi.
0: Di asmunisasi.
2: Imuni.
0: Im. Di im plus. Im. Ine kusumi.
1: Ah, imuni.
0: Im.
2: Mun.
0: Mun.
2: Mi.
0: Sa. Si. Semara kasih.
1: Ah. Baik aku makan ini.
0: Heh, di asmunisasi.
1: Haha.
2: Asmunisasi.
0: Budak geus umur 8 bulan mimiti huntu jadi mimiti jungjungan dek lelengkah jubleg ayo lelengkah halu buru-buru eta budak diimunisasi bener ayo nyoy nya eta bisi eta budak lumpuh imunisasi polio. Atuh, tu budak kene, eta budak teh kudu diimunisasi BCG. Nyaeta nyegah ayana TBC. Nyegah ayana hukhek,
1: hukhek
0: bae. Nyegah ayana eta
1: loba ucing.
0: Saperti ucing.
1: Nyareok
0: hepatitis B.
1: 17 Agustus
0: teh. Heeh. Ini ampun deui.
2: Tegah ayana bulut.
0: Ayo ampun Gusti, ngagu.
2: Rumah gua Kang.
0: Heh.
2: Rumah gua atuh ka mana teh?
0: Eh, aya kada nyakit teh atuh. Sangkan teu karasa ieu digawe.
2: Heh.
0: Gairah gairah ieu digawe. Urang kitu wae. Urang geulegu atuh. Urang teu urang gedul. Geudeuh yeungeut. Ulah rasa bari murah da punggung urang teh naon ari kitu. Urang mah nyimpuna janji wae kitu. Tumpuy.
2: Janji
0: jeung manyang urang. Alah inget aing kana dongeng.
1: Dongeng naon?
0: Aya dongeng.
1: Samana
0: Kang. Hayu dongeng teh cenah urang Amerika, urang Soviet jeung urang Indonesia. Paujug-ujug. Paujug-ujug. Ceuk urang Amerika dewek cenah bisa nancepkeun bandera di tengah-tengah bulan. Calengkung teh ceuk urang Soviet. Kuring nemakeun bedil jarak 100 kilometer bisa kena kena sasaran. Urang Indonesia naon cenah keur males? Ingat teh cenah urang Indonesia.
1: Eleh mung
0: di ditu. Eleh mung nah kitu biasana urang Indonesia mah.
1: Ngenek
0: urang urang Indonesia kuring oge di Indonesia boga jelema anu ngajuru tina bujur.
1: Allah.
0: Teu eleh ye euy. Sok cenah nyatakeun dor pada-pada nyatakeun. Urang Amerika ceb nancepkeun bandera cenah di tengah-tengah bulan. Sok ukur, diukur cenah. Hayu pek teh teu pas.
1: Allah.
0: Teu pas dengan 1 kilometer jarakna. Nah, cenah geuning ieu 1 kilometer cenah anggangna ge. Atau jamak we cenah kurang Amerika teh bulan anu sakieu gede na cenah jamak we 1 kilometer mah kitu isok mana cenah urang Soviet lain nemak teh cenah geuna ceuh apa teh ngan jarakna teh 1 meter deui cenah kana sasaran teh
1: Allah
0: nah cenah teu keuna geuning eta atuh jamak we 1 meter mah cenah maneh mah pan 1 kilometer cenah kuring mah 1 meter wajar we cenah 100 kilo teh atuh
1: pada-pada mung elehnya
0: pada-pada mung eleh. Aipet cek kurang Indonesia teh. Kuring oge cenah ada kanyatakeun ayeuna anu ngajuru tidak bujur. Pada nyaksian cenah tah. Urang Amerika urang Soviet, ai burusut teh biasa cenah ngajuru teh lain tidak bujur. eta cenah geningan sia salah pajare tina bujur we atuh jama ke cenah 1 cm mah ada 1 cm ampun gusti
3: pokat kumung eleh
0: gila eta ding kumung eleh lain aya deui euy kurang Amerika anger kene Amerika nama kurang Prancis eno Prancis kene cina caritana urang Sovieta urang culkeun urang teureun dina handeum sieum ini mah genti ku urang Prancis urang Amerika urang Arab jeung urang Indonesia nah eta mah numpak kereta api keur di jero kereta api disuguhan ku pramugari teh song teh cenah ka urang Prancis di suguhan anggur pa cenah dileueut lain dipangpengkeun cenah anggur teh ka urang kurang Prancis alungkeun kaluar kana heuy kaluar kereta api jeung piringna di nagara saya oge cenah loba anggur mah ceuk urang Prancis
3: aingan jalung
0: teu aneh mun da loba di tumah anggur tapi ceuk ka urang Arab disuguhan korma alungkeun ku urang Arab teh di nagara aing geus cenah loba korma mah kitu. Ayeuna Amerika disuguhan hamburger. Disuguhan hamburger.
3: Nya enak pan.
0: Enak pan geus mah. Tapi cenah leueut. Alungkeun ku urang Amerika teh. Wah, di Amerika geus cenah liap hamburger mah.
3: Mae Indonesia suguhan naon tah,
0: Kang? Hayu urang Indonesia cenah bingung makaning aing mah segala beuki.
3: Kakeong-keong racun
0: kabakicot-bakicot dihakan para punten mang loh kalah saha
4: kanga punten
0: iya
3: sorangan di manis
4: ayat taros kinen
0: saya
3: ah
0: hei nyong maaf keri tinggal ya budak ngora euy ka chef kitu
3: saha jang
4: pangapunten aya taroskeun dupi karaton nagara Maespati teleres ieu
0: sumuhun urang kampung jigana sumuhun ieu tanuk ieu karaton teh
4: dugi ka agreng kieu
0: biayana ge meureun 30 ringgit mah chef 30 ringgit mah ngabangun ieu bangunan teh lain 30 ringgit teh sabaraha? 40.500. Hebatnya ngabangun meuni gede-gede kitu. Saha den teh?
4: Kaula teh ngaran teh pun sumantri mang.
0: Lah,
4: pun sumantri.
0: Sumantri
4: leres.
0: Nggih. Di mana den?
4: Kaula teh di pasantren Jati Sampurna.
0: Di pesantren Jati Sampurna.
4: Tapi no
3: kakasih teh somantri.
4: Somantri mang. Dupi mang saha?
0: Biasae abdi mah ganek hindi dina jiba beresi.
4: Susah teh ya.
0: Hayi mang anu katelah mah Datuk Maringi. Tah ieu ngeunakeun nu panjang irung teh Siti Nurpai, Siti Nurbaya.
3: Abdi kulan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ditinggal Samsu 3 bulan setengah. Oek.
0: Geus kaneh sia.
4: Oh, Mang teh.
0: Abdi sih.
4: Naon bubet teh Datuk Maringi?
0: Sanes.
4: Saha?
0: Mike Giver. Ieu bintang RCTI teh ieu. Ieu aduh. Bade ka mana sih?
4: Anu mawi kaula teh bade dedeheus ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu.
0: Nuju repot, ayeuna teh di karaton teh nuju gempungan sareng para narpati di antawisna bae Narpati Soda, henteu jeung susuna. Narpati Soda, Narpati Klinggapati, eta Chandra Maketu, Surya Maketu, eta Mangalakutu. Rupi-rupi leus.
4: Kagiatan naon?
0: Ai Raja Kuring teh Gusti Arjuna Sasrabahu teh kagungan pacar. Kuninga pacar.
4: Anu sok dipelakeun teh anu sok ngabeureuman kuku.
0: itu ya urang kampung mah hayu cik ngang panutan kabogoh kabogoh nya Gusti Prabu teh kagungan bebene nyaeta urang nagara Magadha kakasihna teh Dewi Citrawati tah ayeuna teh di nagara Magadha teh nuju kasarang raja-raja anu rek ngalamar ngan sadayana oge teh aya nu ditarima ku eta Citragada teh Rakana putri Citrawati margi kahiji da parantos ieu hadean sareng raja kuring kaduana ya kuwe awewe kudu boga salaki geuna polas da kitu ieu numawi bingung kumaha carana anu nyerang ka nagara Magadha nyaeta nagara kabogohna dunungan kuring
4: oh kitu ieu ulah lalawara kumaha kaula lamun sanggup ngabantu pikeun nyingkahkeun raja-raja di nagara naon mah teh
0: nagara Magadha
4: di Magadha kaula rak sanggup atuh
0: leuh lalawara jeung
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dupi ya teh sarang saha namina?
7: Panana.
6: Bapak Nana teh ti manten?
7: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
6: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
7: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
6: Tos sabaraha lami?
7: Atos 10 tahun langkungan we lah.
6: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
7: Laras aya karaosna kitu.
6: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
7: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
6: Bapak teh saeb sabaraha botol?
7: 5.
6: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
7: Aya.
6: Kumaha karaosna?
7: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
6: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
7: Ya mudah-mudahan kitu.
6: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
7: Aya. Bila aya nu parogi alfa dongkap kitu.
6: Hatur nuhun kana waktosna Bapak mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
10: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin. Amin.
10: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Oh. Jadi Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahute nuju gempungan.
0: Nuju di gempungan di Lebet.
4: Ngeunaan
0: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyaeta anu kakasih Dewi Cetea naon teh? Ulah. Citrawati taeta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada. Sasat NT nuju dilamar raja-raja, malahan kutu ditampi nak tapang lamar jadi ngeberontak NT raja-raja teh di negara Magadha.
4: Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrawahu
0: sumuh.
4: Nada kau lagi sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta negara Magadha.
0: Ulah wakana mungkin jasa lana. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes ceuk ka emut. Dasa ngemun Gusti Prabu ge namu. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa.
4: Oh atuh eta mah wajar namina ge perang.
0: Ieu maksud aden teh kumaha?
4: Maksud aden teh kumaha ieu teh?

0: Magada yaeta Putri Citrawati rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para Narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magada. Kairing ku walad dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge dipasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang. Balut ngengkei ngabaralut kemat-kemat nyatang pinang walad dia balad tamtama semakta sikap perang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para Narpati. Narpati soda Narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati serang Sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aleutan walak dia balatam tamati nagara Maespati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di paminggir nagara Magada nyaeta Prabu Jonghir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Kekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nusanesna anu salami isasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa tiwala dia balantam tama canak raja-raja anu badi ngalamar. Siapa medali pun para raja sadaya. Weh, para raja sadaya.
1: Kulah, kulah, kulah, kulah, kulah.
0: Ya, para jawara, jawara.
1: Kulah, kulah, kulah.
0: Ayo kumpul.

0: sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa diantawisna Prabu Jongiru paksa di nagara Jonggerbang Prabu Widarba udah setegah Bima Kendra
1: kunirakangan dika
2: para sadarik sadaya kaulah ngahaturkan rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada
0: pancukna si Citrawati
2: Citrawati dah itu Citrawati
0: atau danyak itu kau lagi nepi kacu dog-dog tinggal iga tersasat katari kata jika pati-pati kapentang asmara gamaku itu Citrawati hari-hari datang kadi nepi kadi tolak sapajrogan
2: wah hancurkan itu Sumayar hancurkan itu si bangsat si Citra Gada
0: sasat pidahuanen tetulus akhirnya sasat urang ngeberontak rakyatna urang tenggelan sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang kerin
2: hayangnya tah kuhal ieu urang sadayana kulantaran sami sanasib mangga urang sasarengan bae urang ancurkeun ieu nagara dina asih timul ijin dina cinta timul ngewa wayana kieu kajadianna tapi kituna mangga urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walet ti balat tamtama
0: si kepedang tamsir geura beurit carasa panaribu
2: eta urang ancurkeun nagara Magada nanging yakin kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik
0: mahajna
2: mahajna
0: ayeuna juru talungtik teh nguningakeun salah ayeuna teh urang nagara Magada nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati walau dia balat tamtama ti Maespati nepi ka ngaleutkeun keingan paneut umat-umat nyatang pinang anu dipimpin ku para narpati narpati ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magada nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea samarukna urang merek sieun meureun
3: ari lumutkeun beja mah cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nya eta Arjuna Sastrabahu
2: wah ieu jadi ieu bantuanna ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magada
0: ancurkeun urang nagara Maespati urang sareng ieu

0: alun malum anu kasuhun ninggalin di pabeha punten anu tedak kaulan.
1: Ya ye, aya naon maneh?
0: Naon? Ngeningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep aya gegep sacekele sacekele. Tumbak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oke para narpati.
1: Wih, nu balik cumuhun kulan Gusti.
0: Ayo siap keluar iman. Ayo.

0: kaula ngaran Sumantri.
1: Sumantri.
0: Ora kapindo
1: gawe urang mana jin?
0: Tong make jeung urang nanyakeun urang-urang mana sabahayana urang perang giri gamana perang teuing gamana? Giri gamana perang sabda sering gunung. Toya gamana perang sabda sering segera. Nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang patu anu tu ampar tiga.
1: Aji mulati tinggal ya.

0: Sobat hudang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Kula.
1: Hebat, Aden. Di kumaha tete?
0: Di kepret ku kaula.
1: Waduh, bodek kepret abdi kieu teh.
2: Bahasa kepret naon, Kang?
1: Bahasa kepret pisin. Makanya hari tete si Kemen keur nolol. Ayah bejana peureup aing rusak mereka. Kubeling.
3: Aduh, di kumaha tete Den?
0: Lah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Nah, aya abi ka Aden kudu nyebut sioh.
1: Yang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
0: Ya, mah kitu.
4: Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
4: Ora kepinu gawe. Balik aja tobat.
5: Barang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat di pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Serahkan hadiah. Hayang serbu.

0: Iyo, anu disebut aneh tapi nyata teh. Lamun bisa dewek mijar meneng. Gaos eta jeung mijar meneng. Oh, kaget.
1: Mijar meneng.
0: Lain mijar meneng, mejer meneng manusia mah. Naon euy? Tingali itu aya panah hirup. Ya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat, berat, berat, berat, berat, berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dileuy meuni ulutut. Nah, sileng cai sunatan nya teh, meuni manyun. Ah, gelo sia. Naon euy hebat ieu panah.
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Di Bambang Sumantri, Lir Banteng Bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tara ratu, aya oge anu bubar katawuran kabur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianana. Atuh sareng sena budak katawuran, para raja miwah wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati diantawisna narpati Sunda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktu eta Sumantri sasat jerih pamujian.
1: Sumantri daguan dongan.

0: Anjin Sumantri.
1: Ipino namah kaulanun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaula Raja Magada, Citra Gada. Nganuhun kentisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunak dah temah parantus jadi kewajiban.
0: Hebat Anjin lamun jadi patih negara Maespati itu Sumantri. Kaulah satuju lamun gitu carana. Cepot.
3: Hah?
0: Hebat I Sumantri itu.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya anda wala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, cisang kacing. Nuhun adek. Tunggu bu adik, hadek lah, hadek.
4: Hare lah, hare.
5: Hebat lah, hebat.
3: Hebat lah, hebat. Dan terus aden bakal di istrenan jadi pati. Mung emut ke, upami aden partus jadi pati. Cing emut kak mang, dan waktu sana. Cing emut kanal wibitan. Sabah mang tegari. Pang nyeborkan ku aden. Aduh, den. Ini gak, mang gaduh entok.
4: Naon mah?
3: Sebelum entok kami hidung. Sawi ya, setiap hidung dek bodas loke.
6: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
8: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
7: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
8: 62.
7: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
7: Ibu ieu panyawat tos lami?
8: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
7: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
8: Biasa we sok ka dokter
7: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Nganggo alfa propolis.
7: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
8: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu dah.
7: Alhamdulillah, mohon.
8: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae kitu.
7: Ibu ayana teh CF sabaraha botol?
8: 2, majang kadua ayana teh.
7: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
8: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
7: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
8: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
7: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
8: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
7: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
8: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi alfa propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
7: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
8: sama
7: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
8: Amin.
9: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
10: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
10: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
10: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
10: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
5: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
10: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Lagi lumayan, oi pangartina, itu, bola. Gusti dugi kaki tu.
15: Waduh, hebat anjir semana. Eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran gitu.
16: Upami dipersanten ieu teh anu kasebat panah Cakrabaswara.
15: Cakrabaswara.
16: Tino.
14: Rupina nu ti abdi teh atuh teh nya. Ari geus akuanan teh silingna.
16: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu ku akap mun si diinjem ning baheula.
14: Dari senjata cakra bensin mobil gug. Paneker.
15: Ayo, Sumantri. Yakin anjing jika nak bakal di istrenan anjing bakal jadi patih negara Maespati.
16: Tapi nada mah pangsa. Mungkin ada sandiha pun tenle.
15: Nah.
16: Panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastrabahu.
15: Eh gitu.
16: Dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
15: Kayak gitu
16: kaula teh koyong anu saluhureun kaula we pangartina.
15: Teh maksudnya mah
14: maksud di kumaha jadi jeung rupi maksudna
16: maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu jigana dari Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula po.
14: Ih,

0: Sadayana para narpati ngahuleng ngaraga menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran I Bambang Sumandi. Nah, begitu Sumandi.
1: Ya, cekek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa rubah. Naon ieu teh kasang tukang maksud jeung tujuan Sumandi nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh da wala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oge hayang kana saluhureun kaula pangartina.
2: Beda budak nurakmu.
1: Abuh cek kolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini begitu begitu begitu sendiri deh.
0: Kitu we saukeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu carana kolot ini teh kieu. Bot hayangkeun bot.
1: Saya ditinggalkan ya, bisi kababawa, bisi payari titah ke orang. Gue dulu, bahaya terlibat mah. Malah mun ketemuan butuh cari lu.

watekwantos Arjuna Sastrabahu duduwong samanea mangusa titising Wisnu. Teu gampang kapangaruhkan ku laporan anu sarupi kitu bade nyatakeun heula atuh lumampah ieu Arjuna Sastrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadha. Kairing para narpati oge wala debalat.

carios I Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna dina waktos eta buluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku waladya balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara Ie Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging sareng denek itu Ie Bambang Sumantri tetap teger dina dirina henteu robah pamandengan datang niratangan demam datang niratangan demam.

0: dibujeng enggal nabai kaula tenampil laporan tinar pati soda yene telakun anjir aya maksud jeng tujuan anu tangtu upino dama sakumaha anu parantos didugikeun ku narpati soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu upino ya kumakarep andika we de kumaha karep anjeun ayeuna sadaya daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina.
1: Maksudnya mau bade nyobi panginten sih, bade nyobi panginten. Ayah bapak wani,
2: cucu Wicia.
0: Montong mama wade wek bela.
1: Ayah tita tadi kemana wae atau?
0: Kapan kalek jol?
1: Ayahnya. Oh bubuhan tumantara jauh biar pak Anggal.
0: Kumaha maksudnya tidak dite?
1: Ah yang nyoba wek memberin. Bade abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh geus kareto. Abdi teh eleh ku bapa.
0: Minggas ya minggas.
1: Elehna teh aing geus disidan ku puuk ge bare co.
0: Bener anjeun teh galara tiga pati sumantri pepino sajumlah para narpati. Munur sakidin kaula bakal nyawasan kahayang na iya Bambang Sumantri sok singkil Sumantri.

0: Nyai Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumanti sok sanajan henteu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos tenggelanana teu aya hiji tenggelan anu keuna. Nya an hebat.
1: Yo, ketinggalan ku deui. Gusti yakin gunungan urang teh teu salah. Teu salah da jelema mah sih ngadunungan ka beurit. Muni monis ka batur teh.
2: Teu salah milih maksudna.
1: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh tuh. Hebat urang teh teungeulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Heuh. Angrena ke parigo dunungan dewek. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek itu bari teh. Daek nyempodeh napun meja.
0: Aduh, nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas cakrabaswara. Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Ya

0: ini dah sasaran kau lah mahiji somantri.
1: Moyong, moyong.
2: Naon pegek?
1: Depa, depa.
0: Duh, mesti segera kita dulu. Ih, amit-amit.
1: Hei.
0: Tukang peking gede, malui gitu. Oh, itu biwir namun kanal gitu. Coba.
2: Wajeng wajit tiwi kerama. Ia tengah rungkup Bambang Semantri anu nuju kukuli wedan. Kebeda tijama newak lalur. Nyai tangan ukur dikepel ku panangan sabelah ieu Bambang Semantri.

0: Bisaya emun ka syungkur-syungkur pangabisan ucan katelang arah. Bisaya kapanasaran keneh emu.
1: Ampun Gusti, ampun Gusti. Sadaya-daya kaulah sejata luk sejak sumujud kaulah nun pangersa.
0: Bener.
1: Kepino.
0: Tinanau. Sakilat iye tilik kerama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: Kaduh barang ngadang pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh, ampun teh Gusti.
0: Sanggup syukur henteu sabodo. Tapi dina jero waktu sapoe sapeuting ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sri Widari ti puncak Gunung Untara. Sanggup
1: nyarupina bari disangemane ku kaula
0: los gera pinahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampa.
1: Nyuk sumangga premios kaula nun
0: los ini omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai memurag tabina tina tatangkalan ulah nepi katinggalin eta patamanan Sri Widari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh premios kaula nun
0: los ini kareukeun siap rek api aing aing teh deuweuh
2: naon
0: rek api
2: tah
0: kira dua siki deui diceteangan heuh geus dihukuman ku aing wayahna
2: naon hukuman kuring
0: pamindahkeun Monas
2: kamana
0: kana hirup si aing aduh ampun
2: wah kalakuan si cepot
3: tidak
4: pinakan karena jajawir katanya
2: aduh ampun
0: dua
2: tinggali itu semantri nungkupan banget era murinya ku kalakuan pribadinya lain marukan namanya kalakuan kita untuk mati karena dirinya
0: cek dewek itu sekamalinaan karena dirinya dia

0: Bukakeun eta soca.
1: Soka sana.
2: Aduh, atang. Giri usilan paingan.
0: Giri. Giri Kartina Gunung. Usi cacing paingannya tak tersangka serbuk semenang nyamuk ini deket-deket anak talus. Sok rasana
2: batok bulu esi madu maneh sok rasana. Sok rasana. Sok rasana.
0: Ya kan. Ayo. Anu kasebat puncak gunung untara teh anu sakinya cepti seger karasananya kang kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik dah eta caringin nu rada gede ih meunang ngaturnya kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana
2: tersangka teh sok rasana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Teteh Rohmah.
4: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
5: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
4: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
5: 58.
4: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
4: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ageder gitu tah.
4: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
5: 2020 ngawitan teh.
4: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
5: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, tos capek.
4: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
5: Alpha Propolis.
4: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ku ibu raoskeun.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
4: Alhamdulillah.
5: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena selesai oge, jantan tiasa ninga, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
4: Alhamdulillah, berarti ibu
5: alhamdulillah
4: jodohnya.
5: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
4: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
5: Nambe sabotol, sarang aina nambe dua.
4: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
5: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 10 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
4: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
5: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
4: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
5: bunya. Amin. Amin. Amin ya
4: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
5: Assalamualaikum. Sami-sami, Dek. Insyaallah.
6: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: 102,4 FM. Radio Peace Ciami.
8: 102,4 FM. Radio Peace Ciami.
9: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciami. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Beraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngaleut mah aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peurih nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mah aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaan kumaha mak sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda.
5: Orang Sunda kamarana ya?
4: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Kuyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya puyangna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene gitu. Hasumai teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana daya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Nya mun mun. Kedua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan, dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi, sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan, tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan, bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat, kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takathur. Al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Al-hakum ay syaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu. Dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Ya, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat, kalau Allah mah lihat dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, enggelenggem. Kalau ada orang sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silakan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, enggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan kagak mampu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peres keringat, banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan. Kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ya tanyakan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya. Konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang nih.
4: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku kau harus jadi budakku, jangan aku yang jadi budak kau pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu, post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi. Kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur, semua serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin aja, orang diemin, orang tonton. Ini kalau gak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa liver, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome. Kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadif taqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang kuat, benar-benar memble. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis, timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Afghanian qadif taqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan, Aturannya haram, Ustaz. Dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama, cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda, padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal melamun, kamu kenapa enggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta mesti ngontrak. Bingung tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri belum juga ibadah, apalagi mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali asal hujan bocor ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah besar, kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada, perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Soal itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur, orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah, Anda punya uang 1.000.000 rupiah, mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1.000.000. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1.000.000, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Thumma latarawunnaha aynal yakin. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'in. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah napas sampai tenggorokan disambung dengan selang. Sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung. Gerak, gerak, gerak, gerak. Sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat. Kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay mutum wa dufintum fil kubur. Sampai kamu mati, dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung napasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan bermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri. Dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois.
4: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. ومن يفعل ذلك, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan, atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azramat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari, hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaran wa dirhaman. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah menjadi umat yang materialistis. Segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apa apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam, hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi, dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan sim salabim abragedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini, pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama. Apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual, dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja. Asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini, orang mau mengeluarkan uang, mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang, uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azumat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki, apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekadar fitnah, wah, lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita, bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

terhalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim. Upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork. Lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah. Penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai jia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya, satu contoh

0: Misalnya seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu, semen, apa batu kali, apa besi, yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini, baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikutik-kutik, akan timbul kecintaannya, akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belly Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu, depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul, yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin bagaimana rumahmu sudah, bagaimana kendaraanmu, bagaimana pesawatmu, bagaimana bukankah itu juga takasur dari obrolan kan nanti yang belon kan timbul panasnya. Gile dia udah beli gituan gue belon. Timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau nggak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth, smooth gitu ya, jalan tenang, setenang, ya nggak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid, bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, enggak apa-apa dah. Di sebelah masjid, bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan, main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi at-takatsur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam, orang lain maju, meriang. Nah, kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan, bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat tinggi sekali itu akan karawas ngunang-ngunang. Terus abdi dongkap ka dia meser papapori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dia meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae ka disakan tenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan ka dia na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak lokasina
1: mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
0: salama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
0: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
0: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentena gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tip pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, ka abdi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karasa
3: Bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jan hampang janten kana urang raten teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tah namete kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Entong mamu ya.
2: Ay ngam mamang ngamang saali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya ya ya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pokoknya di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka mun rumah asam muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orang tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis,
2: gak usah menangis.
1: Minum aja Alpa Propolis.
2: Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-30. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: geus wareg dahar sang kuryang turun deui. Prak deui bae latihan manah. Kitu jeung kitu we, taya kabosen. Nya akhirna mah ganti sasaran. Nu tadina kana papan ayeuna mah kana manuk. Mimitina mah teu keuna, tapi lila-lila mah teu burung bisa. Sakali ngeceng manuk murag ka tieur jamparing harita teh. Kacaritakeun dina hiji mangsa, kurutak utusan ti Kangjeng Raja Sumping ngahaja ngadeheus ka Sangkuriang. Eta utusan teh ngadugikeun amanat ti Kangjeng Raja yen Sangkuriang diajak moro uncal sakumaha kebiasaan raja dina sataun dua kali. Atuh pugu Sangkuriang kacida toheunana lantaran asa dibere kasempetan anu hade pikeun ngalatih pangabisana dina hal ngagunakeun jamparing. Memeh nyanggupan Sangkuriang nyarita kieu ka utusan. Paman, daguan heula sakeudeung paman. Kaula rek unjukan ka ibu. Mun diwidian kaula bakal nuturkeun ka mamang. Mun teu diwidian kapaksa moal.
1: Oh, mang Raden. Ngiringan sapangersa mamang mah teh.
0: Ceuk utusan ti nagara, harita kene Sangkuriang nerek yang naik kana taraje. Go kapayuneun ingkang ibu kana nuju Jongjoninun sora barera pating kelentrung awor-awor jeung sora taropong harita teh.
2: Aya naon anaking? Bangun anu rusuh naker geningan.
0: Dayang Sumbinaros bari ngareret neuteup ka Sangkuriang anu madep gedengeunana. Kaula nun Kangjeng Ibu, abdi ka Sumpingan utusan ti nagara. Saurna Kangjeng Raja nuju ngersakeun bubujeng ngala uncal sakumaha biasana. Abdi dipercanten kanggo ngiring megat dina rangon. Upami kawidian bade mios ayeuna pisan. Kitu kaula nun. Jeung Sangkuriang sopanaker.
2: Taya bayana kasep. Lal wae rek milu moro mah kaditungan kade sing bisa ngajaga diri ulah sologoto jeung lalawora sing taat tapi wejang tuang eyang.
0: Dayang Sumbi ngawidian.
3: Oh hatur nuhun ibu, amanat ibu bade diestokeun pisan ku abdi.
2: Nyabral sing salamet kaditu atuh.
0: Sangkuriang amitan terus tempungan Bi Umi teu poho menta idin ka Bi Umi atuh Bi Umi oge bungah heunakeur harita teh lantaran Sangkuriang teh tetela taat ka sepuh hormat ka saluhureun. Sanggeus meunang idin Sangkuriang miang jeung utusan teh ngabujeng kana rangon anu dicalikan ku Kangjeng Raja. Barang datang oge kanu dituju para penggawa jeung para paningaran sakumna. Olohok bengong kata jiku Sangkuriang anu gagah sembada kasep pikaresepeun. Anagek calik gedengeun raja estu surup naker breg wae putra mahkota anu pantos jadi picalonan raja anom. Anu baris ngagentos Kangjeng Raja Sungging Perbangkara anu beki sepuh wae. Bage akasep. Kumaha tuang ibu?
3: Aya berkah di bidian eyang, alhamdulillah di bidian eyang ieu teh.
0: Syukur ari kitu mah tuh. Tah ayeuna coba gunakeun pangabisa hidep. Nages tapi ka mana kapinteran dina ngagunakeun jamparing teh. Eyang hayang nyaksian ieu teh.
3: Oh unjuk sumangga eyang.
0: Sangkuriang atuh heunaker, geus kitu mah sarerea tatan-tatan megat uncal anu baris lumpat ka Tegal. Harita teh para paningaran anjing jeung legi geus dititah ngoyak leuweung ngahudangkeun sasatoan ngakepahkeun anu keur nyarumput cina bariji lalumpat harita teh. Geura sadanu moro nu ngagero ting jorawok sora kohkol awi meniratok. Anjing manting maniragek kaayaan di leuweung geunyileung sataun dua kali geus anger matuh atuh pasti Kangjeng Raja teh moro ka leuweung tutupan. Leut sawatara waktu kurbas, kurbas. Aya anu gogorobasan, picil tina jero leuweung, pucunghul uncal jalu, tanukna manira ngeteng. Luak lieuk bari ngahegak bangun anu capek nakranan. Ret ka kenca, ret ka katuhu. Ganeng ku sora anjing, ganeng ku sora paningaran. Di tukang komong ngakuruh asa kainit uncal gugup hiji-hijina jalan pilumpatin iwati ka tengah Tegal paranti nyatuanana. Bersat uncal lumpat tarik mani nyemprung murut Tegal. Kangjeng Raja awas socakna geus ningali kana uncal.
4: Sangkuriang kumaha eyang?
0: Tuh tenyo tuh tuh tuh tuh tenyo tuh kuhidap uncal jalu maju kadil
3: siagakeun jamparing hidep, coba rubuhkeun eta uncal nu kalumpat teh.
4: Mangga Eyang.
3: Sang Kuryang memener jamparing. Tadi nan ditarik palaunan, awak rada dengdek, panona peureum sabeulah, kusukna keranan, dayang kena kena sasaran. Para penggawa jeung para menak nagara anu calik gedengeun Kangjeng Raja simpe kabeh melong ka Sang Kuryang anu keur metakeun jamparing. Barang uncalna geus deukeut, cepret, bersat. Jamparing melepas tina gorewa, crep, nancep dina dada uncal, lengah kuripapru. Uncal calu rubuh, gerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: kesuksesan Sang Kuriang harita teh.
1: Wah hebat, oh, hebat. Wah hebat lah, ternyangka ulang orang. Waduh, budak murah kene hebat, oi. Nyadah, ah hebat, oi, waduh, tersangka yuk. Waduh, Deden Sang Kuriang, waduh hebat, oi. Ya hebat, oi, hebat.
0: Bagus. Bagus, hebat pisan anak ini. Nah, kudu gitu. Kang Jeng Raja muji ka Sang Kuriang atu meni lebeh liang irung Sang Kuriang teh bunga sebeuh ku pamuji. Dengan katuhu ngaragamang deui kana jamparing dipasang deui bisi aya uncal datang. Tekung si Lila purudul aya 5 uncal picil tinu bala. Atu para penggawa tatan-tatan kupkap kana jamparing sewang-sewangan dilelempeng, dikeceng hayang keuna kana uncal. Pereng ulasan jam paling hujanan uncal ker anu surak kulit dicukel bu uncal teh larubuh taya anu mangapulia. Sang Kuriang beki semangat jam paringna teu aya anu gagal, kabeh keuna kana uncal. Hiji uncal aya anu keuna ku 4 atawa 5 jam paring lantaran aya nama pongkawa geus pada meta. Di hari tamah ger ngusurak taya reureuhna uncal dul-dul barijil tina rungkun nu moro beuki rame anjing manting patemalan uncal brabrua rubuh geus aya belasna. Kitu jeung kitu we tepi ka sore puluhan uncal geus ngayang di Tegal geus saeutik nu rubuh ku jamparing Sang Kuriang. Kang Jeng Raja kacida bunga heunana basa moro geus lekasan anjeunna sasauran. Sang Kuriang kumaha yang hidup geus beunang dipercaya. Tetela geuningan boga bakat, boga kapinteran anu luar biasa, Tah, isuk jaganing pageto, hidup baris jadi pahlawan. Anu ngabela ka sepuh ka balarea. Beral geuna mulang ayeuna mah tepungan Kangjeng Ibu Hidep. Poma ulah leleda di jalan. Isuk jaganing geto, Eyang rek nempo ka saung. Sumangga Eyang. Tangtos diestokeun pisan ku abdi Eyang. Jeung Sang Kuriang atuh naker harita kene Sang Kuriang dijajapkeun deui ku dua penggawa dianterkeun ka saungna Dayang Sumbi teu poho di bahanan uncal hiji keur oleh-oleh guareun Dayang Sumbi jeung Bi Umi. Kira wanci asa Sang Kuriang geus tepi kanu dituju. Pangawal mulang deui Bi Umi tuturubun turun bari ngabagiakeun ka Sang Kuriang.
2: Aturan bagi asumping kasep. Eta naon meninggal bugi gitu eta teh.
0: Bi Umi nunjuk kana uncal mani lintuh. Menang moro Bi, paparinti Kangjeng Raja. Mana Ibu?
2: Aya di luhur biasa nuju ninun. Tuang Ibu mah.
0: Sadiakeun samarana Bi. Urang ngarecah daging uncal geura jeung kuring ye.
2: Mangga Ujang, mangga.
0: Bi Umi pak pikpek nyayagikeun samarana bikin ngasakan daging uncal ari nu ngajagalna Sang Kuriang. Mimiti disisit di alak kulitna tuluy dipisahkeun antara daging jeung tulangna jeroanana jeung sajabana. Dagingna sawareh dikeureutan di wadahan terus dipoe sabagian dibikin kasih tumang anu cita tadi satya nungguan kamanehanana.
5: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
5: Di palih mana?
6: Di Galunggung, di pada Kembang.
5: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
6: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
7: Oh, mohon. Kasabaraha kalina
6: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
7: Oh, gitu.
6: Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros. apun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saurang teh
7: panyawat naon Manawi
6: panyawat nama kawit nama lambung
7: lambung
6: mung ser paripaosna bari ponis tos rada repot kitu naon
5: sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aku putrana
6: katingalina alhamdulillah gitunya panten matak aya uihan kadua kalina oge nya panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
7: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
6: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyeri mu alhamdulillah ayina mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
5: hatur nuhun
6: enggak sami-sami bapak
5: pamugi sing naras sehat.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
11: Di Lubung Bata.
10: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
10: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
10: 55.
11: Iya.
10: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
11: iya.
10: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
11: Ada.
10: Perubahannya apa Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas memang.
10: Jelas?
11: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
10: Sebelumnya?
11: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
10: enggak sama sekali.
11: Enggak jelas.
10: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
11: iya.
10: Udah jelas
11: matanya. Udah.
10: Yang kiri?
11: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
10: Iya. Yang kanan.
11: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
10: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
10: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
11: Ketiga
10: ya.
11: Iya.
10: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
11: iya.
10: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
11: nyata.
10: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
11: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya. Yeah.
10: Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga.

daging nasawareh dikeretan di wadahan terus dipoe sabagian dibikin kasih tumang anu cerita tadi Satya nungguan kamanehanan. Heuleut sawatara waktu geus melenghir pasakan Bi Umi seungit ngahudangkeun rasa lapar. Geus sadia Bi Umi mandep ka Dayang Sumbi pok nyarita. Nyai

0: Ilaha badai buka saum. Naya naon kitu bibi?
1: Dayang Sumi kalah malik nanya.
0: Nya maksudnya bilih menuju puasa kene. Itu bibi tos masak daging uncal. Kenging si Ujang moro. Aduh kebeneran bi. Kuring rek buka poe iya. Tapi kelanannya nungguan surupanan poe. Nya saya gikin we urang dahar ngariung gerajeng kuring.
1: Cik Dayang Sumbi rek buka puasa.
0: Mangga nyai gelis, mangga. Kukadudu inu gelis ite saum wae, cilakat wae. Atos atu palai naon deh atu gelis ite. Ente bi, kewajiban abdi bae ima. Abdi teh yang ngebersihkan hati bi. Ngebersihkan diri bi, kenumah kawasa bi. Kukadudunya nyanuhun atu mangga. Di bajeng gue atu neneng ite.
1: Angin leweng nebak kana dang daunan. Manuk recet di sarada, panon poe geus tunggang gunung. Sakedeung deui rek surup, malah ngengal sora tongeret. Kawas anu ngabejaan yen poe geus samporet tereh kasidih ku peuting. Akhirna, reup sareupna. Sora cicir cari cangkah jeung bebence patemalan. Sora bagong ting salegor, sora maungan tinggal laung leupeuting di langit bentang baranang. Ari di jero saung aya pelita. Mun cara ayeuna mah lampu, lampu cempor atawa obor atawa aya lampu cempor cara baheula. Palita nyengcelak nyangan anu keur bala kecelakan ngadahar daging uncal. Sang Kuryang dipuji ku Dayang Sumbi, bisaan geus bisa meunangkeun uncal. Bi Umi dipuji deui, pasakanana ngeunah mata ngahudangkeun rasa lapar. Atuh puguh we sarerea suka bunga sebeh ku daging uncal menang moro Sang Kuryang haritate. Urang nyarioskeun dina hiji mangsa haritate Dayang Sumbi jeung Bi Umi keur ngawadul ditepas di saung ranggon teh. Ari Sang Kuryang keur ngadeluk ngarawutan awi dijieun jamparing maksudna teh. Dari jamparing teh tina awi diruruhitan. Awi bebekan didamelkeun jamparing anu didamelkeun pasir ai pasir pasar maksud teh pasar mah keur sumpit pasar mah ieu jamparing mah khusus memang keur gonewa paranti mana kurutak aya anu sumping taya lihat iwati Kangjeng Raja Sungging Perbangkara geuning datang ka dinya ngalongok Sang Kuryang Dayang Sumbi jeung Bi Umi atuh puguh we duanana ting rarenyag tapi bunga sabab kasumpingan Kangjeng Raja ti nagara. Buru-buru duanana deku cedok nyembah bari ngabagiakeun anu name sumping.
0: Wirujeng sumping Gusti, haturan sumangalingi.
1: Cek Dayang Sumbi sopana keranan. Aduh bahagia temen Dayang Sumbi. Syukur sarerea sehat. Sehat sadayananya. Teu aya kuciwana. Mana budak kaula geus sayang tepung ieu teh. Kangjeng Raja naroskeun Sang Kuryang putu ka meumeutna.
0: Itu nuju ngadamelan jamparing kaula nun.
1: Nya. Keun budang calukan ku amanya.
2: Kangjeng Raja nyaur Sang Kuryang, nyapuguh Sang Kuryang meni ngarenyag red breh aya Kangjeng Raja cul pagawean buru-buru ngadeukeus brek deku terus nyembah.
1: Bagja temenan kasep eyang bunga nenyukayan hidup anu beki gagah beki kasep beki celugnya oge pinter deui.
2: Kangjeng Raja muji ka Sang Kuryang nu memangna rai poe teh asa beki gagah sembada kasep ieu budak nurun ka indung atuh da indungna sakitu gerisna Dayang Sumbi jatuh.
0: Berkah pangdua jeung eyang ieu oge. Alhamdulillah eyang, berkah sim kuning teh.
1: Nya bener. Da ayeuna kieu Sang Kuryang.
2: Sumuhun. Kumaha eyang?
1: Ku eyang

0: atu, maksud kedatangan Eyang kadieu teh. Tah kitu Sang Kuriang. Kitu dawuh Kangjeng Raja, nyanak hiji bewara anu kacida matlak bungahna, boh keur Sang Kuriang, boh keur Dayang Sumbi. Duh Eyang, hatur nuhun Eyang, laksa keutik kabingahan, abdi nampi kana timbalan jeung Eyang. Oge sajadi estokeun pisan. Sadaya piwejang moal dilalaborakeun. Hatur nuhun Eyang. Cek Sang Kuriang. Tah, kitu we lah. Eyang banget percaya ka hidep sarata ieu leuweung ku Eyang dititipkeun ka hidep wayahna. Moal ngandalkeun ka penjaga leuweung, moal ngandalkeun ka patugas leuweung ge mah. Bisi talobeh. Sabab hidep aya di jero alas. Hidep mah sama poe aya di jero alas bandawasa, di jero leuweung, aya di tengah leuweung. Nu sejen mah teu aya anu dimeunangkeun asup ka ieu alas bandawasa. Kitu apanan. Oh, nampi kaulanun Eyang. Ya syukur atuh. Kitu maksad kasumpingan Kangjeng Raja teh. Sasat ngaragragkeun hiji putusan yena Sang Kuriang geus dimeunangkeun moro di jero leuweung tutupan sarata diidinan init sorangan atuh puguh bae Sang Kuriang teh kacida bungahna da puguh resep pisan kana moro sanggeusna ngobrol saperluna Kangjeng Raja amitan teras mulang ka nagara kalawan dijajabkeun ku Sang Kuriang tepi ka mumunggang. Sang Kuriang ngajanteng bari mencrong ka Kangjeng Raja anu beki lami beki tebih nyorang jalan anu mudun mulang ka nagara Galuh. Bahagia temenan aing dimenangkeun moro sorangan. Jadi haratina moal aya anu ngahalangan, moal aya anu ngalarang. Sang Kuriang seuri ngabudalkeun ka bungahna terus mulang ka saung dituturkeun ku si Tumang anu teu oleh satia wae si Tumang. Kacaturkeun isukna Sang Kuriang geus sagedang dan gondewa geus disoren wadah jamparing nangko dina tonggongna talina meulit kana tak-tak pageuh naker. Si Tumang ngadangong di buruan nungguan Sang Kuriang anu rek init moro. Brek Sang Kuriang deku payunan ibu na pok ngomong. Ibu,
1: aya naon Sang Kuriang?
0: Kaula nadep di doa jeung ibu, abdi bade ke tengah alas bandawasa, Bu. Bade moro kanggo nyumponan pangabutuh. Abdi hoyong nedak daging manuk, Bu.
1: Sang Kuriang anak ibu, ibu mau rek ngahalang-halang ngan ibu amanat.
0: Sumuhun, amanat kumaha, Bu?
1: Kade ulah kamalinaan sarta ulah wakat kanu jauh bisi kalangsu. Mun geus meunang, buru-buru mulang kasep.
0: Kitu saur Dayang Sumbi rada hariwang bisi anakna kamalinaan. Mangga diestokeun pisan, Bu. Sejak diestokeun sareng diparatoskeun ku abdi, Bu.
1: Bral atuh sing hasil kelayan salametnya.
0: Nuhun, Ibu. Cedok nyembah deui jung cengkat red kabi umi nu direret surti pok ngomong.
1: Kade sing atos-atos kasepnya di leuweung teh atuh seueur itu sareng jenareng ieu ieu teh sing atos-atos nu kasepnya.
0: Mangga bi. Sang Kuriang unggeuk terus malik juturun kaburuan cegug cegug cegug. Si Tumang ngagogog tangun anu bungahna keranan buntut na kupat kepot cirining bungah rek dibawa moro ku Sang Kuriang. Jerut Sang Kuriang kana lemah. Si Tumang dipelong geus kitu bral miang asup ka jero leuweung geledegan. Sang Kuriang kukurusukan dinu bala nyuai-nyuai kendaraan leuweung bari alak ilik kelayan ati-ati. Korobas si Tumang lompat ka nu bala jegug jegug ngagogog sekor sora bagong kurubug jeng kalaneuh. Si Tumang balik deui Sang Kuriang ukur ngareret teu sieuneun ku bagong. Terus rembang deui beki jauh ti saung. Satu leuweung beki reang di sarada malakung si aya maung anu gaur ngan anggang ti Sang Kuriang. Nya akhirna jog anjog ka hiji tempat.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang

0: derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sarang ayin apa intinya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wainu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal te ayah.
1: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos te ayah tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio
4: Ngopi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: tireang di sarada madakung si aya maung anu gaur ngan anggang ti sangkuriang nya akhirna jok anjok ka hiji tempat tangkal kainan gede luhur pucuk nah henteu kaciri bakat ku luhur-luhurna cahaya panon poe tetemus bakat ku kanlelna dang launan sangkuriang tetangahan gonewa geus dicekel karimasangkeun jamparing ari situ mang jempe tuan yang disada bisi ngagamahan kanu diporok maksudna aduh tuh aya manuk gede ieu lintuh cigana ieu manuk teh cek sangkuriang tuluy nyaput jamparing paritangah negeskeun manuk leungeun memener jamparing tali gorewa ditarik terus dikeceng dilelempeng kana manuk anu keur eunteup didadahan kai bari ngelak disada bangun gumbira duh wayah nak manuk kuring butuh ku dagingna ieu
1: awas
0: tepret siut jamparing milepas trep kana dada manuk gerapak kalayan gerapak kalayan kuplak ka handap sangkuriang seuri paroman marahmay sabab tetela jamparingna mati jeung beuki pisa deuih meni asa ngaranyeun kana leungeun ari dekeuna mah kajeleng si tumang luncat muru manuk anu karek muragep digegel jangjangna dibawa ka hareupeun sangkuriang sanggeus deket sangkuriang deku nyabut jamparing nu nancep dina dada manuk lintuh tumang ieu duh aduh anjing jeung nu ngarati ngagogog harita teh sakali terus manuk teh diasupkeun kana enong saterusna sangkuriang maju deui neangan manuk anu rada badag anu sakira loba dagingna kitu jeung kitu wae poho kabalik daresep ulin di leuweung atuh inget soteh geus leupeupan ciang-ciang geus rame cari cangkas wate malan ceguk deguk situ mah ngagogog ngabejaan yen geus burit harita teh eleuh geus burit tumang ieu taduh teu karasa pakat ku betah ieu pakat ku resep ieu tumang ieu hayu ah balik ieu cek sangkuriang tuluy lempang gancang muru ka saung bari rebo ku manuk meunang manah harita teh gancangna carita jol ka saung kaayaan geus sareupna dayang sumbi geus reuwas lantaran anakna kabalinaan ari bi umi teu daek cicing garos singsat aja geler sieun kuma onam atuh barang jol sangkuriang datang teh bi umi meni wangwengong gawok pisan gegewek pisan bi umi mah
2: aduh ala eta Raden nah ujang Raden Cecep aduh berkemalinaan teuing mani teu inget kana balik ulah kitu kasep ulah kitu kasep anaking bisi nyasa buran ke yeu
0: kitu cek Bi Umi tuluy nampanan manuk saenong hasil morok tea duh hapunten Bi tubuh teu apa jalan kuring teh teh cek sangkuriang bari nyerapkeun gonewa
2: cek ibu oge udah jauh teuing kasep udah jauh teuing ulina bisi kapahung kurang kita apa jalan
0: dayang sumi neuteup hatena ngemplong geus nenyo anakna datang deui harita teh kulantaran geus biasa hirup di leuweung oge resep ulin di leuweung sangkuriang jiga anu katagihan harita oge sangkuriang geus init deui bae padahal daging manuk anu kamari oge can beak apan cukup keur sapoyeun mah tapi poe ieu sangkuriang teu jauh ulina teh kitu we dedeukeutan sarta niatna oge lain moro tapi ukur ulin ngabang berangkeun hate cenah kitu jeung kitu we kalakuan sangkuriang teh ulina teu ka mana-mana iwal ti kaleuweung jeung kaleuweung unggal poe papangih jeung rupa-rupa sato maung bagong badak singa sakapeung mangih oray anu kacida gedena tapi sangkuriang geus bisa ngajaga diri nyaho kana pibahayaeun sangkuriang init jeung si tumang mawa gonewa jeung jamparing mawa enong keur wadah manuk meunang moro kitu biasana geus teu aneh deui harita teh tumang anjing ngagogog cek urang mah newalan meureunan hayu ah urang ulin deui lah ka tengah leuweung ayeuna mah urang ulin we tong bari moro tumang ye. Hayu ah terus atuh si tumang nuturkeun ti tukang nuturkeun sangkuriang harita teh biasa we bari ngadutun kupat kepo teh buntutna. Harita teh di satengahing perjalanan sangkuriang jongjon leumpang dituturkeun ku si tumang malah mah bari ngawih ngahariring hatena bungah kacida mani asalugina teu aya anu matak bingung keur manehanna mah harita teh. Duh bungah kacida ieu aduh kuring yeuh asa betah di alam pireuweungan ieu duh eueuh gangguan eueuh nu matak hariwang duh hayu ah tumang tuturkeun kuring yeuh tumang yeuh duh aya hiji rupa kembang raranggeyana tapi leutik rupana bodas kacida matak lucu liwat caking hanya kala teu seungit lamun kurang diambung kitu soteh ti beurang ari seug mungguh ti peuting sumelebar nyambuang asa pakarangan tumang ngamti maneh henteu tumang anjing ukur merong bari tangah ngamti henteu maneh naon lagu bieu teh eta teh pupuh sinom nu bieu teh ceuk cara manusa mah ngamti teu ieu maneh pupuh sinom eta teh kitu. Yuk ah, urang nembang deui yeuh. Eling-elingan urang kalih kudu apik jeung bereseka. Ulah odoh ka panganggo mun kotor geuwat seuseuhan. Soeh geuwat kaputan. Kanu buruk masing butuh, kanu anyar masing lebar. Aduh, ya aduh. Yuk ah, tumang ah. Urang teruskeun ieu lalampahan urang ieu. Terus sang kuriang bari kakawihan teh harita teh terus ngandutun norobos kanu bala asup ka jero leuweung. Tapi barang gok kanu rada bala sang kuriang balangah. Teu kanyahoan ujug-ujug puring kalaya oray sagede leungeun. Oray walang anu mati. Kuluna cenenge weh rek macok kana binti sang kuriang gaceng cekung cekung situ mah ngagogok eish aya oray geuning tumang gabru eta situ mah ngarontok oray puringkal oray teh buburingkalan meulit kana awak situ mang gebug sang kuriang reuwas malik bari nyabut camparing anabreh mata kaget situ mang keur galungan jeung oray welang anu mati kacida. Aduh, kumaha yeuh? Alah, si tumang ieu dipeulit ku oray. Oray hideung ieu, aduh. Aduh. Aduh, kumanya, aduh. Sang kuriang bingung, naon anu kudu dipilampah? Hese ngudunganna. Sabab awak si tumang dipeulitan ku oray. Rek dipanah bisi kena kan awak si tumang. Rek digebuk nya kitu keneh da awak si tumang buni dibulitan ku oray. Orayna panjang jeung gede ngan beuheung oray pageuh digegel ku si tumang ngonci teu lesot deui harita teh. Oh. Tumang. Kade sia. Eh, kade begatkeun ti korona tah oray teh. Hayo. Duh. Bingung ieu kudu kumaha nulunganna tumang jeung maneh teh. Aduh. Isi di jepret jamparing isi kena kamane aduh alah bingung ya tuh tumang ya terus si tumang ogoh begelan pati muncek cedemak mah jeng oray tetate hari tate langsung oray makehan apulitan awak si tumang aduh cek sang kuriang bari taki-taki panona mencrong kasih tumang anu keur galungan. Kuriti, kuriti, kahilir, kurempal, kurempal kawetan, kurolong kakulon. Si tumang gugulingan, oray tetep melitkan awakna. Kadenge sora napas si tumang manis cegor, sukuna kekejet kawasakarat, padahal kergelut, hayang lepas cina belitan oray. Sang Kuryang bingung. Kumaha mantuanana ngan basa si Tumang nyangkret di nakar Sang Kuryang ngadeketan. Maksudna rek neuteuk awak oray ku peso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol RT 18 RW 06.
1: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka bapak teh silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ngene Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
1: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawit tahu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
1: supaya tuntas nya pa nya.
3: Mohon.
1: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Nasol.
1: Alhamdulillah tos saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860.
8: Radio Peace FM 102,4

0: Sang Kuryang bingung. Kumaha mantuanana ngan basa situmang nyangkre dina akar Sang Kuryang ngadeketan. Maksudna rek neuteuk awak koray ku peso. Duh. Aduh, tumang. Aduh. Masih kena hirup peningan aduh. Wah, ieu mah yeuh. Duh. Sok sing kuat maneh. Duh, karunya teuing aduh. Alah. Aduh, kudu dikumahakeun ieu. Duh. Tapi samemeh laksana porosot awak oray teh ngenoran. Malah tuluy ngalumuk daya-daya. Kuniang situ manghudang jijik brig bari ngalesotkeun beuheung oray. Ceguh panggogog. Si horeng oray teh geus teu bisa walakaya. Kuluna pegat beuheungna sapat ku sihung situ mang. Syukur maneh tu mang. Aduh. Alah reuwas ya aduh. Aduh, sugan teh maneh bakal paeh di balit oray ieu mah yeuh. Alus hebat tumang hebat aduh ieu mah yeuh. Sang Kuryang narik napas jero, lugina hate bungah nenyo si tumang salamet. Ari si tumang kutap ketap buntutna kupat kepot ngadeukeutan ka Sang Kuryang bangun anu sukma hate geus bisa nyelametkeun Sang Kuryang tina bahaya oray mati. Aduh, bagja teman, syukur tumang. Maneh jadi pahlawan anu kecil gagahna. Aduh, hebat tumang, kadieu tumang. Oh, si tumang ngagalekan. Muntah ya maneh, kumaha boa aing teh imah ya tumang ya. Cek Sang Kuryang bari ngusapan hulu si tumang. Atuh puguh we maninga henen si tumang teh. Bungah nu caya papadana asa nikmati usapan ku Sang Kuryang. Lain ogoan ngan asa bagja kaminabina lantaran memang aya hubungan batin anu teu kaciri jeung teu karasa ku batur antara Sang Kuryang jeung si tumang. Da si tumang teh memang bapana Sang Kuryang. Aya hubungan anu kuat antara si tumang jeung Sang Kuryang teh. Anu ngan kanyahoan ku si tumang bungkul jeung Dayang Sumbi. Sang Kuryang mah teu nyaho-nyaho acan. Atuh Sang Kuryang nepakan tongong si tumang, atuh si tumang ge nemongkeun ka bungahna ngagogog lalaunan bari buntutna teu cicing kubat kepot. Suka bungah nenyo Sang Kuryang geus lepas tina bahaya. Duh, tumang, ceguk anjing ngagogog bari melong. Hayu ah, urang init deui yeuh tumang, yuk ah. Urang leumpang deui yeuh. Urang nuluskeun lalampahan, cumang hayu. Ceuk Sang Kuryang bari nangtung rek nuluykeun lalampahanana. Si tumang ngicrik paneuri nutur kalayan satia. Kitu kaayaan Sang Kuryang jeung si tumang. Es tuning dalir satia, silih belaan, silih talingakeun masing-masing boga rasa yen dirina ngabutuhkeun pitulung ti nulian. Panon poe geus dengdek ngulon. Cahayana geus semu koneng. Sang Kuryang inget kana amanat indungna, buru-buru mulang deui ka saung bari mawa oleh-oleh keur ibuna, daging manuk jeung jantung cau pasakeun bi umi harita teh. Kacaturkeun sorena, Sang Kuryang jeung Dayang Sumbi katut bi umi ngariung dicaangan ku palita. Anu seuneuna kakalincesan katebak ku angin peuting. Nu maloncor tina sela-sela bilik, Sang Kuryang inget baik karena kejadian tadi pok nyarita ka indungna. Ibu, aya naon Sang Kuryang? Tadi teh abdi mangih kareuwas, Bu. Kareuwas naon anaking? Kumaha? Dayang Sumbi ngajenghok, kitu deui bi Umi mani molohok. Si Tumang, Bu.
1: Kunaon si Tumang? Kumaha? Kunaon kumaha? Kumaha si Tumang?
0: Dayang Sumbi beuki reuwas. Lantaran atuh da puguh ka si tumang teh nyaah pisan. Sarua atuh jeung ka anakna ka si tumang teh. Geus teu beda-beda antara manusia jeung sato. Komo pikeun Dayang Sumbi mah sarua wae antara manusia, sato jeung makhluk-makhluk alam anu sejena. Sarua bae. Si tumang teh jadi pahlawan, Bu.
1: Pahlawan kumaha, Kasep? Nya pahlawan kumaha dimaksud kuno hidup teh ieu teh.
0: Atuh da geus nyalametkeun nyawa abdi, Bu. Tadi aya orang mati, orang belang segede leungeun. Leuwih malah mah segede bitis tiga nama. Si Gana rek macok di tukang, Bu. Ngan untung aya si Tumang. Eta mah si Tumang kelut jeung orang, Bu. Orang paeh beungna sapat digegel ku si Tumang. Aduh, nyawa abdi katulungan ku si Tumang, Bu. Sang Kuryang nyaritana polos, narangkeun sabarakana, atuh maningarahuh Dayang Sumbi teh. Ngemplong hatena ari ngadangu kitu mah, ngajadi ngarakacak Dayang Sumbi teh. Ari rasku kabelaan si Tumang, pantes kituna teh. Da lain mulian atuh si Tumang teh. Apan si Tumang teh sasat nu jadi bapakna Sang Kuryang. Tapi tegeruh, teu dibeja-beja, pok nyarita nu sejen.
1: Ye Ujang Kasep anak ibu nu matak ari ulin teh ulah sok kamalinaan ulah jauh-jauh teuing ulah unggal poe teuing deui ulin teh sakali-kalieun mah cicing di imah baturan ibu
0: kitu ceuk Layang Sumbi bari melong ka Sang Kuryang.
2: Sumuhun Bu lah enjing mah moal kaleuweung ah teh di bumi we ieu yeuh da si Tumang kitu teh ieu mah duh nyi sok hayang ngajak init wae si Tumang mah.
1: Tau nyalakeun si Tumang. Da si Tumang ngomongna naon? Ai teu diajak ku hideup mah.
2: Teu kedabu lah abdi ieu mah. Resep kaleuweung wae abdi teh ieu teh.
0: Tembal Sang Kuryang, manehna rada reuwas hatena sarta jang jadina ati, rek nurut harita teh rek nurut ka papatah nu jadi indung ari Dayang Sumbi pok nyarita deui harita teh.
1: Ieu Ujang Kasep, leuheung lamun kaperengan aya si Tumang. Sarata si Tumang awasin karena bahaya anu bakal tumiba. Kumaha mun si Tumang pareng keur eueuh keur pajahujang hidep pan meureun matak balai mun aya nu nulungan.
2: Sumuhun kartos ibu kita duh ku abdi oge ye
1: jeungna deui keur naon asa meneng-meneng teuing ka leuweung Kasep apan meunang moro kamari oge aya keneh. Nah loba-loba teuing atuh atuh sajabat ti kitu da ibu mah teu kudu unggal poe ngadahar daging. Ari keur tapak mah komo, keur tilakat mah komo. Ibu teu meunang ngadahar daging anu nyawaan Kasep.
0: Kitu ceuk Layang Sumbi ngabejaan ka anakna yen tuang daging nu nyawaan teh ukur sawaktu waktu mun buka puasa keur Dayang Sumbi mah.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuryang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-30 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cinenggih kanda purwantara. Purwa iku wiwitan, tara iku kedaton. Kedaton ingkang dianggo jejer sinarita yuboten wenten malih kejabi ti salabeting pagelaran Jawi kraton nagara Dwarawati. Wontening pusir dayeh meralaya nagara Dwarawati nagara sampun kaceluka kanange wekalo kakajana priya kajamparing angin-angin kakon sarak mansa nagara nagara subur makmur gemari pahlojinawi aman santo sakerta lan lahar sepi paling tawang rampung nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna ingon-ingon kebo sapi pada mulus watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin suwiji-wijina hinggih mangusa pengawak jawata pranyata sang nalendra aja juluk Prabu Kresna hartosipun Kresna cemang mulus Jawi lebet amilane aja juluk Prabu Hari Murti hari iku anom Murti Mustika nadian anom seistuning ratu satung kebing langis setang keraking lemah amilane aja juluk Prabu Danardana hartosipun bisa madangaken manah ingkang peteng amilane aja juluk Prabu Kesarwa sarwahiku bisa milah warna milah rupa gengnya saperbala sewi pranyata aji tiwi kerama tugas mahatunga sayakti sang nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipiting sosok sari nenggak nawaratna lemek babut prangwedani ginanda widya jebat kastori lansi nebaran sari-sari mawesing sarwa busana endah ingkang sami wontening pagelaran Jawi dedayo saking Mandura Harja rakana ku anjen kekasih Prabu Baladewa boten kantun kasepuhan Resi Drona kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa awuhipun Aswatama Jayarata tekantun Arya Padmanegara melihan dedayo saking Amarta Raden Gatotkaca sampun wontening Kraton Nagara Dwarawati sami sarang dedayo Manura Harja cunuking waktu ada di pandangara hayu pratani mangsar di

0: Prabu Batara Kresna turakan pembagi dateng ingkang raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepuh Kang Resi Druna. Kunirahangan di kaganang pertingtang atra lan pertilawateg wantos mangnusa pengawak jawata. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Elah dawa. Kakang Prabu. Unyuk sumangalangkung tipayung ngahaturkan semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan. Raka Prabu saking manuro.
1: Kasina. Nampi nuhun karo pihak pembagi selera. Adimas. Rayi Prabu.
0: Tapi kau nama kali kena perkawis atau nahan terserang aja kena sumping deh.
1: Dimas,
0: kula Raka Prabu.
1: Apun tenyi aja kena nyakit utea atu.
2: Oh nanon ya.
1: Seorang anu kena dideng seken anu tetia seri wakilan kudu sanes.
0: Oh, tapi kau nama.
1: Seorang kegiatan, seorang kegiatan. Sawang sulai kumaha rayi Adimas Kresna miwah sajumlah aparatur negara para pejabat negara miwah Kang Rayi istri kumaha dina waktu saena
0: dikersakeun dina waktu saena sadayana aya dina penangtengan Gusti nu kagungan. Oke teh kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh. Oh, haturan rawuh kakak sepukan, pangsa Maharesi Drona saking Sukalima.
3: Allah, benar sepuluh tamanya.
0: Kaulah asa kagunturan madu kak sepukan.
4: Tugening. Ari jelema ngarti.
3: Enam.
4: Ari jelema terpelajar.
3: Jadius, mabenten.
4: Abong. Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Kadongkapan mangka dia muni asyak kagunturan madu kitu saurna. Nuhun angin. Nuhun. Nya aswatama.
1: Kaulan.
4: Marukana kumaha wibawa ama. Para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesyok budak erak dengen-dengen mika dedu. Angir batara oge nepi kakitu. Nuhun ngir nuhun ditampi. Kalayan ngenakin ia pun anak Aswatama.
0: Oh, semua haturan lagi.
1: Nuhun balesa. Semua haturan. Oh, semua pengabaktus kunyupan jenengan.
0: Nuhun, ditampi wakak.
1: Allah getekan tuh, Nuhun. Jaya rata.
0: Oh, Kak Raja Jaya rata, Nuhun. Oh, mangga lagi silau.
4: Atau tepi roda mati kau lagi ngahaturkan semasung ke muka kunyupan jenengan. Sahaya.
1: Ye, Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
1: Ieu adi akang. Ieu teh Burisrawa adi Aceukna. Putra Kang jeung Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Aceuk Erawati.
1: Ye ye ye ye ye. Ya, jangkung geura ye.
0: Tapi nu damel nuhun Rayi katuran rawu.
1: Ai nuhun Raka Prabu.
4: Amen. Naon kasep? Mana Nyi Subadrana isu ke atulana.
0: Kalayan atuh aya pikersae naon ieu teh Raka Prabu kersa sumping.
1: Ke lanjut. Geuning ieu Padmanegara
0: tepi noda mah ngahaturkeun semua haturan rawuh ka Nyuk Raka Prabu.
1: Oye oye nuhun.
0: Dikaula ge teu kantun ngahaturkeun semua haturan rawuh.
1: Kakang Udawa, don, don, don, don. Salos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah. Haturan rawuh konyepan jenengan Rama Uwa Timandura.
0: Wih, Gatot Kaca.
1: Allah, geuning aya di dieu.
0: Anu mawi ieu teh Raka Prabu, Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu. Sasat neju kuliah.
1: Iya tuh kaitu kuliah maka manura. Nata apa yang tuang ramah teh main gadana teh Wah, anu latih nate.
3: Tupino datang. Pusat galak.
1: Rupina sanes waktus. Putra Gatot Kaca badi di deus. Badi magurun perkawis. Mainkeun gada. Kawa datangnya. Kawa hanya. Miyuk sumaga. Lagung
3: jadinya gada malah.
4: Asa dengarna hate aya aya si Gatot Kaca di dieu.
3: Aya abad
4: asa tama.
2: Bener.
4: Kade sing hati-hati. Beda gilerna tumatana.
3: Beda delek.
4: Beda kiseupna beda delekna ah jelema goreng hate pada kitu biasana ge. Ceuk mang oge.
0: Aya naon ieu teh Ka Prabu?
1: Oh ieu di bos. Bade ku kasepuhan we atuh.
4: Ah mang awe nyangakeun mang manguping keneh jadi pendengar. Mang majaja padi pendengar setia mang.
1: Ieu di bos. Saperkawis akang teh sono kuluduka padi. Oh.
0: Teu pilo damal atuh sami-sami Ka Prabu.
1: Tah, kadua teh eta. Akang dumung ka padi teh teh sanes. Kieu. Akang teh kasumpingan Kangjeng Rama ti Mandaraka.
0: Kasumpingan Tuang Rama.
1: Iya, mitoha.
0: Maksud?
1: Ai maksudna teh kurang jeung teu leuwih nya kitu. Ari akang teh kapan boga dibeuteung ieu sipatna. Laburi sarwa. Ari ieu budak teh nyaeta dipasrahkeun ku Kangjeng Rama ka akang sabab ieu budak teh gering nang tunggalang layung peuting teh kana sare burang teh kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling kitu kitu. Sagala poho. Diajar poho, kuliah poho.
3: Kana hutang poho pisan.
1: Utamina kana hutang.
4: Iwati Aswatama anu merhatikeun kana hutang cek mau. Itu cek mau.
1: Tah kitu di bos.
0: Nah kunaon panyawatna ieu tuang rayi teh?
1: Kieu ieu. Ya kitu ieu pun adi teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama. Lain pun ulian.
0: Tapi
1: katarik kataji ka pati-pati na teh ku adi urang pisan. Si Mayang Arum, si Subada. Kitu ieu tadi. Budak teh bogohna teh ka adi urang. Tah kulantaran si Subadra tileuleutik betahna di dieu nya akang teh ngahaja we dongkap ka dieu itu tingali di luar gotongan emas picis kumaricing inten jumanten sakalian bari ngalamar teh dek langsungkeun we ulah ribut kanulian urang kawinkeun we eta keneh kitu ieu teh dimas ting menta jawaban kumaha kira-kira.
4: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadang yen ieu Prabu Baladewa maksud ngalamar Dewi Subadra sedengkeun ieu ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicanak ku Gatot Kaca nyaeta Arjuna Panengah Panawa

0: sanes ngalamun. Sasatina waktos eta teh kaula teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh, asa ditonjok tumpeng.
1: Asa ditonjok congcot meureun.
0: Ta eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yeuh.
0: Saking ku bungah kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Kitu ceung mangga. Da moal.

0: syarana mah ngeuna hiji budak
1: teh. Jeung
0: suruhnya teh. Teuing sok apayu na. Cenah guguru heula ka itu ka Raden Roma Irama heula geurah.
1: Ka Pak Haji
0: atawa ka Hendar Syo. Mana Subadrana? Engke tenang.
2: Tenang kasep geuneudang gigi moyang saha. Tenang ye. Tah, kitu ye. Kadangu beuteu ye.
0: Oh, teu pinodam.
2: Gua kira-kira lagi.
0: Raka Prabu.
2: Lagi.
0: Dinarasan dia. Tadi parantos disangamkeun yen kaula bagja barina sugema hirup.
2: Ya.
0: Wireh pun adina waktos eta sasat bade anu meuleuleuhkeun memang kitu kedahna. Malahan diwajibkeun ka kaum lalaki teh geura karawin. Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki.
2: Iya.
0: Nanging kaula masalah ku kolotna.
2: Iya.
0: Ai kolotea teu dibenerkeun ngadu-ngadu sumaona ngahalang-halang. Sabab jadina pertikahan teh moal jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenis.
2: Bener. Wajah di tanpa pada suka.
0: Itu yang mau
1: pada suka.
0: Tetap ya kudu pada suka baru majalaya. Yang mau. Paman. Pok deh. Eta paman.
1: Paman.
0: Cingke atau dah engke jadi majang saha.
1: Tama ker paman.
0: Engke oge. Mana kau hidup, paman mangkel gak ukur ini kali kan ungkul, ukur lah aja ungkul.
1: Kamu di barek kau hidup bedek paman aku.
0: Cuma oke gitu. Nah si montong aku dah wewon kaya.
1: Ah lah
0: berarti. Tak gitu ya.
2: Wajib
0: tak. Bila resan dia Raka Prabu. Nanging ya kejadian teh memang terduga-duga.
2: Iya.
0: Tadi sangka-sangka di tadinya.
2: Laras.
0: Wireh di kamari pisan kaulah teku ayana kasumpingan di Gatot Kaca di negara Amarta. Nyaita maksad sarang tujuana teki yang sang telangkung sami sa maksad sarang Raka Prabu. Nanging ari Gatot Kaca mah kange Arjuna.

0: kumaha jadi Gatot Kacana tangan kali teu ngalamar
1: tapi noda belakang Arjuna teh ya
2: nya jeung mah ge asa tama nya
0: teu pinoda mah kitu
2: ai kolot mah pikiranana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengkertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyobian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh
4: sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tahu kamana we kitu Pak berobat
4: teu acan mulai anggap teh lah ieu mah pangten biasa wae lah tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukeun naon Pak
4: resep dawa yang golek gitu
3: lain apa deh mesek kangge panyawat naon Bapak ya
4: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
4: mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Kayak gitu tawane. Dacek ama oge geus boga rasa curiga teh tadi beda dina kletna teh urang teh. Dina dilakna ge beda sigat ka sate yakin boga maksud tertentu datang ka dieu
12: anu yakin dikana
11: teh. Cek mah oge.
0: Bisa jadi.
2: nu macak di mana-mana siga teh sajian pasoalan anu teu diharepkeun ah dago rek cukang irungna.
12: Ulah diantep
2: teh. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos teh budak teh.
12: Loba bejana teh, loba bejana teh.
2: Itu cing mau.
0: Si Gatot Kaca ka direkna lamar.
1: Depi doda marah ka Prabu.
0: Kumaha tuh?
1: Tah sajabina ti kitu Raka Prabu cing emut. Tapi punten ieu.
0: Ya.
1: Cing emut kana sawatawis sajarah nu parantos kalangkung dina mangsa. Urang nuju beureuy. Kapungkur waktos gempungan di negara Manura waktos ayah kene Kangjeng Rama Suwargi.
0: Iya,
13: dibuka riwayat.
1: Malihan piraku teu kaemut waktos amanatna Kangjeng Rama. He. Kresna.
0: Ya.
1: He. Prabu Baladewa. Kitu saurna. Oh, he Narayana, he Kakrasana.
0: Da urang puguh nuju bure ka puguh nya.
1: Omat ieu ulah dijauhkeun jodona si Mayang Arum Lintang ti ka Arjuna.
12: Kitu cara
0: teh. Tuwah. Krishna.
1: Wah, kumaha Raka Prabu?
2: Ana da tuang ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cuk mau geura parantos teu aya. Ayeuna mah kare urang anu hirup.
0: Krishna. Memang akang inget kana sawatawis kasauran Kangjeng Rama Suwargi. Memang kitu akang inget.
1: Ngan dirasan diha akang teh kumaha geus kapuntangan akang kumitu hayu.
12: Oh, iyo.

0: Nah, ieu bebenyit.
1: Mun urang mah jempe.
0: Aing mah nipok-nipok di leuheung lamun teu bari kaheuleang mah. Padahal mun sakalian mah wahitar, cicing di parapatan.
2: Kana beun.
0: Cek mah oge.
1: Apa mah kana dambring?
0: Mana Subadrana? Haa, engke. Engke lah nana puruh puguh atu.
1: Cicing kada atur, cicing.
0: Lebe candi onang. Eh, engke lah nana.
1: Pangulu geko mo can kadieu, cicing.
0: Itu cing mah oge.
3: Dimas Kresna Tumat. Akang rek kumito haji. Akang geus sanggup tingali itu harta kakayaan di luar emas pisis ku masih ingin teu nyiwar teu nyi. Gerbaina Kang Jeung Rama mah parantos teu aya.
0: Ku teu parantos teu aya anu jadi abot.
1: Eta.
0: Da upami aya keneh mah panginten tiasa pakumaha ka Raka Prabu.
1: Nah,
4: wasiat teu abot.
1: Wasiat.
0: Iya kasorang Kang Jeung Rama suara kitu mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun ku urang salaku turunanana. Sedangkan upami hiji anak upami teu tiasa ngalaksanakeun wasiat teu jadi sepuh yakin bakal jadi mamala nu teu hade ka urang.
3: Kang. Kresna, Kresna. Era kumito hayi. Era kumito hayi.
1: Kekeuh we nyaeta.
0: Ah, atuh daerah kumito ha mah ceuk mah oge duh. Mang baheula waktu apel cekuk kitu.
1: Mata yang tek mata.
0: Marukana teu datang lagi 3 tahun setengah. Maka bogo. Eh lain kasar mamanya ieu mah kanyataan.
2: Kalakonan.
0: Kalakonan ku mang baheula. Kisah nyata.
1: Sami sareng aep sama
0: kitu. Kitu jeung mah oge.
3: Mengenai kerdasan kuai. Di lembah ni Kresna, Kresna. Cinya akang era kumito hai, era kumito rek di kamana kan bungut akang.
0: Rek di kamana kan aturarai upami tetiasa dilaksanakan maku mertua. Mertua teh ayah langkung tirama maka jeng masihan segala, masihan kenikmatan kesalira angir.
3: Tepi nomang. Kresna, wajah nak Kresna ayi budak pada kuma urang kuma kolot.
0: Ih, sae sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira Ka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh Nyi Mayang Arumna Nyi Suwang.
3: Tah, bener bisa Nyi. Bener bisa Nyi.
1: Saya
3: kira bisa Nyi.
0: Pan mendengara?
3: Ulah.
0: Wayahna Mayang Arum calukan heula.
3: Ujug sumangga permios kaula nu heumit.

0: Suatu mah pisan budak teh.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, kitu-kitu pun biang teh mah. Ih, leuwih ti kitu tah mah. Lamun maneh nyaho. Teu pinudam. Tobat mayang arum geus gede jaing. Geus diwisuda nyi.
2: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun sembah katuran rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
0: Nuhun nyi.
2: Kunyuk Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi luhur ku Akang Geuli.
2: Nalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpuna ge precis indung maneh aswaca mah baheula.
3: Kitu pisan nya sorangan kageton.
0: Suan teh teh kitu pisan pun biang teh. Kitu aswata mah. Ngan ari indung maneh rada peuyeuh.
3: Serak-serak basah.
0: Beki nyeupah indung maneh mah. Luahna teh ngabulaeh we dina punuk. Anah teh teh aman ka mana karep.
3: Pajauh teuing.
0: Tobat. Naon ieu teh ngareureuwas deui?
2: Paman.
0: Naon kasep?
2: Tersangka, tersangka gening itu mayang arum.

0: Arjuna moal cios nikahna ka Ye Subhadra ari nu jadi marga lantaran moal aya nu langkung ti Prabu Baladewa. Da puguh eta raka na nu pangageungna sasat anu bakal jadi wali.
1: Naon kasep Gatut Kaca ngalamun wae cu? Kasep,
2: moacius paman Arjuna tinikahna.
1: Nah,
2: da moal aya nu langkung ti kuwa Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
1: Ai, urang mangeran kena bingung ngapasti kana kainya. Mangeranana kudu ka Allah rebek. Mangeran ka Allah mah inget urang kana hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka ieu lain urang anu boga. Tenang we urang.
2: Tapi yakin wa Prabu anu baris ngawalianana.
1: Kumaha we? Carana da Gusti mah moal heseuhun. Moal heseuhun. Moal nangeuh ti bongkokna. Murah asih pangeran kasep cing persaya cing yakin, cing yakin. Ulah umut kalinuan ulah gedag ka anginan istiqomah, istiqomah.
3: Beda tuh sikat gacangan jajampean eh pagawai rata tuh si kunyuk. Cing campur kena suatu mah dagor kitu cari hamna.
1: Oh, nah, mati kumah, upami padia teh di mana?
3: Alah, nah ada mana yang budak mengora iya. Namun ama nyamper ke jekuk nenggal batu cilaka ada mama geus kolot. Ari hidup masih kena dihampur ada budak kene.
2: Nah, ieu teh mohon.
3: Anteng er. Teraskeun.
2: Cing, tanya Subadrana. Kresna, Adi Akhlak. Menta jawaban anu ngeunah.
4: Nyai, tapi rada mah kaulanun
3: kieu geus.
0: Atuh Sang Nalendra Prabu Batara Kresna watek wantos kakasihna Prabu Danardana. Hartosna teh bisa madangakeun manah ingkang peteng. Nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poekeun. Bari ditaros teh ieu mayang arum. Nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu.
2: Ulah aya weleran anu matak nyinggung ka salah sawios.
4: Margi ieu anu ngalamar teh dua urang nyatana ti Amarta sareng ti Manura.

0: tapi saji duhing matusya kecapi nyata waruh sadurung winarasang Nalendra.
1: Iya ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerne kana naon rupi hapertarosan.
0: Mayang Arum Subadra tapi rada mah kaulanun. Iya teh Raka Prabu Purwasumping na kadieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja. Henteu tamu. Yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing inten jeung Jumantel. Yakin Nyai bakal senang. Yakin Nyai bakal bagja. Sing upami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Serawa putra mahkota nagara Mandaraka.
2: Eta teh.
3: Eta mah Mas Sri teh hujeun-hujeun atuh.
4: Ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero teh koro.
2: Rame-rame teh rametuk kana
4: matuk. Heuh, bisa jadi rame teh aya rametuk. Moal teu bagja geulis. Moal teu senang. Itu ceuk Mang Oge.
0: Tah, ari ieu Buri Serawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Bladewa. Rayi. Jadi moal kapalang nyaah sakupami Nyai kersa dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Serawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nyaeta ieu Gatot Kaca kautusku Yudhistira Raja Amarta. Jagakeun sat panglamar wireh Nyai teh bade dipilileuhkeun ku Arjuna panengahing Pandawa.
2: Iya.
0: Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat.
2: Tapi ka hartos keneh geuna.
0: Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana. Cing, jawab kumaha carana? Cing.
3: Jawab Nyi, jawab Nyi.
4: Naon?
3: Tunggu kituan wae lah bosan tiba hulangan kitu wae.
4: Panuli coy. Daek dengeh tentong.
2: Sabodo ah.
4: Daya kene nu resepkeun ka ngaing.
2: Kana
4: teu maneh hungkul bae kene. Da teu maneh hungkul nu Berina ge maneh mah tara mayar ka aing tara.
2: Ya bener.
4: Kurang dengekeun. Aing cungcang-cungcung tara mayar maneh mah. Deungeun-deungeun nu mayar mah geuning.
2: Iya. Hungkul mah teu geuning. Protes ih.
0: Paman
4: jempe paman paman teh tadi oh
2: da kadenge tadi
4: kersaeun atawa napi henteu daekeun ngan kasuat mah daekeunana
0: jawab Nyai tapi rada mah kaulanun Raka Batara oge Raka Prabu
3: Banyi
0: kumaha Nyai daya daya bayana Nyai dina waktu ayeuna sasat kedah gaduh salaki da memang kitu kuduna.
3: Nuhun.
0: Cumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Serawa naha Arjuna. Nanging sanaos tingkang Buri Serawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane.
4: Tung ning nya asa tamanya dengekeun. Ceuk mah geus da kitu jiwa awewe mah dulangan.
2: Dulang tinane.
3: Dulang tinane
4: mun atuh heueuh ka eta.
2: Dulang kalaya teh eta.
0: Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Buri Serawa.
4: Nah, mun ninggal gebeg kicek mah budak teh.
2: Jang eta kota.
3: Iya.
4: Nyebut engkang ka putra paman. Heeh. Ayeuna teteh kakak bogoh nyebut engkang teh engke mah geus jadi salaki papap. Cing percaya.
2: Mun aya ka amek.
4: Mun aya ka amek manehanana.
2: Nya. Kasar-kasar teuing.
4: Kadang-kadang lamun aya ka amek masih jeding nyebut teh. Cing mah oge.
2: Sasangkeleng
4: si nyungcung si jeding nya kadang-kadang si kerod
2: hey.
0: Lajeng Nyai tos ku kitu na kaulanun sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mah mangga.
3: Beres Nyai.
1: Lain ieu menurek ditarima di antara dua ieu saha?
0: Dua nana ge mawa ka ditampi.
3: Sebab
1: ari margi kas geulis.
4: Kumaha margina Nyai? Ceng.
0: Ari anu jadi marga lantaran Nyai teh saleresna mah aya ka hoyong kaulanung.
3: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
1: Moal teh hayang mah kutarun pake kumang geura ibu dakeun. Nya. Atawa ieu sina capit.
5: Masih kena sabola.
1: Bilih palai nonton Maria Mercedes atau gelis? Atau Rapi Cassandra?
5: Atau Amar Haja ya Marjana?
1: Gitu yang mau ge.
0: Naon kapala itu cu?
3: Naon kapala ji?
1: Cung kumaha kapala itu cu? Palai ilmu Sriweda dan Nurweda Sri Nurweda?
5: Sugan.
0: Tapi rada bakau lanun. Pati-pati Nyai gaduh salaki oge Nyai teh. Hoyong anu tiasa ngalaksanakeun kana kakoyong.
1: Nya palai naon?
3: Palai naon Nyai teh palai naon?
0: Dina dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya.
1: Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Tepino kaulanu.
3: Beres. Mang.
1: Iya, Mang Er.
3: Geuning ieu budak teh burat ka hayangna.
1: Palai naon cenah, Er?
3: Hayang tukang hias.
1: Ah, nana tukang hias seueur.
3: Lain ieu mah aya kakasina tukang hias teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lain ceuk-ceuk deui.
1: Di dunya mah kedah kitu, Er. Ulah hukut kabingung sok begeng. Tah ieu mang leungeun nepi ka kepengpring teh kapungkur waktu sulit ati.
5: Tah eta.
1: Jeung mah oge.
5: Jeung belikan lolobana mah teteh.
1: Belikan ongko. Tapi ayeuna mang banyak ketawa, aduh, Ngen.
5: Selalu gairah saja.
1: Iya. Teu aya dipikir 4 kilo namahan oge daging teh mang.
5: Beres.
1: Nya.
2: Bere puasa teh namahan.
1: Kitu.
2: Pakean teh namahan.
1: Jadi anu ka kupingku Mang Neme palai tukang hias ka kasina Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Di mana ayana, Mang? Nyai di mana ayana?
0: Kaduka kaulanu.
3: Di mana nyaho Nyai eta?
0: Aya bae kaulanu.
1: Dewi Gedeng Patang Lodaya kaleresan Mang teh gaduh sobat.
3: Tah. Di mana, Mang?
1: Ari eta sobat Mang teh ti nagara Setragana Mayit ari kakasihna Dewi Gedeng Permoni. Eta Gedeng Permoni teh sajabina ti jalma sakti mandraguna, anjeunna teh sok rajin teu jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon? Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
4: Nyata teh cenana.
3: Gedeng Permoni.
1: Gedeng Permoni.
3: Yeh, lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
1: Cek Mang Oge, asa sarua Gedeng na weh. Tah Permoni, kari dicoret, digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh, cek Mang Oge, asa sarua Gedeng na.
3: Beres, Mang.
1: Beres, wae, ajeng kolot mah cek Mang Oge. Gitu cek Mang Oge.
3: Ngeta batuk teh nyebrot-nyebrot teh.
1: Punten ya tuh Nger. Eta mah penyakit, eta mah.
5: Urang mah tungkup nyegan.
3: Ngan sakitu pamenta teh.
0: Ngan sakitu mayang arum pamenta teh. Aya keneh kaulanun.
3: Naon Ji?
1: Naon geulis? Cung.
5: Sukina.
1: Ieu batu ali nu aya di Mang.
0: Sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. pangapit panganten pamegete cing sarupi sareng panganten pamegat upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
3: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
0: Tepino kaulanun.
3: Menta pangapit panganten awewe
0: anu sarupi sareng panganten istri.
3: Di mana mang ayeuna sarupa jeung Subadra? Jeung di mana ayeuna sarupa jeung Burisrawa?
5: Di mana tah?
1: Nu matak mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
5: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
1: Da sagala rupa oge ngening mersayakeun ka kolot. Ai kolot teh da legok tapa gedeng kadek ceuk mah oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang ti pangalaman.
5: Eta.
1: Guru nu pangalusna mah ceuk mah oge.
5: Pangadena mah eta.
3: Di mana ayeuna sarupa jeung Burisrawa?
1: Nu sarupi sareng Burisrawa mah sarua at-at-et-etna upama ngomong teu beda dibarengan sok ragag rigig
5: eta
1: nya eta anger dur sasana. Sami at-at-et-etna ngahaleuang da upami aya kene mah para budak samuka baheula nya
2: apa
1: ceuk mah oge
2: apa
1: mah mah apa kana riwayat samuka baheula nya
2: maca buku jigana
1: ye kana sepeca
2: pikir
1: kitu.
3: Nya nyamanya dur sasana ampir
1: lain ampir deui jeung mah oge dina haleuangna dina rupana dina rigigna da teu jauh.
3: Ayeuna sarupa jeung Subadra
1: tah anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna buukna celopna ampir dina raraina oge Dewi Dursilawati ieu garwana ieu tah anger Jaya Rata.
5: Kayanya beta.
3: Cemerlang. Nya nyemang.
1: Cek mah oge. Marukana.
3: Hebat cemerlang otak mang.
1: Itu sanajan geus kolot atuh udah dibersihan wae otak mang.
3: Hayu cara membersihan otak kitu tapi cerdas kitu kumaha?
1: Sideang unga isuk-isuk.
2: Na encer.
5: Ada yang keur songsong kayaknya panas-panas.
3: Ngan sakitu.
0: Aya keneh kaulanun.
3: Naon nyai sok.
6: Aya na we kasep Gatot Kaca.
3: Kaulan.
6: Catet. Sabab ieu teh kalebet kana saemara upami kieu.
3: Leres pamanfaat negara.
5: Sami we sang saemara.
1: Itu si Gatot Kaca jeung panbenegara ngan silisih geung nya pagawéna. Jiga ngomongkeun aing jadi jelema teh.
3: Naon nyai? Badra kahayang anu katilu.
0: Naon? Kapalai anu katilu geulis. Kahayang anu katilu kaulanun.
3: Ye.
0: Dina waktosna oleng panganten teh kaulanun. Hoyong dicanakeun kepet ajaib, kepet ka Si Badaru, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema Istuning Iplik ku sorangan.
3: Ululululululululu. Hayang kepet ajaib, Bang.
5: Pamulut pisan
1: aya kepet ajaib teh kumaha
3: kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema anu sok ngahihidan panganten geuning kepet tapi ieu mah teu dikepetkeun ku jelema ngiplik ku sorangan jo berkeuteuk deui nya ho
1: kumaha ngir
3: berkeuteuk deui nya ho
1: atuhna pira nu kitu da gampang
5: pira kepet
1: nyieuna kepet nu rada gede
3: ye ajaib ieu mah tadi kepetkan hujan lemah
1: entong
3: nah kuri kepetkan usaha
1: kepetkan anak kucing apa pameta teh ulah dikepetkan hujan lemah kurang ngalatih monyet atau kucing
3: iya tinggal kena karep weh
1: itu hari anger
2: kalian
1: eta kepet teh ku kada buntut ucing. Eta ucing teh
2: beuk
1: duruk. Bujurna sunut, gajleng kitu ceuk mah oge.
5: Ucing kalakna nu mah.
3: Pan kepet teh ka bujur. Teu arti ah.
1: Kieu ngar supados ka hartos mah nyieun kepet, kepet talian ka jero kamar. Tah, di kamar kenyen-kenyen. Apan teh katingali jelemana?
2: Jika ngapungkeun
3: lang layang. Tah rada kaharti kitu mah.
1: Nya tulisanna nya teh kepet ka Si Badaru. Kepet ajaib.
3: Beres, Bang.
1: Beres wae jeung kolot teh ceuk mah oge.
5: Mah beres.
1: sagala nyampak di kolot masih agak lupa oge.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
8: Bapak Solih.
7: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
8: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
7: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
8: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
7: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
8: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
7: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
8: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
7: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
8: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
7: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
8: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
7: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
8: Radio Peace.
7: Radio Peace unggul Pak.
8: Mohon.
7: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
8: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
7: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
12: 102,4 FM.
13: Radio Peace
12: Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gentose. Atanapi seratan dina eta kepet-kepet ke Sibadaru.
3: Beres Bang Beres.
1: Beres
3: Sibadaru. Nun.
14: Mata lancar.
3: Bayang arum. Bagja dilaksanakeun ku heuy.
1: Raka Prabu naon heula ieu Raka Prabu?
3: Ih, dangukeun ati. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
1: Tenang Kasep, aya kapalai. Tapi geuning enteng pisan kapalai teh. Gitu mah. Lamun di tangga lagaang mang teu sanggup.
14: Atawa nangan suung.
1: Kok mau suung halodo mah? Nya.
3: Aya deui jadi.
15: Aya deui geulis.
14: Tapi naon deui?
15: Sajabirna ti kitu kaulanun.
3: Ya.
15: Dina waktosna oleng panganten teh Nyai teh hoyong dicanakeun kemang 100 rupi anu seungit nangan hiji.
3: Kemang 100 rupa tapi seungit nangan hiji.
15: Tapi not the pino kaulanun.
1: Kemang 100 rupa tapi nu seungit nangan hiji.
15: Beres laras raka batara.
3: Di mana, Bang?
1: Naon di mana?
3: Kemang.
1: Itu kemang di patamanan Pabalatak.
5: Itu kemang itu. Ah.
3: 100 rupa.
1: Ya neangan 100 rupa.
5: Kemang naon dan tapi sasana.
1: Di antawis nawae, cari kaya, kemang laja, kemang bonteng di astana. Tuh.
5: Nen kemang kagorengan ulah.
1: Itu cek mau ge. Kemang Sula, kemang Tanjung, kemang Sagala, dom-doman. Kumpulkan ke kemangan.
3: Anu seungitna hiji.
1: Nu seungitna hiji.
3: Naon?
1: Tah anu hiji lalapkeun kana minyak seungit. Jadi meuli minyak seungit 2 dreum. Nu hiji teh lalap-lalap we. Itu cek mau ge.
3: Beres, Bang.
1: Beres cek mau.
5: Mata beres kolot
3: eta mah. Aya keneh.
15: Aya keneh nya. Beres laras kaulanun aya keneh.
5: Kuseur pamuna.
1: Ieu budak awewe teh loba pamenta pisan ye. Omat asih watak mah lamun maneh boga pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya omat. Omat. Kitu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
5: Kitu mah. Kalangkai weh naon.
1: Tak kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodoan teh neangan awewe anu loba kutu.
5: Ha eta. Lah
1: naon. Cek mah oge.
5: Loba totombe kitu.
1: Kitu.
2: Lubar.
3: Naon nyai?
15: Dina waktosna oleng pangan tete kaulanun hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.
3: Papajangan emas.
15: Papajangan bangsa kencana kaulanun.
3: Papajangan emas mang kabawa teh ku jalma 1000.
1: Nah kalah boke gede pamenta teh.
5: Gedean.
1: Mah gedean.
5: Malangsian.
1: Kadang-kadang ieu awewe teh kaituna mah menta dunya akhirat. Bisa jadi. Yang mah ge. Kitu. Ah na nyeuna teh acung papajangan.
3: Ieu mah emas.
1: Meuli brom.
5: Atawa miing hayang beca kitu.
1: Ceuk mah ge. Di brom tulisannya emas gotong aku jelma 1000 tuh kira 1 juta bayar jelma seorang 1000
3: ya beres ayah kene
15: dina waktu senaleng panganten teh hoyong dicanakeun bedil karantaka
5: bedil gantang
15: dina waktu senaleng panganten teh eta bedil teh cing beleduk disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengit ku jelema
3: di mana mang ayat bedil tanpa disengit ku jelema tapi cing beleduk
5: bedil gantang
1: eta mah kudu ka Australia
3: dah jijik ka Australia.
1: Neangan kanguru.
5: Kanguru.
3: Jangan naon kanguru.
1: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lalepkeun ka minyak tanah. Nyieun lodong. Cenah diseungeut meuli karbit beledug-beledug teh ku kanguru teh.
3: Nah, ha ari mang jeung mae teh.
1: Apa ulah diseungeut ku jelema? Minta kanguru.
3: Menik teka harti ah jauh jijik ke Australia
5: tanpa poek jauh-jauh teing
1: pertama atau rita kelajengking
3: tuing lah mana karep ngusir sekalian ngita si ewok
1: apa jelma kene itu mah
3: lain itu mah lutung
1: yang mau ke anger tenang nuk itu malah dimang aja tenang kurang usahakan bedil nu tanpa disengit ku jelema cing beledug sorangan.
3: Carana kumaha?
1: Atuh kawina dina usum hujan.
3: Kumaha?
1: Dina usum hujan dor-dor gelap.
2: Karena kabawa banjir.
1: Kahiji kabawa banjir. Kaduana kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun tah eta gede bedil karantaka teh kitu guludug.
3: Beres, Bang.
1: Beres cing mau ge.
5: Atuh cari gampang buruan ku
1: atau ngadagor-dagorkeun tukang gamang.
5: Kan ku telebuk tah.
3: Aya deui nyai.
15: dina waktosna oleng panganten.
1: Ya.
15: Nyaeta rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun bari numpak kareta binarom kaulanung.
1: Nonyi.
15: Koyong kukurilingan di alun-alun.
1: Tah eta mah gampang pisan.
5: Mata.
1: Ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah. Kumaha?
15: Meuli ao.
1: Cenah mabok terus cenah lupatan kukurilingan. Ah, nah teteh angin tijing nonyok deh. Masih lingkak kolot.
2: Memalikan mecen.
1: Hayang kukurilingan di alun-alun oleng pangan tentenya tenumpak kareta binarom.
15: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur kukuda.
1: Nah, bisa jadi kuburit.
15: Sanes-sanes kaulanun digusur nate kubuta gede. Hari kakasih nate detiak kalawin cagmi.
1: Dimana bang aja buta?
5: Buta aja saya.
1: Tukang gambang teh kapan eta teh turunan buta?
2: Kan buta.
1: Iya. Eta mah jelema genut, lain buta. Atawa Pak Aci. Nah, kapan buta? Lain buta, buta. Oh, buta.
5: Buta.
1: Ya ya ya ya ya.
5: Eta mah buta,
1: kasarengeng. Sarengeng emang. Iya. Itu jeung mege. Cicing saya mun tanya misi ka mah citra dua citra sama.
2: Tidak. Lain
1: buta. Iya.
2: Ya
1: renting. Kalau orang
2: teh
1: citra Yuda itu kan. Ah iya Dewi, iya gedeng permoni. Kapan di citra gada mayit teh seur buta. Tadinya neangan buta nu panggedena. Cara ngusur, misalnya ngagusur kareta, tulisan deh kareta tadinya kereta binarom.
5: Beres bang.
1: Beres
2: cing mang. Uwan itu beres
1: jeung sapoe ya. Moal itu beres jeung mang mah.
2: Nyampak segala
1: aja. Nyampak pisan adi kolotnya. Ih ulah lamora.
6: Kumaha kasep Gatot Kaca anak Mang Cu? Ka Emut.
1: Anu meuli paman. Bujing ingat ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca. Sakumaha anu diperdih ku Wa Mayang Arum.
6: Tenang, tenang. Moal pati-pati aya ngaran lamun eueuh buktina.
1: Ari usaha we da urang manusia diwajibkeun ihtiar. Naon deui pamunut teh nu?
15: Paman
1: cicing tengah kengah leang tenang
2: tengah kengah leang
15: mentanaon Mayang Arum
1: ay tita tadi teka denge gitu
2: gitu deket ya
15: jadi pikiran kau lah tengah lamun wae hayang gerasare jeng manehna babarengan

0: Eta cai anu menang nyampean tadi diinum. Bahe. Saya karet gelang leg-leg ieu. Mina-mina teuing.
1: Hayang kawewe
0: nya eh. Hayang kawewe kudu dek dititaku kolot.
1: Kudu ngagugu eta
0: teh. Kudu ngagugu. Naon deui pamajikan? Dina waktos naoleng panganten teh kaula nun.
2: Nya.
0: Nya eta orayi teh koyong dicanakeun muning.
2: Wah. Muning.
0: Muning kaula nun.
2: Sora hiji.
0: Muning teh 100 jalu unggul. Ari eta suku muning teh barodas. Sametuhurna kahanap kaula nun. Muning samya mancal pangu.
2: Muning. Mang eta muning, Mang.
0: Atuh gampang na eta mah seueur di mana-mana ge muning mah.
2: Gampang deui wae. Seueur, seueur. Suku na barodas.
0: Nya gampang cek mau ge. Mali apu. Suku na balur kabeh.
2: Ima bodas asli.
0: Lamun palai bodas asli. Eta diset.
2: Balamun guyang muning na meureun ge jadi beluhuk.
0: Diset deui. Terus ya kitu. Cek mau ge.
3: Ngecet muning terus.
0: Ngecet muning terus.
3: Imah mabelel.
0: Keuna imah mabelel oge. Nya. Kitu ceuk mah oge. Imah teh runtuh mah henteu pe.
3: Sehat.
0: Raja nyeun imah ngini ka itu kalangkang kolong-kolong kitu ka dieu.
1: Nya. Cara urang dirajang.
0: Tu patipu ongko.
1: Ongko. Ayam diangap.
0: Kitu.
2: Ya, balik sih.
0: Saja binati kitu koyong dina oleng panganten teh koyong kasenian kasinoman. Ayeuna ngigana teh nyaeta monyet bodas. Koyong dipangnangapkeun doger monyet. Monyetna teh monyet bodas kaula nu.
2: Hayang monyet bodas paman kudu ngiga.
0: Si kastop. Cina dina cina gugulingan dina aci terus dina gugulingan dina apu rupana mana geus monyet teh eta teh dina kapuk cina gugulingan
2: nyalah kumangka weh
0: nya kitu cing mau ge urang wae ka dieu mutan ayeuna kumangka weh berehna kitu nuhunnya
2: jadi kitu pamenta
0: saha anu tiasa ngalaksanakeun kanarupaan diperdih neme neme kunyai teu bakal dijadikeun salaki kaula nu.

0: Gatot Kaca leungeun ngalamun wae cu. Ngalamun wae anak gua.
1: Putra Gatot Kaca yakin ua moal tiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Margi Raden.

0: Padma Negara.
1: Sok beberes itu.
0: Kakang udah wa. Beresan lah itu tidak sama-sama. Saurkan kapal petugas nasai.

0: martabat nguningakeun anu kaalaman di nagara Dwarawati kitu kaayaanana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atos sabotol nutos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
2: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Itu kayaan Raden Gatot Kaca. Lumampah di awang-awang larak lirik-lirik dadali. Watak wantos satria pinilih taning anu parantos nampi gemlengan di kawasandra di muka.
6: Yuk.

0: Arjuna nakula kalayan sadewa Semar Astajingga Dawala saminganti Iraden Gatotkaca malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Iraden Gatotkaca. Lajeng diuningakeun pangalaman anuka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatotkaca. Kalayan disaurkeun bantrokna ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut. Panawa sadayana bingung anu teu mangitung-tung susah manah anu taya sudana. Nyaeta pamerdih Dewi Mayang Arum bujeng hingga kajaring teu ngimpi-ngimpi acana di mana ayana kumaha bentukna. Nanging Semar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian. Nya ku Semar Badranaya diwawarkeun. Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayang Arum. Leres. Nya eta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
1: Walah leres.
0: Alayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna teu aya sanes Dewa Kamajaya. Anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih ti sawarga memang eta hiji widadari. Deui-deui gamelan silokananta gamelan anu tanpa ditakol ku penayaga malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kayaan kemang 100 rupi kepat kesi badaru kepat ajaib kalayan bedil karantaka bedil anu tanpa disengit cing beledug sorangan.
1: Allah
0: ayana di sawarga nyaeta langsung Semar ku anjeun bade deudeuheus nanging Arjuna oge palay ngiring sakantenan atuh kenging widi ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga pikeun namut anu diperdih ku Subadra. Nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun maksadnya na kareta binarom anu aya diwaringin pitu anu dicepeng ku Detia Kalawin Cagni kalayan Raden Gatotkaca nampit pansen pikeun nyanak papajangan Kakak Indran papajangan bangsa kensana papajangan emas anu kabawana ku jalma 1000 Astajingga Dawala oke nampi pansen kedah nyanak munding anu 100 anu aya ditegas si awat-awat anu ngangongan anu ngangona teh nyata dadung daun.
1: Allah eta
0: dadung pada budal katauran di nagara Amarta nyata maksad milarian sakumaha anu diperdih ku Mayang Arum.
1: Leres
0: tunda lampah eta kacarios diwaringin pitu ieu Detia Kalawin Cagni sareng salah saurang buta purah ngosokan ieu kareta binarom.
1: Wah, leres.
0: Nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta binarom.
1: Kantenan.
2: Hei. Matugas.
1: Hei, matugas.
2: Tadi saya sakedeung aing ngimpi deuleuy. Ya,

0: nyemput bunyi di nucaang negerak bari teu katemong Semar ngaranna irah ieu kareta dek dipakena kalandur wiksa
1: nah
0: kadieu

0: diturunkan sembah bakti suhaya panjenengan bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katinggalnya salira tiga nungungun ngangluh. Tenang, tenang, tenang. Gusti, naon. Bade masihan THR ka abdi. Jigana puasa ieu mah moal deuleuh. Nah, Gusti. Oh, wayahna we da. Lumanya kurang aina teh deuleuh. Eueuh nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin deuleuh. Jarang. Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
1: Ngimpi naon?
0: Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ku Gusti.

0: Rahangan Dika. Kaharep Isa.
1: Benak ka payo.
0: Ngahacirkeun simah pangabakti geuji.
2: Oh, ditarima.
0: Katingal salira teu ngungun ngangluh bingung anu teu manggih tungtung jiga susah nu taya papadana naon anu jadi marga lantara. Gera waksa sareng balaksa ulah bade didingding kelir genang sareng siloka Gusti, gera pedas sacara basna naon ieu teh kulan Gusti. Bilih wae aya kapala itu sinareng ieu mangga gera saurkeun dina waktos ayeuna.
2: Kieu, kieu.
0: Cumuhun, cumuhun. Palai paisuung
2: lain dengikeun heula atuh.
0: Palai surawung.
2: Eh, dijejek sia. Hai kaula teh peuting tadi ngimpi.
0: Ngimpi naon Gusti mangga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina Japar anak Dedi, aya Japar Sidik.
2: Kula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarom. Dalamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh kanu nunyat nunyunatan nu ngawinkeun.
0: Yunguhun atuh sewakeun ieu Gusti
2: is ulah. Ulah. Kulati geus janji mualan calinci luncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan.
0: Abdi teu acan terang Gusti dunungan urang teh saha nu saleresna.
2: Wah eta teh Rusia. Dunungan teh nya eta jalma anu kenyuput buni dinu caang negrak bari teu katemong. Itu Gusti. Tuh dulur.
0: Oh jadi dunungan urang teh anu keur nyumput.
2: Heeh.
0: Sieun ditagih
2: lain. Tak kitu.
0: Jadi dunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
2: Lain, dengekeun heula.
3: Sok nyumput-nyumputkeun lain.
0: Anu sok nyumput-nyumputkeun awewe.
2: Lain, dengekeun sia.
3: Kita masih cangkir.
2: Nah gitu dulu. Sabener nama kini dang kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge
0: takuk itu na peting tadi ngimpi teh sa teges nama ngimpi karagragan bulan kaula tekana lahunan. Ulu ulu ulu
3: hayeuna bulan awal bulan
2: cenah teh. Cikan talaah kumaneh naon tah?
0: Wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh Gusti?
2: Tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon?
0: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
4: Tapi apa kana poe?
2: Tapi kata apa kana poe?
3: Katku lepas sare teh kitu kan tah.
2: Tak itu kena lahunan jobro, eh aja bulan, segede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan.
0: Kumaha sasauranana bulan teh?
2: Oh kitu we bulan trok, bulan trok.
3: Gede bulan montok gitu.
2: Kitu.
0: Nya Gusti leres, leres.
2: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
0: Paingan saur dunsu sumbang Gusti nya. Kalau bulan bisanya capek.
2: Cing sia montong kasar teuy.
0: Yumuhun eta bulan. Upami bisa kecewis-kecewis.
2: Da kitu ieu. Jadi jiga na wae kaula teh bakal bebas tugas sisa kedeung deui.
0: Mudah-mudahan Gusti atuh saja bina bebas tugas teh panginten gaji ongkoh.
3: Ari nana tangan we mah gaji mana.
0: Lamun boga gaji teh rek meuli mantega.
3: Mantega.
0: Dek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3. Hayang nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus sih. Nya.
2: Jauh-jauh. Ding mentong ka mana karep we sing ngomong teh cicing.
1: Di mah hayang kana jauh we.
0: Kitu kelan geus sih. Jempe sia mentong ka mana karep we ngomong teh. Pepurihan aing gitu. Mudah-mudahan nih Gusti.
2: Lir pendre. Ege. Barang nujur magan sapratane pun iye. Arya Bima halum mampah ngagidik ngajug-jug iye waringin pitu.
0: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidik ka dieu.
2: Ulu. Urang mana deuleu itu? Ka dieu. Kenya
0: sumuhun.

0: Pangdek-dekeun ieu cangkeng sakeuleung. Alah, misalah deui aing. Pangbatekeun deuleuh itu tangka sau geus ya. Ari Gusti asup banyol wae. Nya. Bina-bina. Nya. Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
1: Kumaha Pak karaosna terus ngaleueut Alpa Propolis sabot?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
2: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
1: Kumaha apa ya karaosna terus ngaleueut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
1: Supaya tuntas we nya panya.
2: Mohon.
1: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Di Babakan Asol.
1: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Cil muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cil?
4: Eta Cil bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Cil, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes ma. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seika siap mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM Radio P.
9: Radio P.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Kening. Burak
0: ke dia burak. Burakeun geus di.
11: Cicing sialah.
9: Maju.
0: Tersangka mana Bim? Bisa nonjok angin pika siul kia nepika nyelacap nyerina aduh.
10: Merenah
0: merenah pisah nengel teh.
9: Ayo tulikan gelut.
0: Tenang elah nah.
10: Sasir dengarkan cerita.
0: Ayo soal gelut madalada mua munur aing lah.
10: Mua burung tamat gelut.
0: Mua burung tamat tenang eh. Kelaran aing tetengar tiga temenang bejati syaham maneh ayah kereta binarom didi maneh ti ibim. Mua kita gusti tina syarat kabru. Cicing. Atanapi tina syarat masyiat.
9: Cicing sya.
10: Kena baca tempe tempo kan.
9: Cikan jawab Bima. Sebenarnya memang kau tadi tita.
0: Kusaha.
9: Kusemar.
0: Hah? Kusaha.
9: Ditita Semar.
0: Ditita Semar. Kelanan. Semar mana?
9: Semar pawongan aing.
0: Pawongan?
9: Iya. Yeah.
0: Kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar. Kumaha rupana Semar?
10: Dadeg pangadegna cik.
9: Dadeg pangadeganana Semar. Pawongan aing.
0: Iya. Yeah.
9: Pendek. Buheke. Budayut.
10: Pernah.
9: Awak hideung beungeut bodas make kukuncung.
10: Beres kapanyari teu lah.
9: Ieu sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung.
0: Bahannya. Ai cicingna di mana?
9: Di Kampung Tumaritis. Desa Kena Gorowol.
0: Ari anakna
9: aya tilu.
0: Di antarana
9: Astra Jingga, Dawala jeung Nalagareng.
10: Tilu ganta.
0: Ari pomojikanana?
9: Dewi Siti Ragen.
0: Ulu.
10: Nah, ninya.
0: Lempangna?
9: Iye, talempangna ieu.
10: Kenapa pisan tamate?
9: Maka jing dipertikan ke kitu anana. Tak itu lempang lah.
10: Cengah leang,
0: ayo nyarita na.
9: Rada letik cengeng.
10: Mata.
9: Kata-kata na, kia ya. Oh, dua ya anak.
0: Eta mah gede teuing surupana na atuh Bim.
9: Ya kitu, bapak bendara. Aduh, amuing. Ya kitu.
10: Bapak bendara.
9: Jarum sapotong leungit di tetangan tepangih deui anak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
0: Geus ganeng Bima. Lain bagian maneh deui ngabodor maneh. Heeh. Kasebelan teh.
10: Untung diwat paduli geus.
0: Peingan bodor loba teu payu da direbutan wae ku si Bima ye. Alah.
10: Ngrama cicing tong karoo.
0: Eta dunungan maneh.
9: Ye.
0: Oh, pawongan maneh?
9: Ora kapenu gawe.
0: Jang naon? Ieu kareta teh?
9: Keur kawin adi kaula.
0: Heh, ngaranna?
9: Si Jenet, adi aing si Arjuna.
0: Arjuna?
9: Ieu.
0: Tumpah! Bima!
9: Anah mah.
0: Mun tita tadi atuh ngomong teh keur kawin Arjuna di tita Semar gitu. Ieu mah teh nyaritakeun keur kawin si Jenet.
9: Nya si Jenet teh di aing.
0: Oh Arjuna teh teh.
9: Arjuna.
0: Nama keur disebut Jenet.
9: Janaka ngaranna, jadi singkatan Jenet teh.
0: Oh, jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
9: Jenet
0: beu. Eh oh. Aduh, tersangka. Impian tadi teh jadi kenyataan, Isa. Abdi teh panginten sababara puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
9: Heeh, teu naon.
0: Teu acan THR ja Gusti.
9: Heeh.
0: Bisa kalikeun sang THR oge teka-teki.
9: Heeh, teu naon.
0: Nuhun Gusti ah.
9: Bima, anah apa?
0: Pek atuh ka itu geura. yang kere wadina kareta binarum tuduhkan di jalan-jalan na ka amarta meren bawana.
9: Iya.
0: Hang syukur kak caha kawina ti Arjuna teh.
9: Mayang Arum adina Batara Kresna.
0: Heeh bener. Hayu tina naon. Ieu atuh gara ka tu gara sare
9: keur kaula nu gagusurna.
0: Heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isa, ah bade ngiringe Gusti. Aye kana hajat mah hoyong sate Gusti. Nya. Ari nu hajat ayeuna mah si keneh pipiti dina jero pipiti teh aya enok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mah na plastik atahan di dina mah.
10: Lobana teu make
0: lobana. Lobana mah nu teu make pisan. Heeh. Paingan ayeuna panayagan teu taranjana karung orea Gusti.
9: Heeh.
10: Eueuh karunganeuna.
0: Nya. Mangga acuk Gusti. Geuna abdi nyorong ti tukang.
9: Heeh. Aing dek kira tah heula ieu sakeudeung.

0: Wamayang arum cios janten bibite wa.
1: Menastik kesayang tumampara.
2: Aye.
1: Ya no manunjunglah tapakan dupak hingga ngajerete. Ngajerete na hingga ipapa jangan kasredkeun.

0: cuman taka seumur hirup aing kakara dicampelakan. Jeung naha itu aya papa jangan tika indran aya di dieu. Wah, buah maling ieu. Mangkluk teh. Hai, kisila. Tadi kunyuk sia. Makijeng nyarekan kunyuk ka manusa monyet.
1: Wih.
0: Saya. Ngaran kaula Gatot Kasa.
1: Urang mana?
0: Aulah ti melajang tengah Pringgandani.
1: Wih, urang Pringgandani.
0: Ora kapindo gawe. Ngaran Gatot Kaca. Ora kapindo gawe. Anjeun saha?
1: Yah. Ari leumpang kudu buka deui leuhan.
0: Hay kitu.
1: Duh, ngadupak batur.
0: Atuh naha tak naon cicing di tengah jalan. Padahal aya nu maju mah teu kajauhan heung nyingkah.
1: Aing teh lengkeur eta keur tapa deuleu.
0: Nah, tapa di tengah jalan. Abong sato kemana karep teu gableng pikiran.
1: Ih.
0: Teu boga wiwaha.
1: Ay ay ay.
0: Kakar aing dicampelakan ku manusa.
1: Gatot Kaca nila.
0: Undang apa?
1: Ngajago anjing hayang mecahkan ka aing jago baheula. Dina jaman baheula eueuh hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula.
0: Tong sok ujug da baheula mah lain ayeuna. Anjeun jago baheula, tapi dina waktu ayeuna biheung teuing. Kaula sabenerna anu jago ayeuna mah.
1: Alah. Ngajago sia. Bener tegara.
0: Tega
1: pati,
0: tega maju.
1: Dulu
2: telanya yakin
1: yakin jago ayeuna teh ieu
2: kana teu
0: nyeureut abung aku jago baheula rekat anjeun
1: morokana kumaha sia kurang ajar maju sia woe
0: tong disebut
1: jago baheula aing.
0: Ayo kudu eleh gelut mah. Coba-coba hayang nyawa.
1: Ah beda geus kolot mah batuk euy. Halah. Tong disebut anoman deuleung aing kudu keok gelut mah.
0: Ye. Tong disebut terah panawa kaula kudu keok gelut mah.
1: Panawa panawa naon panawa?
0: Nya panawa.
1: Nah anak saha di mana?
0: Kaula memang putrana Kang jeung Rama Arya Bima ti nagara Amarta.
1: Keranan cu, keranan.
2: Jadi cu eta mah tabah.
1: Keranan. Urang pancakaki heuleuna. Santai. Anak Bima.

0: Orang kapido gawe.
1: Bima Panahwa anu nomor 2.
0: Iya, memang. Kayak gitu.
1: Oh, itu. Kasep, ieu teh aki, bageur.
0: Aki naon? Aki batre?
1: Islai. Aki ieu teh,
0: aki anang,
1: lain.
2: Lain aki minta, lain
1: Ari Bima teh murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbansana Suta.
0: Wih. Ieu teh aki Anoman.
1: Ieu teh aki Oman. Baheula masuk dagang mie ongko. Incireuk ieu dagang mie teh baheula.
2: Untung teu murang
0: eta. Aduh, nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman. Matak teh ulin.
1: Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu teh baheula.
0: Butuh teh saleresna parantos ngabantun ieu papajangan. Tika Indran.
1: Oh, kangen naon teh teh?
0: Kangen nikah Paman Arjuna ka Uwa Mayang Arum Rayina Uwa Batara Kresna.
1: Itu. Ya, geuningeta. Iraha nikahna teh?
0: Parantos caket kana waktosna.
1: Eyang teh de kaul, di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu ka Sinoman eyang dek engklak-engklakan.
0: Ih, nya ieu pisan anu dipriyogikeun teh. Nanging Eyang,
1: naon cu?
0: Mocios nikahna Paman Arjuna.
1: Sabab?
0: Teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
0: Anu mawi kapan Uwa Baladewa teh nyanak calon pamegat calon pangantin deh. Rayi istrina. Ieu teh seserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetepe ti Amarta anu disuhunkeun ku Uwa Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keh ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji tiwikrama di keupeul Baladewaku, Eyang. Lamun teu daekeun jadi wali, kawina Arjuna ka Subadra, dina harti moari kaluarkeun tina panyekel Eyang.
0: Aduh, nuhun Eyang. Nuhun atuh nya eta pisan panyakitna teh Uwa Baladewa hiji.
1: Tenang, ku aki urang ewa kaya nyawa ieu. Hayu urang lumampah ka
3: Ah, iya. Anoman anungan sambala dewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra.
4: Tuna lampah eta kacarios di Astra Jingadawala anu kengeng pansen milarian muning ka Tegal Siawat-awat.
5: Allah.
3: Naon? Teung teuingeun euy deka dikaluarkeunana wayah kieu dulu. Aduh. Tak kieu aing ngai aya acara pagelaran padat teh sok pangpaneurina.
5: Asa kaluar we aya milu main atuh naon.
3: Lain Bapak Dewek bohong euy aya muning di Tegal Siawat-awat teh. Bujeng hingga aya tapakna euy.
5: Kitu Kang.
3: Heeh, eueuh bulu-buluna acan dulu. Teuing-teuingan teuing buka muning di mana bapak aing gua gede bohongnya
5: biasana masuk aya ngadungkuk
3: teh biasana masuk aya ngadungkuk leuleu boluna heeh

0: Mau, Kang?
1: Dek antara ditae ke nah, rodeh ka kawin. Bubulian geus naek, aya gaji sia naek ye euy. Untung pipilu udara naek, sia moal ah da. Heeh.
0: Teu kana teu beubeutna, Kang.
1: Nu ngalamar anger keneh deuleu.
0: Nya.
1: Harga bareto.
0: Anger keneh we, Kang.
1: Eh, lainnya neangan munding itu dek teu euy.
0: Munding.
1: Ditegah syawat-awat candek panggih keneh wae tidak tadi.
0: Karunya teu ing deui si Akang tuh.
1: Lain kumaha bapa urang teh naha ieu teh ujug sombong naon? Teuing atuh. Teka harti dia bapa dewek ku pajare boga munding ditegah syawat-awat nu ngangona si Dedung Dawuk cokot ku si Leing. Munding ieu. Uwe tapak munding munding acan lho.
0: Ega tapak borok. Oh.
1: Mun tapak buduk mah loba lho. Heeh. Lah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Burema.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
2: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
3: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
2: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Arpa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
3: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Dina radio.
2: Ibu murangkalina, kumaha ning tinggal ibu remah saat tosta konsumsi Alfa Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosta konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM Radio P. Radio P. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kudu ka mana cuy ini ngan munding cuy? Bra, ngomong atuh si lain munding kitu kajentul we. Ah, kuring oge lieur ieu teh. Kudu ka mana neangan munding? Lain ditegas awat-awat, meureun deui tega buleud.
0: Mana tega legas?
1: Atawa tega lega. Jerkut di ditu mah.
0: Gang gede nya warna loba oge
1: ya. Nya. Aing dulu kumaha geus kieu deui lah. Heeh, di tega lega mah anu kumpul kebo. Bara ringung aing ngadeboh di ditu boh di dieu. Zaman geus tiada hari tanpa macet.
0: Kadadian teh Jakang
1: di Bandung geus sering kutung tangtung. Urin ku beton. Heeh. Macet di ditu di dieu.
0: Segala marang.
1: Aing mobil naramahan aing jalan kurang. Heeh.
0: Aing gaji teu kiraha namana. Mobil budak namana.
1: Lain euy pangaruh globalisasi euy. Nepi ka kieu nya urang di dunya. Eda. Globalisasi pangaruh tina era globalisasi teh kapan aya nu positif jeung negatifna. Ulah nyokot negatifna urang mah nu penting mah cokot teh positifna. Positif ti baheula dileu di posancip aing ngejedog.
0: Ari mobil di KB.
1: Ya dengekeun ku cileuing wala. Ari arus globalisasi teh deuleu. Lian ti mangaruhan kana robahna sikap jeung budaya sosial masyarakat teh oge bakal mangaruhan kana karukunan umat manusia.
0: Oh, kitu.
1: Pikir ku cileuing, sanajan teu kaciri tapi karasa. Pek. Yakin itu euy. Malahan itu bakal nimulkeun kajahatan terorganisir.
0: Waduh.
1: Dina harti kajahatan anu bener-bener dibengket ku hiji organisasi anu resmi.
0: Ya eta tah.
1: Seperti mafia dieu. Tangtu we. Eta bentuk kajahatan teh kudu bisa diungkulan ku urang. Hanya haah.
0: Paling pedas kitu nya
1: digaleut. Malahan dieu. Lian ti eta arus globalisasi teh geus nimulkeun pirang-pirang masalah sosial anu sawadina perlu ku urang diperhatikan.
0: Oh, iya.
1: Upamana bae tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, jeung rupa-rupa deui narkotika. Pek pikir ku cilain. Malahan ieu teh kajahatan teh matak nimulkeun marudahna ka masyarakat.
0: Bening kitu gantah.
1: Heeh, nu matak tingkatkeun keamanan.
0: Mun desa pelekeun keamanan teh sareta.
1: Siskamling.
0: Tong jawab sareng sewang
1: nya. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subandi oge.
0: Kumaha usul mantenna teh?
1: Tetep urang teh kudu ningkatkeun keamanan siskamling. Jadi tetep urang teh kudu ngamankeun diri sewang-sewangan. Bisi eta mangaruhan teu puguh. Arus globalisasi teh nyulunup ka kampung-kampung anu masih kana sensitif. Duh, moga jeung nyaho sensitif teh. Haeuh, sensitif teh gampang kapangaruhan. Carana urang teh nya eta bener-bener iman takwa ka pangeran. Tuh, syariatna tingkatkeun keamanan. Ulah rek pakia-kia. Ulah patongong-tongong gotong royong kulpis kuntu baris teh babarengan teh di dieu ayeuna mangsana.
0: Sing saha kawajiban.
1: Sahak jeung sakawajiban ulah ngandelkeun bapak polisi wae. Dina kaamanan teh saur bapak kapolda oge. Kitu? Heuh bener euy.
0: Kadekang.
1: Bageur teh bapak kapolda teh kerewek. Merebudahan. Ngkosan basa ka Perancis oge.
0: Laras.
1: Nuhun bapak kapolda, bapak insinyur Subani.
0: Kira teh masih handeuy kitu, Kang.
1: Ah, si Ewan mah dah yang dibere wae.
0: Eh, mun ka kadah hadir tadi ku Pak Kapolda.
1: Kitu ca urang teh. Lain ngomong-ngomong ieu neangan soal muning kumaha yeuh. Ayeuna mah urang meuli muning, eh teh 100 cenah.
0: Teh lebaran loba muning dijagal.
1: Bakalo. Atawa nyieun nya muningan ku tanah liket. Heeh.
0: Eta mah muningan. Eta mah muning.
1: Lain cenah pajarkeun teh dina sadagori cicingna eta teh tukang ngangon teh si Dadung Dawuk teh. Tah heueuh eta ka sadagori teh kumaha?
0: Cing.
1: Dauna heueuh.
0: Jiga daun naon tah?
1: Mun teu salah mah jiga daun cawu. Belenggu jiga daun ceuli. Belenggu.
0: Ah, kawina-wina tebakan. Si bodo.
1: Ah eta teh sadagori teh tadi handap teh dina deukeut tukangan siling teh. Oh iya. Oh cing sok ngarungunuk dudut kanya cabut. Eunuk-eunuk hayangnya hobi jieu mah. Cikan hayangnya ho. Hai. Naon euy ngebul? Malang siang dulu. Alhamdulillah minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Dicai una jaya di darat jaya unan celeki di sirah cai sang ratemut putih bumi mengapa jemingkem. Amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem. Bet pala lageur jurig di dieu ka hiji ditu we jurig teu ngaganggu ka kuring nya da bageur ah. Monyong deuli cu.
8: Aya ge lemah oi.
1: Dulu itu
8: syahasya.
1: Anjir, kasar gitu dulu monyong. Saha ilaing teh?
8: Aing Dadung Dawuk.
1: Aduh, kabeneran awuk.
8: Naon sih?
1: Kabeneran pisan dulu. Kabeneran pisan wuk.
8: Naon?
1: Bener awuk ngaran teh?
8: Awuk. Dadung awuk.
0: Ewok.
1: Lain Dadung Ewok.
8: Lain. Si Ewok matara syuri.
0: Tara.
8: Lamun nepo cangkang korek apui syuri sia teh mah. Acawa nepo panjang hieu. Nepi ka akeh-akehan nepo nu kicu mah.
1: Lain dek teh kabeneran.
8: Saha ngaran maneh?
1: Dewek teh ngaran teh Cepot.
8: Urang mana Pot?
1: Urang Tumaritis.
8: Urang Tumaritis nya.
1: Nya.
8: Ari eta jadi saha?
1: Kuring Dawala.
8: Di mana maneh?
1: Sarua ti Tumaritis.
0: Salamat.
8: Ning naon da cang ka dieu?
1: Nya. Ari datang ka dieu teh kieu ieu cir, cir. Awuk. Eta pada di kucir buukna. Atawa jiga kasir.
8: Oh, cului.
1: Jadi ai nu boga munding teh saha?
8: Nya uing.
1: Di mana mundingna?
8: Aya moal ka dulu.
1: Nah.
8: Da muning gaib.
1: Oh, bener syukurna barodah.
8: Ya heuh.
1: Heuh. Aya tanukan.
8: Ya heuh.
1: Jalu wungkul.
8: Ya heuh.
1: Panonan teu.
8: Atuh nya heuh. Heuh.
1: Ceulian.
8: Atuh nya heuh.
1: Bolotot.
8: Heuh. Nya heuh.
1: Eta asa ngarukutu.
8: Nyaho.
1: Syukurna barodas.
8: Nyaho. Saya mana di bodas teh pecot.
1: Lain mendengar kitu sorana nya euy.
8: Nyaho.
0: Mati setir.
1: Lamun jadi tukang alok alusnya.
8: Nyaho.
1: Di mana eta muningna?
8: Ya mau ditinggalikeun ka mana?
1: Coba. Horek dibawa teh teh muning teh ayeuna ku dewek.
8: Natorogan sia.
0: Kumawani kitu.
8: Kumawani. Muning-muning aing. Di mandian ku aing. Di paraban ku aing. Di kosokan ku aing. Eta digiringkeun ku aing. Ditita depa ku aing. Eta pokona mah ku aing. Ayo dah rek dicopot ku maneh teu bisa, teu bisa, teu bisa, teu bisa.
9: Muni, muni.
8: Ka aya hau. Muni.
1: Duh, ni denger. Lain nek dibikeun moal.
8: Ya moal.
0: Moal.
8: Da muning aing.
1: Eh, nu bapa dewek teh nu semar.
8: Ka mana kareng ngomong teh ka jeung semar, bodek nu semar oge manehna nu ngurus. Kapan ieu mah cek aing oge tadi ka panungurus aing nu maneh nu mangga mandi aing. Nu ngosokan teh pokona sagala na ku aing.
0: Si aing teh.
8: Si aing. Pek pikir. Ayo nak nak dicokot ku semar. Tebisa, tebisa, tebisa, tebisa, tebisa.
1: Oh, saya dah tawet yang kurileng gitu dah.
0: Ya, benar kan. Hmm,
1: tobat. Disangkanya anak Mang Ijo jadi tawet kabe. Oh, cek semar ke dia kan.
8: Woy.
1: Dek dibikin semua.
8: Eh, ngamak kau ingat. Ngajaku pisang ke dia. Aduh, ngajaku. Legek, noh. Mana papa dek keren.
0: Yang ditampiling.
1: Dek dibikin semua. Bikin buru-buru si Muning dek dipakai dipakai kawin dunungan dewek juragan Arjuna.
8: Oh, kawin-kawinan cing makai yang dek bikin Muning. Lala mora.
1: Sebereji tete Muning tak lobana.
8: Tush.
1: Naon?
8: Tush.
0: Tush teh naon.
1: Naon tush teh?
8: Ha, tush.
0: Tush tinggal bilang ini.
8: 88 lebih hiji. Jadi tush.
1: Oh, 100. Jadi 102 mun kurang 2.
8: Nah, oh, jadi tush.
1: Oh, oh, oh. Oh, rek dibawa ieu na.
8: Wah, sia.
0: Oh, karimawa mah genah punggung ge.
8: Oh, geungeun na karimawa mah. Yo, yo.
0: Mun teu mun hiji undang ka kana.
1: Dibikin sia moal.
8: Sok geu jeung aing.
1: Ih, sia ka bina-bina teh sia. Aduh, moyong.
8: Nanaon atuh teh sia ala-ala.
1: Ya strajing gadawala ditampiling ku ieu dadung dauk ngejungkel tutung salira nang masing pati teu makaning pelaya.
0: Eh seuri teh kan.
8: Geuning eta teh sapira sia. Ditengol sakali oge ngajarungkeul. Duh duh duh. Eta ku ngajagona keuheun eta aing aduh. Mun dipopulekeun make jeung rejekot muning aduh ampun.
0: Ngabarikeun tah si Bau.
8: Ngabarikeun pisan. Kabina binanya.
0: Nya bener. Aing
8: teh ini jawab doanya mah. Ah.
0: Kena antar sina galer.
1: Sapraptane pun ieu Semar mulih ti sawarga. Ari Arjuna mah teras langsung mulih ka Amarta. Ari Semar nyaeta aya kamelang ka putrana Astajingadawala. Ya? Nah, baru daksar rapi geus init kitu cu. Geus kabawa meureun muning teh nya. Ulu ulu ulu. Ai ai ai ai. Nah, ngagaloler deuleu.
0: Anu sarare teh.
1: Ai ai ai ai ai. Ngemasing pati tu makaning perlaya anak dewek deuleu itu ujang.
0: Aras eta geuning. Hawantos temen mah.
1: Moal teu pagawean si dadung dawuh deuleu ieu. Uluh. Ngagempeng kieu heueuh deuleu.
0: Haya tapakna teh.
1: Kulit waru angan daru sinengul. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras sageur jang.
0: Eh. Nah, teteh. Duh,
1: majus deh. Inung cecok lah.
0: Lu pirasa eutik.
1: Ai kawah bau teu ribut.
0: Hooh.
1: Aing mah saeutik geura oge.
0: Ari beuki make nya seuseup jeung
1: tireumeureun ka mangkung. Ye, geuning bapa. Nah, ari bapa aakuanan. Aakuanan naon, Jang? Aakuanan naon? Teu boga mah teu boga we. Eh, sombong bapa dewek mah.
0: Ngalakeun omong lah.
1: Pangeran mah teu siapkeun ka jelema sombong bapa. Paingan bapa Sang Sarawa da teu dipikar siap. Eh. Naon ari silaing? Ari teu boga mah untung sok aakuanan. Heh, naon? Saur bapak eta munding teh nu bapak. Heeh. Geuning cek si Dadung Dawuk lain. Mana si Dadung Dawukna? Geura calukan monyong euy. Wok. Awok. Awok. Ewok.
8: Ya lu kan deui hirup deui mun nya. Ya di. Cikan ah rek bisa pergen deui. Sokinya.
0: Naon?
8: Hirup deui euy.
0: Tangannya.
1: Nya Pak. Percaya Pak.
8: Ari eta saha hiji deui dukun?
0: Aduh, bisa ka dukun kan?
1: Nya ka dukun ka bapa?
9: Ih, dewek, Jang.
8: Dewek naon teh pupuku? Juk dewek we, teu wawu teh naon?
0: Teu wala juk dewek
8: naon? Mun teu hir, teu wala kaya.
1: Heeh. Lain eta muning teh geus waktu na dek dicokot teh aku dewek Jang.
8: Aloh.
0: Bisa manuk putau.
1: Mun bisa da manuk puter dulu.
8: Naon aya muning?
1: Heeh, dek diwaktu, dek dibawa geus waktuna, dek dipake nikah dunungan dewek juragan Arjuna.
8: Dek pake juragan Arjuna, dek dipake kawin Napoleon. Paduli teuing aing teh nyaho. Pokona eta muning aing.
1: Ish, ulah sok kitu Jang.
8: Tah, lain asai ish. Pokona anu aing teh teh muning teh.
1: Nya, Pak, keukeuh, bapana imah kana kulit beungeut.
0: Barang batur di aku.
1: Barang batur di aku. Dek dibikeun sia moal.
8: Heeh. Munyi.
0: Bubeh ngeunah nya.
1: Cih, kan sia dek nit ngayakeun tindakan naon ka dewek?
8: Eta dek maksa moal.
1: Nya dipaksa ku dewek. Sok beuleu.
8: Urang ajar badranaya wah badranaya.
0: Oh.
8: Sadanya mana pinter rokan tangan bisa rokan tanah pun juli apa-apa. Kaulah mu adek nyikah satu yang biasa Semar Badranaya. Semar Badranaya maju.
1: Aduh, lain alu sorana oi.
8: Semar Badranaya.
1: Sok dulu.
8: Sana jar mana pintar orang kata ngerti seorang kata rapun jadi apa-apaan tiba siakak kentik siakulah beraja
0: diksa
8: diksa orang yang pangucap ulah pawangan beraja lana nampu putumbang semantra nira kurang pengari bawa mana bakal ditugel jangga ina waktu ayuna
1: lain bapak dewek kuyuhan tersiri oge dulu kuat bapak dewek oi top siah kurang ajar pek beah ke siah rasakan ye sap ternyuknya lajeng wae ye Dadung Dawuk dibanting ku Semar Badranaya ngalumuruk lir kapuk kai munal lir kapas kau jana iya iya
8: aduh
0: antah
8: Bapak
1: cucung sia dek kumaha yeuh lalu
8: ampun
1: bapak dewek jago euy moal pati-pati jadi dosen atuh da nya di kumaha teteh pak panting ku aing geuleuh cing buru-buru ka abdikeun teteh elmuna pak ah sok dipake heureuy sia mah
0: tong ah
1: ulah wakanya
0: percaya
1: di kepret bitunya oi.
0: Heeh.
1: Udang syawuk. Udang seling. Hayah udang syah.
8: Ampun bapak.
1: Dek dibikeun sia muning.
8: Ya ayeuna mah mangga teh teuing da muning salira.
1: Atuh nasia tadi di aku usiling.
8: Bili anu palsu.
0: Ketempuhan
8: kana. Bari ayeuna mah seueur nu palsu.
0: Harus.
8: Bili aya anu nyumput munini nu jaang ngagerak bari teh ka tembok. Nya eta bilih aya nu nyamuni.
0: Seureun nya niwara.
8: Kapan di dunya mah palalinter jelema teh mah bae bara lu ampun.
0: Apa kejadian?
8: Seur kejadian jelema nu katipu ka bobono teh jo kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain. Ka itu lain ka di lain.
1: Geus ya, tong ka mana karep.
8: Kitu kulan Gusti.
0: Are pernah.
1: Geus tong ceurik ya.
8: Ya kakeun muni.
1: Mana enak?
8: Iya pecutna.
1: Tening. Kumaha ieu teh?
8: Muning bakal katingali lamun ieu pecut dijebredkeun sakali sapertina ter.
9: Muning bakal katingali lamun
8: dijebredkeun sakali sapertina ter atawa jebet.
9: Jadi muning bakal katingali.
8: Nuhun.
9: Lamun dua kali?
8: Lamun dua kali dijebredkeun sapertina jebet jebet atawa ter ter.
9: Muning?
8: Tak muning bakal maju. Sakumaha kahayang urang?
9: Lamun tilu kali?
8: Lamun tilu kali sapertina jebet jebet jebet atawa ter ter ter. Tak muning bakal ngamuk.
9: Bakal ngamuk?
8: Iya.
9: Heeh.
8: Nanginyo ka buruh.
9: Huh?
8: Nyungkeun buruh.
9: Heug jang, heug jang.
0: Ada tos digawe ku buruhan.
9: Di buruhan ku dewek.
0: Tugas.
9: Sakumaha nu geus dijanjikeun malahan di sawarga teh dewek geus nyarita ka Batara Guru cing teh pangmerekeun kursi hiji. Agehan keur si Dadung Dawuh. Cenah mangga sok kenyah peureum silih. Lajeng wae Dadung Dawuh meureumkeun socana. Sakedet netralir malam tumeraping api ieu Dadung Dawuh jadi satria ganang pertengtang. Allah.

0: Papa Semar. Tobat Bapa aing nepi ka kitu euy.
1: Naras.
0: Ai kadeungeun-deungeun. Ih, ulun kumaulana jang geus puluhan taun deuleuy teh. Naon muning? Nya atuh abdi iraha parek disalin teh baju? Engke we jang. Engke oge. Atuh abdi titah ngangon muning heula. Geuning muning batur oge. Heeh. Esukana disalin dipere pangsi. Nuhun kaula nuhun oge Kakang Cepot, Kakang Dawalaha punten. Kaula kitu soteh bilih aya nu nipu we ka kaula. Nyai parantos nu aslina sumping mabagja. Bade permios los geura balik ka sawarga. Aya kursi keur ilaing jadi dewa di sawarga. Amit kaula nuhun. Si Kanjang jebredkeun deuleu eta. Pecut. Lain lamun sakali muning bakal katingali. Heeh. Lamun dua kali muning bakal maju deuleu jang. Lamun tilu kali bakal ngamuk. Kade sia bisa dijebrekeun tilu kali. Heuh sugane bapa digali. Ih cucungik sia. Kitu ka kolot teh. Lain kapan ieu teh nu seserahan teh bakal amprok. Anu ti manura ongkoh, nu ti amarta ongkoh. Yeuh anu ti manura mah palsu kabeh oge. Heuh pasarua pada mawa muning 100. Ngan itu mah sukuna dicet. Hayu urang mah pan bodas asli. Cacana ngamuk jadi muning teh cenah hiji pan jadi boga bati 100. Heuh beres euy. Cenah ngamuk engke lamun dina waktuna seserahan euy ka pihak musuh. Haeuh. Utamana mah kadorna cenah digalei kadorna teh. Cenah kempreng dua nana geura kokodna cuman. Tak kitu, hayu ah. Hayu jang jebredkeun dua kali supaya maju jang. Tingali heula muningna cing jebredkeun sakali. Oluh bapak itu muning oluh bapak dararepa itu muning ngajajar jiga nu baris ngabaris beres berbaris sok jang cenah maju jebredkeun dua kali tuning carangkat oluh cijang hiji-hiji ka dejang na waktos eta Semar Badranaya Astra Jingadawala lumampah nyaeta tunggang muning parantos tumugi ka nagara Amarta kalayan tinya sareng Dewi Kunti Naliberata dina kareta sareng Arjuna oge Yudhistira Nakula Sadewa Bima ngagidig mangul gada kalayan ieu kareta binarompah pajangan sadayana anu disuhunkeun ku Dewi Sumadra kumplit teu aya nu kalangkung atuh ieu Dewi Gedeng Patang Lodaya Widadari ti sawarga Maniloka kalayan ieu Dewa Kamajaya Gamelan Silokananta Dewi Ratih miwah sadayana anu diperdih parantos kumplit nya bantrok sareng seserahan ti manura nanging ku aya ngamuk na muning paburisat teu aya anu nyesa jama-jama kabur ngamuk na muning ieu Astajingga
1: Allah
0: malahan Prabu Baladewa barang nyanak panah nengala disabet ku Anoman dugi ka dikeupeulna Baladewa kokot seakan malahan dugi ka talukna kalayan janji sanggup jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra
1: Allah
0: kukituna malahan janji ka Arjuna ka Subadra yen di mana kagungan bati atanapi kagungan turunan Subadra ti Arjuna nagara Manura bakal dipasihan bakal dipasihkeun sabeulah
2: tobat Kresna Kresna
3: Kresna ya bibi kasep bibi Kunti
0: Kresna ya kula ti sawarga Kamajaya aduh mangga leungih leungih

0: kanana anoman perbancana suta dina lagu kasinoman sasat pakaulan nikahna Arjuna ka Subadra kukurilingan di alun-alun numpak kareta Binarom sareng sena kukurilingan di alun-alun lajeng lingih dina papajangan bangsa Kensana dikepetan ku kepet ke si Badaru kepet ajaib kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema cing beledugna bedil karantaka di awang-awang jadi surak ambal-ambalan masyarakat sadayana boh nu aya di pusir dayeuh boh nu aya di pakampungan bungah anu taya papadana ku pesta ageung di nagara Dwarawati nikahna Dewi Mayang Arum ka Arjuna Panengahing Pandawa. Dewi Kunti nali berata oge pon kitu dibingah miwah Raja Amarta Prabu Yudhistira kabungah Prabu Batara Kresna teu kagamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa pesta sababaraha dinten sababaraha wengi nikahna Arjuna ka ieu Mayang Arum kitu kaayaanana.
1: Sebuah sate aing geuleuh. Kang,
2: bener
1: gitu. Sebuah sate cina euy.
2: Sate.
1: Hayah, alhamdulillah deuleu.
2: Ajan.
1: Ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan dunungan dewek.
2: Laras, laras Kang.
1: Juragan Arjuna ka Dewi Mayang Arum mudah-mudahan we atuh cing kaungan turunan anu soleh.
2: Laras.
1: Cing rumah tangga anu mawadah warohmah sakinah.
2: Amin.
1: Jajang. Doakeun ku urang sadayana. Atuh ku kituna. Mata. Dewek oge jeung sidawala sidala gareng subuh geuning sate.
2: Ah,
1: subuh. Heeh. Asa gararenah teuing hirup.
2: Alugina Kang.
1: Heeh. Naon?
3: Cukur.
1: Pasti dewek teh euy teh kaul meureun peuting kemana dia jaipongan.
2: Nya kudu Kang.
1: Heh.
2: Nya jaipongan
1: geuna. Jaipongan euy ah. Heh. Mangkaulkeun kadunungan dewek. Dola,
3: naon?
1: Siling rek naon? Ah, kuring mah rek nyawer we.
2: Nyawer.
1: Bae kan nuker-nukerkeun duit kana duit receh.
2: Geura cenal.
1: Geura naon, Siling? Hapan ieu duit receh teh keur nyawer? Heeh. Nu kumaha? Hapan ge teh sawer agung aing geus nyawer pan duit teh sakuan ku kuring. Heeh, aing diawurkeun naon? Nu diawurkeun ke si.
2: Ya, iya. Salah
1: nu ampun jeung jang.
2: Hah?
1: Heuh rupina sakitu we nepangan ka para mitra teh mudah-mudahan nu ngadangukeun nu nyeteh nu meser kaset sadayana dinoakeun cing salamet. Anu teu meser dangukeunna na radio. Ila lampahan teh urang pungkas kembang tindetik sinebaran sari-sari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumah karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesak jadi sesak teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngewod kita gitu, dada, yeah, dada di punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon.
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaoke sesek na.
1: Ayana mah masih kena, tapi ente ingin mah bisa ngepel, bisa kamar juga alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar, dari mah kamar juga pak capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayana mah saat atas konsumsi alpa propolis. Nah,
1: alpa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah dia lancar,
1: lancar, alhamdulillah lancar. Oh, beri malam mulu lancar terlihat pak. Udang-udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentak abli meser. Wah, mulai berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji, saya kaiji, ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, imah angot imah ya. Ini langsung awal, wah imah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah-ayah ka, iya ka Propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu. Ayah misajen gitu anu baden. Kos Abli baden ka Propolis. Semangat sama cocok Abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah! tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
1: Di Sumber Agung Waluran.
0: Sumber Agung Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
1: Lambung sareng radang paru-paru.
0: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
1: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami mohon.
0: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
1: Karosna dina dada rocop.
0: Di dada terada rocopnya?
1: Mohon.
0: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawat teh?
1: Opat sasihan
0: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
1: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
0: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
1: Mohon.
0: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
1: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
0: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
1: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
0: Mohon.
1: Perih na ayah.
0: Ngeras.
1: Oh, ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
0: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi sapertosan eta meuli sebatkeun nya.
1: Mohon.
0: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
1: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
0: teh. Majeng
1: kasehatna.
0: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
1: Mohon.
0: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
1: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
0: Cobian
1: we ku ngaleut alpha folklorit.
0: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lujang tepang, sarang simkuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu ya, panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon nu karosku ibu?
2: Alhamdulillah, nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas Propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah 1 tahun obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, nutadina radiopis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina ya tajamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caiken nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang krek paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popoli. Alhamdulillah, hasiatna keanggo pisan. Mangga, konten kasadayana, konsumsi Pak Popoli.
1: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun nok sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak itu ayah. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana we gitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping di na radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada nguke naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada meser kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kan?
1: Numawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
2: tah. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah. Aduh, nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu. Nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ulah sasih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berdada nuju nyeri.
1: Mun dada ieu janten ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapat kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuabdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Sep-sep berapa botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mangluk mah.
1: Cing urang icai kangkung na eh teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan?
0: Barade kangkung.
1: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari. Kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Gerak

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Nya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu
1: mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasa mam teh teh kersa wae
1: ya
3: ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakitan ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyakan.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bae benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ayah ini namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ini namanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sering senang terlandung alfa prosesnya kumah hari itu Pak?
3: Segala karasa, urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Mohon. Sabar alami ya Pak?
3: Urwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mas sering
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran tuh kang Onus ya mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya
6: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak, ngaleut
1: nah terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisah nyapa di 2004. Bapak ngadangukeun di mana Pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga terus oge ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeungna sok anu pakjeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes
0: mentan. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua ya.
4: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangka?

0: mukanya ada perubahan gitu kan.
1: Kalau dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
1: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Hopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
2: Mohon. Mohon
1: pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalanong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng senang alat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang alat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
6: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah di rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu, supados sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser tes Ma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun kana sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
7: iya,
6: ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
7: Iya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya sehat total ya Pak ya?
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8860.

0: Lopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak. Sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaya itu kadia pengen teteh?
3: Ya, tos kaya itu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah?
3: Karena saya botol kedua arek.
2: Kedua ayunanya.
3: Ya, kedua anu ayuna.
2: Terus kumah hata anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten anu karawas.
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung tehnya.
2: Ayo kamari mau pamit telapak mengucurnya?
3: Ya, ngucur. Ayo keluar darah gitu tah. Sapoe dah samping teribu ku darah teh tina irung. Jadi tongengken teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilunya.
3: Ya, nyana. Dah engap teh apa nganga?
2: Laras, laras, laras.
3: Aja nama alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngeliat tanong propolis.
3: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kedua kali. Nah,
2: laras. Sabar kali ya tengah lihat sa dinten.
3: Tilu kali.
2: Sabar tetes sekali ngeliat.
3: Genap, genap.
2: Genap, genap. Berarti anjing ya?
3: Ya, anjing, lohor, jeng sonten bade bobo.
2: Laras, laras, laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampak nyawa nanti kamari.
3: Polip.
2: Polip ya?
3: Ya, menurut dokter mah polip.
2: Alhamdulillah. Ayo nama sareng seneng ngeliat tanong alfa propolis. Alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah. Ayo nama longsong. Itu irung teh teu ngap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong enak bente.
2: Bentes deuing nya.
3: Ya enak mah.
2: Da kapan mah kot malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh. Nya alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abi.
5: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
5: nah sapana terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungkuh hoyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: فإنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميع
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

sahabat MK, pada pagi hari ini kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Senin di tanggal 10 di bulan Agustus 2026 atau juga telah bertepatan ya memasuki hari yang ke-26 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan bersama Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk kita sama-sama menyimak tausiah yang insyaAllah pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita semua sahabat MK, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD. Syukurku bertambah. Di pagi hari ini kita akan sama-sama menyamak ilmu terkait sholat qobla subuh, bagaimana kaifiatnya dan keutamaannya. Lihat kebenaranmu ya Allah. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM melalui Play Store dengan mengaktifkan MK FM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay. Yang menyambung siarkan program MK pagi yang diantaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, di 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,5 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program manajemen kolbu ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini juga kami mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, untuk serta menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Silakan Anda bisa kirimkan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau di SMS juga di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jiwa tak sanggup meneruskan perjuangan. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Sahabat MK, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengetikkan NSP Tausiah Agim dengan ketik bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Sahabat MI, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan rumah sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.

Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Data peduli, semakin melayani dan peduli.

Sebelum terhubung langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil SOS IMPD, kami sapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Citra dari Ciamis menyampaikan radio terdengar sangat jernih, mencerang, jelas sekali. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat MQ, juga pendengar dimanapun berada, kepada seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah menyimak MQFM di Senin pagi hari ini. Dari Perum Samolo Cianjur ini dapat disimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa-doa terbaik buat seluruh guru-guru, kru, sahabat MQ dan semuanya. Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.

0: Kemudian kami sapa kembali ada Ibu Eti di Balai Endah, yang alhamdulillah juga masih bisa menyimak MKFM di pagi hari ini. Ada Bapak Ujang dari Cianjur, ini menyampaikan juga alhamdulillah masih menyimak ya di pagi hari ini. Kang Iman dari Tasikmalaya menyampaikan juga ini salam untuk guru-guru, penyiar, kru dan juga sahabat semua. Semoga diberikan kesehatan, semoga kabar baik senantiasa menyertai kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah MKFM di pagi hari ini tersimak dengan jernih ini. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih.
1: Dalam mendidih jiwaku ini.
0: Kemudian ada Mama Agni Gusir dari Tasikmalaya yang juga hadir. Salam untuk semua sahabat MK dan guru-guru. Semoga sehat selalu dan istiqomah. Amin, Allahumma amin. Ibu Eni Nur Aini dari Riung, Bandung, ini menyampaikan Wilujeng Enjing untuk semua seluruh kru MKFM dan pendengar dimanapun berada, menyampaikan doanya yaitu semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, kesehatan, rezeki, kebahagiaan dan lindungannya, kualitas siaran bersih dan jelas terdengarnya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih.
1: Setiap

0: Alhamdulillah, sahabat Emi dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil SOC MPD.
1: Segala dosa yang memburu.
2: Alamin, alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salam wassalam semoga tetap dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat penyimak di MK pagi, baik yang live melalui MKTP, melalui MKFM, melalui Zoom dan juga media sosial lainnya, ada yang melalui Facebook, melalui IG. Semoga pertemuan ini penuh berkah, rahmat dan ampunannya. Dan insya Allah, seperti biasa setiap hari Senin kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang fikih ya. Dan hari ini melanjutkan, kalau pekan lalu saya membahas, kita membahas sama-sama tentang sholat sunat ya, kedudukan sholat sunat sebagai pelengkap dari salat wajib kita, sebagai pelengkap dari amalan yang wajib kita, selengkap dari salat fardu, dengan berbagai keutamaan yang sudah kita bahas, kita akan masuk spesifik kepada salat sunat rawatib. Sebagaimana saya sampaikan, insya Allah akan berseri dari mulai salat sunat rawatib, nanti salat sunat nawafilnya, apa saja yang ada di dalamnya, keutamaannya, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat yatim piatu, semua akan kita bahas secara detail, sehingga jikalaupun kita melakukan amal-amal tersebut, kita lakukan berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh jadi tentu saja bagi Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, ini adalah amalan yang setiap hari kita lakukan ya. Namun demikian, dengan kita memahami ilmunya, kita juga berpijak kepada dalilnya, sehingga yang kita lakukan itu adalah benar. Karena sering disampaikan di sini bahwa syarat ibadah itu diterima dua, ikhlasu wa aswabu. Selain ikhlas karena Allah, tujuannya karena Allah, juga mengikuti contoh sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah bisa tertolak, semua bentuk ibadah, jikalau ibadah itu tidak mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan untuk kita mengetahui bagaimana cara ibadah Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, termasuk sholat-sholat sunnah, tentu saja kita harus pelajari bagaimana Rasulullah memerintahkan dan mencontohkan kepada kita semua. Baik, hari ini kita masuk kepada sholat sunat rawatib ya. Mungkin ini juga bisa 2-3 pertemuan terkait sholat sunat rawatib, yang saya yakin tentu saja bahwa Bapak Ibu kita semua sudah terbiasa melakukan ini ya. Kita setiap hari di antara sholat-sholat wajib kita, di antara sholat-sholat fardu kita, kita pun melaksanakan sholat sunnah. Nah, kita mulai dari definisi. Itu saja, ya, likulli syai'in haqiqah, segala sesuatu ada hakikatnya atau ada maknanya. Apa sih yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib itu? Ya, nah, sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dikerjakan mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Jadi disebut rawatib itu karena ada keterkaitan, ya, iringan baik sebelum maupun setelah daripada sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu. Jadi disebut dengan sebelum, disebut dengan, diistilahkan dengan qobliyah, dan juga ada setelah dari sholat fardu, disebut dengan ba'diyah. Jadi istilah secara khusus sholat rawatib ini berkaitan dengan sholat fardu. Jadi tidak bisa dia melaksanakan sendiri tanpa ada sholat fardu di dalamnya. Secara hukum, sholat sunat rawatib adalah sama dengan sholat sunat lainnya, berbeda dengan sholat 5 waktu. di luar sholat lima waktu yang sifatnya atau hukumnya adalah wajib. Sholat fardu adalah wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Definisi wajib dalam hukum taklifi dalam ulum fikih adalah ketika dilakukan berpahala dan ketika ditinggalkan berdosa. Nah, sementara namanya juga sunnah, hukumnya sunnah, salatnya salat sunnah, hukumnya juga sunnah. Artinya ketika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, jadi apabila tidak melakukan gimana? Ya tidak berdosa. Ya, tapi kalau dilakukan dapat pahala, sehingga kategori sunnah. Nah, kemudian nanti akan ada istilah dua dalam sholat rawatib itu. Ada istilah sholat sunnat rawatib yang mu'akkadah.
1: Didih jiwaku ini.
2: Setiap urusan kita, kita pagi hari diawali dengan beribadah kepada Allah. Sholat tahajud, qiyamul lail sepertiga malam, sholat subuh. Dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga menjadi jalan bekal pulang kita yang cukup saat kita pulang kepada Allah nanti. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah seperti biasa kajian hari Senin kita membahas tentang fikih, dan pekan-pekan ini kita masih membahas tentang sholat sunnah rawatib ya. Dan hari ini spesifik kita akan memasuki sholat sunat qobliyah subuh atau qoblah subuh. Kita sudah bahas di pekan lalu tentang sholat sunnah. Tentu saja ini mengingatkan karena saya yakin Bapak Ibu sahabat-sahabat semua sudah terbiasa melaksanakannya ya. Namun dengan kita memahami dalilnya, kita memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka kita semakin yakin dan kita semakin berupaya untuk mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, karena syarat ibadah itu diterima dengan dua hal, ikhlasu wa sawabuhu. Selain ikhlas tujuannya karena Allah, maka harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Ibadah tidak boleh asal, tidak boleh ngarang, tidak boleh sekehendak hati, sekehendak diri, tapi harus mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, kita akan mulai ya materi kita, dan izin saya share screen seperti biasa. Materi kita hari ini adalah tentang sholat qobliyah subuh ya. Sholat qobliyah subuh, bagaimana kefiat dan keutamaannya. Jadi kenapa kita harus membahas ini ya, kenapa membahas tentang qobliyah subuh ini? Karena memang ada keutamaannya, kekhususan dengan keutamaan dibanding sholat-sholat yang lainnya. Maka tema kita hari ini akan mendalami, mengkaji tentang bagaimana sholat qoblah subuh. Nah, Bapak Ibu yang baik dimanapun berada, apa sih sholat qoblah subuh itu ya? Sholat sunnah qoblah subuh atau sering disebut juga dengan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh. Jadi kalau ada istilah sholat fajar atau sholat sunnah fajar atau sholat qoblah fajar, itu yang disebut adalah sholat qoblah subuh. Sholat subuhnya sendiri disebut sholat fajar. Jadi jarang disebut dalam Quran maupun hadis atau apa dengan kalimat sholat subuh, tapi sholat fajar. Bahkan dalam kitab fikus sunnah itu ada satu bab tentang sholat sunnah fajar. Yang dimaksud adalah sholat sunnah qoblah subuh. Jadi kalau sholat sunnah fajar itu adalah qoblah subuh, kalau sholat fajar itu adalah sholat subuh. Begitu ya. Jadi istilah saja yang membedakan, tapi yang dimaksud adalah sama. Jadi sholat sunnah qoblah subuh atau sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah dua rakaat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, yaitu sholat subuh, sholat fardunya. Salat ini termasuk kategori salat rawatib seperti yang kita bahas di pekan lalu, yaitu yang mengiringi salat wajib. Rawatib adalah salat yang menyertai. Nah, khusus yang menyertai salat subuh itu disebut dengan qoblah subuh. Nama lain dari salat ini tadi salat sunnah fajar gitu ya. Jadi ada istilah lain, maksudnya adalah sama, dua rakaat sebelum salat subuh, salat sunnah subuh. Tidak disebutkan qoblah subuh, tapi sholat sunnah subuh, gitu ya. Karena sholat subuhnya sholat fardu atau sholat rawatib qobliyah subuh. Jadi ini istilah saja, sekali lagi yang dimaksud adalah dua rakaat sebelum sholat subuh. Jadi mengiringi atau menyertai salat fardu, salat subuh, diawali dua rakaat salat qobliyah. Nah, bagaimana hukumnya salat sunnah qobla subuh berstatus sunnah muakkadah? Kita sudah bahas ya, ada 10 sampai 12 mereview pekan lalu. 10 sampai 12 rakaat salat yang disebut dengan salat sunat rawatib muakkadah. Kita ulang kembali, ada yang 10 itu berarti 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kalau 12, sebelum duhurnya 4, sehingga jadi 12. Nah, karena muakkadah berarti sangat dianjurkan, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun, kecuali memang ketika safar, maka dibolehkan meninggalkan atau tidak melaksanakan sunat yang muakkadah. Namun demikian, untuk sholat sunnah qobla subuh sangat dianjurkan, bahkan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik ketika beliau mukim maupun ketika safar bepergian. Qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ketika bepergian Rasul tidak melakukan, salatnya juga menjamak. Tetapi qobla subuh, Rasul tetap melakukan, baik dalam keadaan mukim, artinya tidak bepergian, Rasul tidak pernah meninggalkan, demikian pula dalam keadaan safar, Rasul tidak pernah meninggalkan. Ini saking keutamaannya. Maka, kenapa kita bahas lebih spesifik qobliyah subuh ini? Karena menjadi keutamaan yang tersendiri dibanding sunnah muakkadah yang lainnya, begitu. Hadisnya dari Aisyah Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lam yukinin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asada ta'ahudan minhu ala raka'ataini al-fajr." Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam," Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga amalan sunnah ini, bin nawafil dalam masa asyada ta'ahudan, yang lebih dijaga minhu ala rakaatil fajri, selain daripada dua rakaat subuh. Nah, artinya benar-benar Rasulullah tidak pernah meninggalkan, sekalipun hukumnya adalah berstatus sunnah. Jadi hukumnya tidak sama dengan wajib yang sholat lima waktu, benar-benar tidak boleh ditinggalkan. Ini hukumnya sunnah, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan. Tidak asyadda ta'ahudan, Rasulullah benar-benar menjaganya, tidak pernah meninggalkannya, yaitu rakaatil fajri, dua rakaat sebelum fajar, ya. Nah, bagaimana ketentuan pelaksanaannya? Satu, jumlah rakaatnya dikerjakan dua rakaat dengan satu kali salam. Jadi cukup dua rakaat, walaupun ada keutamaan kita tidak usah menambah-nambah. Udah dua rakaat, mumpung utama, tambah lagi dua rakaat, tambah lagi dua rakaat. Enggak, hanya dua rakaat saja. Itu ketentuan yang pertama. Yang kedua, dikerjakan waktu pelaksanaan setelah masuk waktu subuh. Berarti kalau sebelum azan subuh berkumandang, sebelum masuk waktu subuh, maka belum boleh melaksanakan qobliyah subuh ini, ya. Atau disebut dengan setelah terbit fajar sabiq, ya, ada disebut dengan terbit fajar, ada nanti terbit matahari, berbeda, ya. Terbit fajar adalah waktu masuk subuh, terbit matahari waktu masuk syuruq nanti, gitu ya. Jadi dilakukan kapan? Waktunya sangat singkat, dari azan subuh atau ketika masuk waktu subuh sampai sholat subuh didirikan. Biasanya alhamdulillah sekarang dengan teknologi di masjid-masjid kita sudah ada timer, gitu ya, sehingga orang bisa lihat jam, oh ternyata 5 menit lagi atau 10 menit lagi, 15 menit lagi, itu bisa disetting. DKM bisa menentukan berapa menit dari azan ke iqomahnya. Nah, kurang lebih sebanyak itulah atau sepanjang waktu itulah, sependek waktu itulah waktu untuk qobliyahnya. Ya, kalau timernya, di setting timernya nggak ada timer, gimana? Nah, tentu saja tidak wajib ada, ya. Tapi kalaupun tidak ada, ya sekiranya dirasa cukup, ya orang sudah pada datang, sudah pada qobliyah, tinggal iqomah. Berarti sudah selesai itu waktu pelaksanaan dari qobliyah subuh tersebut. Jadi waktunya sangat singkat, dari mulai azan subuh sampai iqomat dikumandangkan. Nah, kita melihat beberapa riwayat bacaan surat yang dianjurkan atau yang pernah dicontohkan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu diriwayatkan oleh para sahabat, gitu ya. Nah, disunahkan membaca surat-surat pendek ringan. Ya, kenapa pendek ringan tadi? Karena waktunya terbatas, gitu ya. Waktunya hanya antara azan subuh sampai iqomat. Waktunya terbatas, maka disunahkan membaca surat pendek. Seringnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama itu membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah tentunya, dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Ini yang sering Rasul bacakan. Dan insya Allah semua kita hafal ya, lima pendek ya, kulhu dan akulia dan kulhu. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah lanjutkan dengan Al-Kafirun, kulia ayuhal kafirun, dan seterusnya. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad fi raka'atil fajr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Itulah surat Al-Kafirun ya. Wa qul huwallahu ahad, dan juga Rasulullah membaca qul huwallahu ahad fi raka'atil fajr, pada dua rakaat salat fajar. Nah, artinya ini yang sering dilakukan atau dibaca oleh Rasulullah. Mungkin ada pertanyaan, apakah boleh membaca surat yang lain? Ah, tentu tidak ada larangan, silakan baca surat yang lain, dan juga bahkan tidak baca juga tidak mengapa ya, karena hukumnya sunnah. Dalam salat ada salat yang ada fardu atau rukun dalam salat, ada yang sunnah. Jadi membaca surat ini semua ulama sepakat hukumnya sunnah. Artinya tidak membaca surat pun cukup baca Fatihah sah salatnya, karena Fatihah itu merupakan rukun. Kalau Fatihah enggak boleh enggak dibaca. Tapi kalau enggak baca qul ya ayyuhal kafirun, enggak baca qul huwallahu ahad, maka salatnya tetap sah. Beres Fatihah langsung ruku misalkan. Namun tentu kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, setelah Fatihah membaca surat. Nah, seringnya Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bagaimana kalau baca surat yang lain? Saya bosan misalkan ya, mungkin sambil ngapalin atau nambah hafalan, atau memang mau membaca surat lain, silakan. Baca surat An-Nasr, baca surat Al-Lahab misalkan, baca surat Al-Humazah dan yang lainnya. Tapi menunjukkan dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini, yang Rasul baca adalah surat pendek. Nah, berarti alangkah baiknya kalau mengikuti sunnah ini, selain membaca surat ini atau membaca yang lain, maka membaca surat-surat pendek. Ya, misalkan ya mau Al-Falaq, mau Anas, tadi mau An-Nasr, Idza Nasrullah, mau Al-Kautsar, atau Al-Asr ya, selain An-Nasr dan Al-Asr, ya, surat-surat pendek yang biasa dibaca, yang Bapak Ibu hafal, itu boleh, tidak larangan, kalaupun tidak membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini. Nah, atau bisa juga, ini dalam riwayat lain, juga Rasulullah membaca surat lain ya. Di rakaat pertama Rasul membaca ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah, satu ayat ini ya. Dan kemudian juga rakaat keduanya ayat 64 dari surat Ali Imran. Ya, ini pun satu ayat gitu ya. Di dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu amana billahi wa ma unzila kana yaqra'u fi raka'atayn al-fajr fi ula wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa, dan seterusnya ya. Wa fi akhir minhuma sawa'in bainana wa bainakum, ya, katakan wa dan sebagainya, sawa'un bainana wa bainakum, membaca ini boleh juga ya. Kita membaca di Rasulullah pernah membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan rakaat keduanya surat Ali Imran ayat 64. Jadi satu ayat satu ayat. Ini pun kalau dihitung durasi ya mungkin tidak jauh beda dengan membaca Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas tadi. Artinya yang dibaca pada saat qobliyah subuh itu adalah surat-surat yang tidak terlalu panjang, surat-surat yang pendek, karena mengingat durasi waktu juga antara hanya antara azan dan iqamat sholat subuh saja. Nah, namun demikian, tentu sekali lagi diupayakan tidak ditinggalkan karena begitu banyak keutamaannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Dilakukan dengan meringankan. Ya, tadi keutamaannya Rasul menyampaikan bahwa ya Rasul melakukan dalam kondisi apapun gitu ya. Cara mengerjakan dilakukan dengan meringankan atau mempercepat sholatnya, tidak lama-lama. Apa bukti tidak lama-lama? Tadi Rasul membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas atau membaca surat Al-Baqarah ayat 136 atau Al-Imran ayat 64. Namun demikian meringankan atau mempercepat itu tidak dimaksud tergesa-gesa begitu ya. Tetap tumanina, tetap sempurna dengan rukun-rukunnya. Jadi bukan berarti karena harus mempercepat sehingga dengan cepat-cepat yang membuat tidak tumanina. Tetap tumanina, lakukan dengan sempurna cara mengerjakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffif, ya maaf, dinasnya dari sini nih. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari

Ini qobla salati subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan dua rakaat sebelum subuh. Kata ini aku lu aprobi umil kitab amla, sampai aku berpikiran. Lalu sampai aku berkata dalam hati, kata Aisyah, apakah Rasulullah baca Al-Fatihah atau enggak ya? Gitu ya. Saking melihat cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersegera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat dua rakaat qobla subuh ini. Tapi tentu saja karena harus tumanina, ini hanya perkiraan Aisyah. Yang sesungguhnya tentu Rasulullah menyempurnakan rukunnya, artinya membaca Al-Fatihah, juga membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihahnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu cara mengerjakannya. Jadi dengan dua rakaat yang ringan, yukhafif. Anjuran setelahnya, setelah selesai sholat sunnah fajar, disunahkan untuk berbaring sebentar ya, miring ke kanan sambil menunggu iqamah salat subuh mengikuti kebiasaan Rasulullah. Ini yang disebut dengan qailulah, tidur sejenak, tapi tidak sampai tidur lama atau panjang. Biasanya miring ke kanan. Nah, tentu saja ini juga sangat disesuaikan. Jadi jangan sampai kalau di kita di masjid nunggunya Rasulullah itu karena antara rumah dan masjid tinggal melangkah. Satu langkah, dua langkah sudah masuk ke dalam masjid. Karena rumah Rasul di serambi masjid. Sehingga Rasulullah qailulah di rumahnya nunggu iqamah setelah qobliyah masuk sangat mungkin. Nah, tapi kalau di masjid kita misalkan sebelum qomat pada berbaring gitu ya. Nah, sebentar miring ke kanan ini boleh jadi tidak memungkinkan, maka tidak menjadi hal yang dimestikan ya, tidak menjadi kewajiban untuk demikian. Ini diriwayatkan oleh Aisyah, juga dari Aisyah radhiyallahu an, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atayil fajr idza taja'a 'ala shikkihi al-ayman. Dari Aisyah dia berkata apabila Nabi telah salat dua rakaat, jadi setelah melaksanakan salat qobla subuhnya, beliau berbaring itoja'a ala syikihil aiman, berbaring di sisi kanan tubuh. Sekali lagi ini adalah yang kebiasaan dilakukan Rasulullah. Kalau kita bisa melakukan dan menurutnya tentu baik, tapi kalau tidak memungkinkan, bisa dibayangkan dia sebelum nunggu qomat di masjid pada berbaring gitu ya, mungkin akan suasana baru, pemandangan baru yang jarang terlihat. Jadi disesuaikan. Boleh jadi Bapak Ibu yang rumahnya, misalkan Bapak yang rumahnya nempel dengan masjid, sholat qobliyahnya di masjid baringan, nah boleh ya, sampai nunggu qomat, karena qomat juga terdengar sekali karena di samping masjid. Begitu qomat langsung masuk ke dalam masjid, silakan mau mempraktikkan. Kalaupun tidak, sekali lagi tidak masalah ya. Lalu tempat pelaksanaannya boleh ya, qobliyah ini dikerjakan di rumah maupun di masjid ya, sudah dibahas sebelumnya salat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah ya, afdhalus salatul ma'rifi baiti, salat seseorang itu lebih utama di rumahnya, ilal maktubah, kecuali salat wajib, terlebih lagi bagi laki-laki lebih utama dilakukan di masjid tentunya. Kalau untuk sholat wajib tertentu, tapi kalau sholat sunnah utamanya di rumah. Namun boleh juga di masjid. Ya, kalau di rumah jauh dari rumah ke masjid, sudah azan sholat dulu di rumah sampai ke masjid telat berjamaahnya. Nah, maka di masjid saja sebelum azan sudah ke masjid. Dapat langkahnya, dapat qobliyahnya, lalu setelah azan, sambil menunggu azan juga bisa berzikir atau baca Quran, setelah azan bisa qobliyah, setelah qobliyah masih nunggu yang lain bisa berzikir atau berdoa selama duduk dan zikir, dianggap melaksanakan sholat sunnah ya. Begitu para ulama sekali lagi menganjurkan agar dikerjakan sebelum berangkat ke masjid, itu artinya di rumah, atau juga boleh segera setelah tiba di masjid. Jadi tempat pelaksanaannya lebih fleksibel ya untuk sholat sunnah ini, termasuk sholat sunnah qobla subuh, boleh di masjid, boleh di rumah. Begitu. Bagaimana kalau terlewat? Ya, jika seorang belum sempat mengerjakan sebelum sholat subuh, misalnya karena terlambat, tertidur, aduh kesiangan, gitu ya. Karena biasanya nggak pernah kesiangan, ini karena kecapean pulang larut malam, kesiangan, terdengar azan baru bangun, wudhu setelah wudhu sampai ke masjid sudah iqomah.

0: padahal biasanya selalu melaksanakan sholat qobliyah. Nah, berdasarkan dari kisah Nabi dan para sahabat yang tertidur hingga terlewat ke subuh dalam sebuah perjalanan, maka dibolehkan. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Qatadah dan Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi qissati naumi ma'anis salati fi safar. Rakaataini summa amara Bilalan fa'adana summa shalal ghadha. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang kisah mereka yang tertidur dari salat subuh dalam satu perjalanan. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan, lalu beliau salat 2 rakaat sunnah fajar kemudian salat subuh. Jadi ini satu riwayat ya. Pernah Rasulullah dan para sahabat pun kesiangan. Jadi waktu sholat subuhnya sudah lewat. Rasulullah menyuruh Bilal azan dan tetap melaksanakan sholat qobliyah. Itu artinya di luar waktunya, sudah terlewat waktunya, tetap qobliyah ini tidak ditinggalkan. Nah kemudian, maaf. Satu lagi juga riwayatnya nggak termasukkan ya. Ketika ada sahabat yang terlambat, jadi dia datang, sholat berjamaah sudah didirikan, maka sahabat ini ikut sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, maka dia sholat sendiri. Dia melakukan sholat sendiri. Rasulullah SAW menegurnya. Sholat apa engkau? Dan sahabat tadi menjawab, saya belum qobliyah. Nah, kenapa Rasul menegur? Karena memang tidak ada ba'diyah subuh. Dan bahkan itu termasuk waktu yang terlarang. Haram hukumnya melaksanakan sholat setelah subuh, ya. Namun sahabat tadi melakukan, maka Rasul mendengar dan sahabat mengatakan, saya tidak sempat qobliyah subuh, maka niat saya adalah sholat qobliyah subuh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya, Rasulullah Sallam mendiamkannya. Artinya diam itu boleh. Nah, ini juga jadi ketentuan, Bapak Ibu. Andai kata satu saat kita terlewat, gitu ya, seperti tadi kasusnya karena ketiduran, terlambat, lalu datang, iqomat sudah didirikan. Kalau iqomat sudah didirikan, sudah dikumandangkan, sholat berjamaah sudah didirikan, maka kita tidak boleh lagi sholat sunat. Kita harus ikut imam. Langsung saja masbuk, langsung saja menjadi makmum, mengikuti apa yang dilakukan oleh imam sampai selesai. Qobliyahnya niatkan setelah subuh. Dengan niat sholat qobliyah, walaupun dilakukan setelah subuh. Dengan catatan tentu, juga bukan sebuah kebiasaan, tetapi memang situasi dan kondisi tertentu saja. Nah, apa hikmahnya dengan sholat fajar ini? Kenapa juga menjadi keutamaan yang tersendiri? Satu, melatih kedisiplinan. Kedisiplinan bangun di waktu fajar untuk beribadah, ya. Karena di antara sholat yang berat dilakukan oleh orang munafik, ma'asqalu alal munafiki ma'asqalu salat, ya, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik, ya, ila salatus subhi atau salatil isya wal fajr, kecuali salat isya dan salat fajar. Orang-orang munafik malas salat isya dan salat fajar, kenapa? Salat isya sudah capek, sudah larut malam dan tidak terlihat oleh orang lain, padahal mereka tujuan salat ingin dilihat yang lain, sementara salat isya sudah gelap. Dan salat fajar sama, salat fajar juga masih keadaan gelap. Beda dengan kita sekarang, ada lampu di mana-mana, bisa kelihatan. Dulu orang munafik karena tujuannya dilihat orang, dan salat subuh dalam keadaan gelap, mereka tidak mau ke masjid karena gak ada yang lihat. Yang kedua, ini berat bagi sebagian kita, ya, termasuk orang munafik dulu, karena masih enak tidur, masih bergemul dengan selimut, masih nyaman dengan tempat tidur, harus bangun. Nah, maka ketika kita bangun dan terbiasa melaksanakan qobla subuh, tentu saja melaksanakan sholat subuhnya juga tepat waktu, maka ini latihan disiplin. Tidak ada agama manapun yang latihan disiplin dengan luar biasa, kecuali agama Islam. Tidak hanya 1-2 waktu, 5 waktu dalam sehari kita memperhatikan waktu, melatih disiplin waktu dengan sholat tepat waktu. Yang kedua, pembuka hari dengan amalan sunnah sebelum menjalankan kewajiban sholat subuh, membuka hari dengan amalan yang baik. Bahkan Rasul menyebutkan khairu minad dunya wa ma fiha, kita melaksanakan 2 rakaat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kita melaksanakan amalan sunnah ini, hikmahnya adalah kita mengawali hari dengan kebaikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi siang hari nanti, sore hari nanti, bahkan sampai malam hari. Tapi kalau diawali dengan kebaikan, mudah-mudahan sepanjang siang juga diisi dengan kebaikan. Mudah-mudahan sepanjang hari kita dijauhkan dari segala dosa dan keburukan. Dijauhkan dari segala kemaksiatan. Karena kita membuka hari dengan amal yang baik. Bahkan lebih baik dari dunia seisinya. Qobliyasu. Tiga, penyeimbang antara kesungguhan ibadah dan kemudahan. Ya, karena diberikan kemudahan, keringanan, tidak usah yang panjang-panjang. Tapi juga tidak dianggap mudah, ya. Jadi ibadah dan kemudahan itu dianjurkan tidak memberatkan, tapi juga tidak boleh dianggap ringan. Artinya tetap dilakukan dengan sempurna. Lalu yang keempat, bekal pahala besar, ya, dengan usaha yang relatif ringan, hanya dua rakaat yang yukhafif tadi, ya, hanya yang ringan. Bacanya Al-Kafirun Al-Ikhlas semua hafal. Durasinya mungkin gak nyampe 5 menit kalau kita melaksanakan 2 rakaat qobla subuh. Tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Pahalanya menjadi orang yang ittiba'u Rasul, mengikuti Rasul. Pahalanya menjadi penggugur dosa-dosa dari segala keburukan. Itu hikmahnya. Kesimpulan, sebelum kita buka dialog, silakan nanti yang di Zoom bisa raise hand atau bisa chat, yang di IG, Facebook, YouTube juga bisa chat di kolomnya masing-masing. Ya, kesimpulan bahwa sholat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu sholat rawatib yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Setidaknya tiga keistimewaan tadi, ya. Satu, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah memiliki pahala yang besar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang ketiga, orang yang mengikuti melaksanakan secara kontinu istiqomah berarti mengikuti sunnah Rasul. Berarti dia orang yang ittiba'u Rasul. Peluang diterima amalnya sangat besar. Statusnya sunnah mu'akkad, karena memang bagian dari 10-12 rakaat yang dianjurkan menyertai sholat-sholat fardu, dan dikuatkan oleh keterangan Rasulullah yang senantiasa melaksanakannya, yang disebutkan tadi, khairu minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, maka menjadikan sholat ini layak untuk dijaga dan diamalkan oleh kita semua. Demikian Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan dialog. Alhamdulillah sudah ada yang resen, Ibu Imas Fatimah dan Pak Samsudin Endu, ya. Silakan Ibu Imas terlebih dahulu yang sudah resen lebih dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
1: Izin bertanya, kalau misalkan sedang safar gitu Ustaz, misal jam 5 gitu ya sholat subuh, dapat masjidnya itu jam 5. Nah, apakah kita itu harus qobliyah dulu atau langsung aja sholat subuh karena sudah lebih ke siang gitu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Ya, terus satu lagi Ustaz, maaf di luar tema sedikit, terkait dengan bulan Safar, ada di masyarakat itu sudah terbentuk image itu kalau bulan Safar itu, di bulan Safar itu Allah menurunkan banyak musibah gitu, balai dan musibah. Apakah benar itu Ustaz?
0: Baik. Ya, baik, terima kasih. Mas ada dua ya.
1: Ya.
0: Baik, yang pertama tentang di perjalanan, apakah di perjalanan tetap melaksanakan sholat qobliyah atau tidak. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim tadi, bahwa Rasulullah SAW ketika satu saat perjalanan dengan para sahabat, lalu kesiangan, artinya kesiangan kan waktu subuhnya itu sudah lewat ya, Rasulullah tetap menyuruh Bilal azan dan tetap melaksanakan qobliyah. Itu artinya, jika memungkinkan Bu, tetap qobliyah. Misalkan tadi, ya jam 5 ini baru sampai ke masjid dalam perjalanan kita. Sementara azan sudah dari 5:30, mungkin jemaah sudah bubar. Ya, tinggal kita mau sholat sendiri, atau mungkin berjamaah dengan keluarga yang sama-sama safar tadi. Maka qobliyah dulu atau tidak? Sebaiknya tetap qobliyah dulu Bu. supaya dapat pahala keutamaan tadi ya. Walaupun tidak, sekali lagi tidak berdosa karena hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau ibu mau ngambil keutamaan dan mengambil contoh Rasulullah, yang Rasulullah pun ketika tilawat waktunya tetap melaksanakan qobliyah, maka sebaiknya ibu melaksanakan qobliyah. Gitu ya. Setelah itu salat ya. Karena tadi qobliyahnya juga yang lain sudah bubar, maka salatnya pun berarti tersendiri, atau mau berjamaah dengan keluarga yang sama-sama safar karena jamaah yang kita ikutinya sudah bubar. Begitu ibu. Yang kedua, pertanyaan ibu tadi tentang safar. Memang banyak mitos tentang safar ini, tidak hanya di Indonesia ya. Indonesia itu dikenal dengan Rebo Wakasan. Rebo Wakasan itu adalah Rebo di pekan keempat atau pekan terakhir di bulan safar ya, ada ritual tertentu. Kalau kita lihat di dalam literatur Islam, dalam syariat kita, gak ada istilah Rebo Wakasan. Dan dengan Rebo Wakasan itu melaksanakan amal-amal tentu sebagai penolak bala, tidak ada ya. Jadi bagaimana ya, bulan safar sama dengan bulan-bulan lain, semuanya adalah bulan Allah, semuanya bulan yang tidak ada bulan yang sial, pembawa keburukan. Ada juga ini kebiasaan orang-orang Arab dulu ya, atau istilahnya Arab Baduy, Arab kuno. Mereka tidak mau berangkat atau melakukan perjalanan atau melakukan bisnis, jual beli, berdagang di bulan safar. Kenapa? Akan rugi. Ini bulan sial. Gak ada bulan sial. Ya. Dan itu dihapus setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga di bulan safar tidak boleh menikahkan. Kalau orang safar di bulan safar menikah, maka dia tidak akan langgeng, maka keluarganya akan berantakan dan seterusnya. Tidak ada. Rasulullah menikahi Khadijah. Khadijah itu adalah Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah. Rasulullah setia sampai beliau wafat. Itu di bulan safar menikahnya. Ya, jadi mau ikut siapa? Tidak ada larangan. Nikah boleh bulan apa saja. Ya, boleh hari apa saja, tidak ada hari terlarang, tidak ada hari yang buruk, semua hari adalah baik, tinggal bagaimana kita yang mengisi hari-hari tersebut. Begitu Ibu Imas ya. Baik, lanjut Pak Samsudin, Pak Andu Samsudin tadi yang kedua ASN ya. Mohon maaf nanti berdasarkan urutan nih. Silakan ya, Pak Samsudin.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Mungkin ini di luar tema Ustaz. Jadi ini ada kejadian gini Ustaz. Imam itu bukan kesalahan ya, artinya ketika dia sujud pertama ya, duduk di antara dua sujud, nah itu kelamaan dia harus sujud lagi, kemudian diingatkan oleh makmum. Nah, mungkin mukanya dia tidur, jadi sehingga dia ketika diingatkan itu subhanallah, dia lupa, langsung salam, padahal belum waktunya salam gitu kan. Dia udah salam. Nah, ketika itu, nah itu kan harusnya satu rokat lagi gitu kan, belum selesai. Nah, akhirnya imam itu meninggalkan makmum gitu kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu. Itu sholat makmumnya sah atau enggak gitu kan? Ada yang salam, ada yang langsung salam juga ngikutin imam, ada yang berdiri lagi. Nah, kemudian yang di belakang itu kan, kalau menurut saya itu yang di belakang imam itu harusnya maju gitu kan, maju menggantikan imam gitu. Nah, ini enggak ada, bahkan ada ikut-ikutan kabur juga ke belakang bahas sholat lagi. Nah, gitu. Jadi gimana? Pertama, yang pertanyaannya itu imam makmum itu harus bagaimana? Apakah
0: baik
2: mereka itu yang salam ikut salam itu sah, atau yang langsung sholat lagi satu rakaat lagi itu bagaimana gitu? Terima kasih Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Samsudin ya. Nah, ini kasusnya luar biasa, tapi jarang juga seperti itu terjadi ya.
2: Jarang benar.
0: Tapi ini kejadian ada ya. Jadi yang pertama adalah, memang fungsi imam itu harus diikuti ya. Al-imanu dominun, imam itu adalah dominun, penjamin. Penjamin artinya dia harus bisa menjamin dan memastikan sholat berjamaah itu berlangsung dengan baik dan memastikan keabsahan dari dirinya dan juga makmum semuanya.
3: Dalam mendidik jiwaku. Alhamdulillah sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama menyimak ya ilmu di pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil Esos IMPD, terkait bagaimana sholat qoblah subuh, bagaimana kaifayat dan keutamaannya. Kerana kita doakan selalu sahabat MK, guru kita Ustadz Mulyadi Al-Fadhil berserta keluarga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini, kami sampaikan terlebih dahulu informasi yang kami akan sampaikan. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan menumbuhkan cinta untuk kemanusiaan. Wahai Tuhanku yang Esa. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Kerana sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda di ke Bank Syariah Indonesia melalui nomor di 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Putus asa tiada lagi. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil. Karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan program pilihan wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawatna anu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu maapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang ti saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, Yosua 57 tahun.
2: Linggi di Palimana, Ibu?
3: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
2: Ieu panyawat tos lami?
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
2: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karosku ibu.
3: Alhamdulillah nutadina alim emam aya nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
2: Alhamdulillah mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya satahun obat diabetes.
2: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
3: Radio Peace, lawan tina Radio Peace FM nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, mohon. Alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
3: Amin, amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.